0: Posit ramah lingkungan, berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama, namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Biayanya berapa?
2: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak.
1: Per ini? Ya,
2: betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Iya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
1: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
1: Tahan lama kali ya?
2: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
1: Dari tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
2: Betul.
1: Genteng berbasis.
2: Bisa sabut kelapa, berkoir, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau diinjak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
17: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja, mencapai 74.978.329 jiwa.
18: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
18: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
19: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang, disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
20: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
1: data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak menggembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kainnya, jatuh bertabur di taman persada. Pahlawan dan pandu bangsa melepas nyawa, bersimbah darah, dilepas doa dan air mata. Jasadnya lebur bersama bumi yang dibelanya, dan ruhnya kembali ke haribaan Allah yang disembahnya. Namun di hati mereka yang menyinta, dan dalam sejarah perjuangan bangsanya, ia tetap abadi. Patah, tumbuh, hilang, berganti. Setiap satu yang pergi, seribu rela berbakti.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Pagi ini ditemani oleh Ada Band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti, pendengar ya, di menit ke-36 usai mendengarkan Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Masih bersama saya Prita Audiah yang pastinya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selain Wanita Ingin Dimengerti ya, pastinya juga hari ini tanggal 7 Agustus 2026 diperingati juga sebagai Hari Hutan Indonesia. Hutan pun juga ingin dimengerti sebenarnya, pendengar. Nah, kita tahu Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan tutupan hutan terbesar di dunia. Bahkan melansir dari data FAO di tahun 2020, ada sekitar 48,1% lahan di Indonesia yang ditutupi oleh hutan, dengan total luas kawasan hutan mencapai 92,1 juta hektar. Tentunya di tanggal 7 Agustus ya, diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Ini mengajak kita semuanya untuk berperan aktif guna menjaga ekosistem hutan ya. Jadi tentunya tidak hanya sekedar seremonial belaka, namun juga menjadi kampanye kolaboratif yang melibatkan banyak elemen masyarakat begitu ya, untuk terus menjaga kelestarian hutan Indonesia. Kita tahu saat ini hutan di Indonesia menghadapi tantangan yang begitu kompleks, yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, pengalihan fungsi hutan itu sendiri, yang kita juga

dengan Mayong, kalau menilai bahwa kondisi hutan Indonesia memang menghadapi tekanan yang sangat serius. Terutama juga dilihat dari meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan ya. Bahkan secara administratif ada 65% daratan Indonesia tadi yang masih dikategorikan sebagai kawasan hutan. Sementara sisanya ini area penggunaan lain ya. Namun status kawasan tersebut tidak sepenuhnya akhirnya menjamin bahwa hutan akan tetap utuh sebab jika dilihat lebih jauh lagi banyak proyek pembangunan yang juga membutuhkan ruang yang luas pendengar. Lebih lanjut, menurut Mayong sendiri, kalau pembangunan ya ini merupakan kebutuhan yang juga tidak bisa dihindari pendengar, apalagi bagi sebuah negara yang sedang berkembang secara progresif. Infrastruktur ya, mulai dari jalan tol, bendungan, kemudian fasilitas publik lainnya juga membutuhkan lahan dalam skala besar. Sehingga dalam beberapa kasus kebutuhan tersebut akhirnya bersinggungan dengan kawasan hutan. Jadi selain persoalan alih fungsi lahan, perdebatan juga tentang angka deforestasi ini kerap muncul ya dalam berbagai macam diskusi tentang hutan di Indonesia. Nah, selain perbedaan angka deforestasi antara pemerintah dan juga lembaga internasional, ini seringkali disebabkan oleh perbedaan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan hutan itu sendiri. Jadi memang lagi-lagi ya, ini pemahaman lagi begitu pendengar. Dan tentunya bahwa sebagian pihak ini ada yang menghitung deforestasi itu sebagai perubahan tutupan hutan menjadi non-hutan. Sementara ada juga pihak lain yang memasukkan kawasan hutan yang secara administratif ini masih berstatus hutan, tetapi sudah kehilangan tutupan vegetasinya pendengar.

Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami ya. Saya akan masih hadirkan informasi-informasi untuk Anda pagi hari ini. Sebelum nanti juga pukul 8 waktu Indonesia Barat, info terkini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan dialog AR Raya Menyapa terkait dengan potensi durian Saman Plangkrongan Magetan, upaya menuju desa agropolitan. Pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

Ya, pendengar, harga tomat di pasar sayur Magetan ini anjlok ya di awal bulan Agustus. Jadi tomat ini dijual berkisar pada Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Turun dari harga normal sekitar Rp10.000 per kilogram karena melimpahnya hasil panen. Sebaliknya, harga cabai rawit ini melonjak dari yang tadinya Rp35.000 menjadi Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Nah, ada salah satu pedagang pasar sayur Magetan, Parti, mengatakan bahwa penurunan harga juga terjadi pada timun yang turun dari sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara kalau kentang sendiri dari Rp15.000 ya menjadi Rp18.000 per kilogram, pendengar. Dan untuk wortel super dari sebelumnya Rp13.000 kini naik menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Jadi kalau untuk anjloknya harga tomat memang dipicu karena panen raya ya, yang berlangsung hampir serentak di berbagai wilayah di Magetan, dan melimpahnya pasokan juga akhirnya membuat harga jual turun drastis, pendengar. Jangan kemana-mana, pendengar. Pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan info terkini untuk Anda, dan nanti dilanjutkan dengan dialog AE Raya Menyapa terkait potensi durian saman plangkrongan Magetan, upaya menuju desa agropolitan. Ya, pasti akan kami hadirkan nanti hanya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oli Kuraya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan info terkini. Pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, FIFA akan mengevaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Langkah itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Pembatalan rencana tersebut memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan pemangku kepentingan sebelumnya meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Informasi berikutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan perlindungan merek dan kekayaan intelektual menjadi kunci memperkuat daya saing ekspor Indonesia. Menurutnya, produk berkualitas tetap berisiko kehilangan nilai ekonomi jika identitas hukumnya tidak terlindungi. Budi mengatakan pelaku usaha perlu menjadikan perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi bisnis. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus melindungi aset nasional di tengah persaingan global. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Baik, selamat pagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa dalam program Dialog Aira yang menyapa bersama saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik, kita berjumpa di kesempatan hari ini pendengar dari Jumat ya, di 7 Agustus kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Desa Pelangkrongan di maksud kami di Desa Pelangkrongan di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan saat ini tengah dikembangkan sebuah varietas durian ya. Yang mungkin sebagian Anda sudah tahu tapi mungkin juga masih banyak yang belum tahu, durian Saman, sebuah durian yang memiliki kualitas yang cukup baik dan cukup unggul dan saat ini terus dikembangkan agar kemudian nanti bisa menjadi salah satu produk yang bisa diunggulkan baik di Magetan ataupun juga di wilayah regional dan tentunya di wilayah Indonesia. Melalui kolaborasi BRIN, pemerintah desa Pelangkrongan dan juga kelompok tani, ini didorong untuk memperbanyak populasi pohon, peningkatan kualitas budidaya, serta mengembangkan hilirisasi produk olahan ya. Dan pengembangan durian Saman tidak hanya diarahkan untuk menjaga jumlahnya, tapi juga akan didorong menjadi kawasan agropolitan. Pagi ini kita akan membahasnya dengan tajuk potensi durian Saman Pelangkrongan Magetan, upaya menuju desa agropolitan. Dan sudah bersama kita pagi ini bergabung dua narasumber kami. Yang pertama saya sapa ada Pak Cipto Nugroho, peneliti Pusat Riset Hortikultura dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Cipto.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kabar sehat nggih Pak Cipto?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Terima kasih, kemarin kita bertemu di Pelangkrongan nggih, di darat ya. Sekarang kita bertemu lagi di udara ini Pak ya. Baik, terima kasih. Nanti kita ingin tahu lebih banyak bagaimana kemudian BRIN membersamai teman-teman di Pelangkrongan dalam rangka upaya mengembangkan durian ini. Dan ini yang punya wilayah, saya sapa juga Kepala Desa Pelangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, ada Pak Wawan Setio Budi. Selamat pagi Pak Kades, Pak Lurah.
2: Pagi Mas Yusro,
0: pagi. Oke, kabar sehat Pak Wawan ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Pak Wawan. Pagi ini juga sudah hadir bersama dengan kita. Nanti kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi durian realnya ya di Desa Pelangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Namun sebelum kita diskusi, kita akan sedikit simak tayangan berikut ini mendengar.

0: Boncol kabuk. Di satu dekade, salah satu varietas andalannya adalah durian saman. Durian saman bahkan telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada 2026. Peneliti Pusat Riset dan Hortikultura BRIN, Cipto Nugroho, mengatakan pengakuan itu merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan varietas lokal tersebut terus berkembang dan tidak tergeser oleh durian introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, permintaan terhadap durian saman mulai meningkat, tetapi jumlah pohonnya masih terbatas. Karena itu BRIN mendorong masyarakat memperbanyak populasi melalui jumlah teknik seperti top working, sambung pucuk maupun okulasi. Cara itu dinilai lebih cepat menghasilkan tanaman unggul dibandingkan memulai dari bibit baru.
1: Durian lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional melalui SK Menteri Pertanian. Gitu. Kalau tidak salah bulan Maret atau April itu SK-nya sudah ada. Namun demikian masyarakat di sini itu tadi ada sedikit kekhawatiran dari komunitas bahwa ini nanti setelah keluarnya SK ini mau diapakan, karena kalau tidak dikembangkan lama-lama varietas lokalnya kan tergerus dengan varietas-varietas yang introduksi, misalkan kayak Musangking kan introduksi Malaysia tuh, Montong dari Thailand, padahal kualitas durian lokal kita itu tidak kalah sama mereka. Gitu. Untuk itulah setelah keluarnya SK ini kita harus tindak lanjuti dengan pengembangan sehingga durian saman ini bisa tetap terjaga, tetap ada terus, dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan di daerah manapun di Indonesia untuk pengembangannya.
0: Kepala Desa Pelangkrongan Wawan Setiabudi menceritakan pengembangan durian di desanya berawal dari komunitas kecil pecinta durian yang terbentuk sekitar 2022. Awalnya mereka hanya berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai budidaya. Pemerintah desa kemudian melihat potensi itu sebagai peluang pengembangan ekonomi. Berbagai kegiatan mulai digelar, mulai kenduri durian hingga menjalin kerjasama dengan pihak kampus, di antaranya Universitas Brawijaya Malang melalui program kuliah kerja nyata KKN.
2: Saya lupa dulu, yang pecinta durian itu terbentuk di tahun 2023 atau 2022. Jadi mereka memang akhirnya membentuk komunitas sendiri. Oh, kita pingin nih yang orang-orang yang memang punya konsen ke durian itu ngobrol bareng. Dulu niatnya ya saling tukar ilmu, saya punya masalah apa dan lain sebagainya. Nah, itu ketika itu ada masuk ke kami juga dari pemerintah desa bahwa saya juga punya keluh kesah bagaimana ini permasalahan durian yang di Pelangkrongan ini, kita carikan solusi bersama pengembangan semacam apa. Nah, satu, kalau sampai kami melihat sekarang itu adalah bagaimana masyarakat itu ngopeni duriannya. Ngopeni durian, karena saya matur tadi bahwa durian itu gampang-gampang susah, jadi dia perawatannya harus intens, tidak bisa dia tiba-tiba ketika buah ditinggalkan, tidak bisa dirawat, dirabuk dan lain sebagainya, memang perlu semacam itu. Yang kedua, memang mappingnya itu sebenarnya kalau durian Pelangkrongan itu nyebar, jadi di semua dukuh wilayah Pelangkrongan itu ada duriannya.
3: Ya tadi ya, sekilas terkait dengan bagaimana upaya untuk mendorong durian sama di Pelangkrongan untuk terus dikembangkan. Saya ke Pak Lurah terlebih dahulu, ke Pak Wawan. Nah, Pak Wawan, kemarin sudah ada workshop dan segala macam. Kita ingin tahu kalau durian Pelangkrongan atau durian saman ya, nama varietasnya, itu seperti apa sih? Atau mungkin juga masyarakat banyak yang belum tahu. Atau sebenarnya sudah banyak yang tahu mungkin ya. Monggo Pak Lurah.
4: Memang durian yang asli yang ada di desa kami sebenarnya. Memang dari segi kualitas buah, mungkin yang dengan munculnya SK dari kementerian itu menunjukkan memang termasuk varietas yang bisa bersaing lah dengan produk-produk yang ada di tingkat nasional ataupun yang dari luar negeri. Durian saman ini memang punya khas, jadi memang kualitasnya bagus, buahnya juga enak, jadi saya rasa memang layak dan memang harus kita kembangkan untuk menjadi potensi dari Magetan, dari desa, juga bisa jadi potensi nasional.
3: Oke, nanti kalau secara teknis pemangan saya ke Pak Cipto ya. Tapi kita ingin tahu sejarahnya dulu seperti apa sih kalau di sana itu, apakah ini tiba-tiba ada atau memang sudah ada rintisannya?
4: Kalau memang kalau dari warga masyarakat dulu yang memiliki pohon basaman itu memang pohon itu sudah lama. Mm-hmm. diberikan oleh orang tuanya, kemudian diopeni. Cuma memang kalau di masyarakat desa kan mengetahui bahwa duriannya itu memiliki kualitas yang baik, lebih dari yang lain, kan memang baru-baru sekarang. Jadi ketika sudah ada media sosial, kemudian juga dari pecinta-pecinta durian yang kami sampaikan itu kemudian ingin menunjukkan bahwa wow, ternyata durian ini adalah durian yang baik, ceritanya semacam itu. Jadi memang awal-awalnya tidak dikembangkan sedemikian. Tetapi dulu pernah saya sebelum menjadi kepala desa itu memang pernah ikut kontes, saya lupa tahun berapa itu, dapat poin, artinya bisa dapat poin juara lah pada saat itu, diceritakan semacam itu.
3: Kalau populasi pohonnya itu seberapa banyak untuk saat ini kondisinya, Pak Wawan?
4: Untuk durian saman
3: ya,
4: atau untuk durian lokal?
3: Kesemuanya mungkin, baik saman ataupun juga durian yang lain.
4: Kalau durian saman memang kendalanya dulu karena pengembangannya itu tidak terdata nggih, dalam artian tidak benar-benar dilihat dalam, oh ini memang indukannya dari ini dan lain sebagainya. Kalau hanya dari segi cerita itu mungkin sekitar 100-300 lah yang pertama. Cuma untuk populasi durian yang ada di Plangkrongan ini kurang lebih hampir 2000-3000 pohon.
3: Oh,
4: dengan kualitas yang berbeda-beda memang.
3: Oke, kalau masyarakat sendiri menyambutnya seperti apa ini, Pak Wawan?
4: Luar biasa, memang kalau dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, kemarin juga dari pecinta durian itu, ternyata setelah kita coba memfasilitasi, ternyata banyak juga yang concern ke durian. Walaupun memang ada yang, kalau yang masyarakat tani, memang mungkin karena sekali lagi karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, memang tidak terlalu konsen ke buah duriannya, pohon duriannya maksud kami. Tetapi dari teman-teman kemarin yang di Taruna Tani kemarin yang akhirnya terbentuk itu, memang mereka konsen dengan melihat potensinya. Sekali lagi memang kita yang berusaha untuk itu, ketika kita melihat, mampu melihat potensi di luar, kita bisa mendorong untuk masyarakat untuk lebih ngopeni lah bahasanya durian yang ada, yang mereka miliki,
3: dan menciptakan ekosistemnya itu sendiri ya, Pak Lurah ya.
4: Iya, betul.
3: Nah, kabarnya juga sudah pernah beberapa kali ada kenduri ya. Mungkin bisa diselesaikan juga seperti apa itu kenduri durian itu.
4: Kenduri itu kurang lebih tahun 2024 kalau enggak saya salah ingatnya. Memang sebenarnya itu bagaimana? Itu kontes sebenarnya. Kontes. Jadi kontes karena memang kita tahu saman sudah punya nama lah, dalam artian punya nama. Nah, kita itu sebenarnya ingin tahu ada tidak potensi buah-buah durian lain yang ada di Desa Plangkrongan pada saat itu. Kemudian juga sebagai cara mengenalkan bahwa Desa Plangkrongan itu termasuk desa yang memiliki buah durian yang lumayan banyak. Walaupun memang dulu itu kita buka umum, jadi bukan hanya yang di masyarakat Desa Plangkrongan, siapa saja yang mau ikut kontes itu silahkan. Jadi memang niatnya satu dulu itu, bagaimana kita mulai mengenalkan durian Plangkrongan di kancah luar, bukan hanya di kecamatan dan kabupaten. Kemudian juga dua, kita juga ingin melihat potensi sebenarnya ada tidak sih durian-durian selain saman yang ternyata bisa setara dengan saman.
3: Oke, baik. Kemarin sudah bertemu juga dengan Pak Cipto ya dari BRIN di Desa Plangkrongan, dan ini ketemu lagi di udara. Tadi sudah saling sapa belum? Saya lupa ya.
4: Sudah. Oke, Pak Cipto.
3: Oke. Monggo, Pak. Baik. Monggo Pak Cipto menyambung yang disampaikan oleh Pak Wawan ya. Plangkrongan sebagai sebuah mungkin apa namanya, harapannya untuk ke depan bisa menjadi sebuah desa bukan hanya durian ya, tapi kemarin juga mimpinya menjadi agropolitan. Monggo Pak Wawan. Pak Cipto.
5: Ya, mungkin sebelumnya saya mau maaf. Saya mau ceritakan sedikit mungkin sejarahnya partisipasi BRIN terhadap apa ya, pelepasan varietas itu. Jadi sejarahnya agak sedikit menarik ini,
3: Pak, ya, untuk seperti awal Pak Cipto.
5: Jadi sebenarnya durian saman itu membangun reputasinya itu tidak dalam waktu yang sebentar. Jadi kalau saya runut sejarahnya ke belakang dari beberapa sumber yang saya dapatkan, itu kurang lebih 15-16 tahun reputasi. Sampai terkenal sekarang itu lama sekali, hampir 15-16 tahun. Awalnya sebenarnya, tadi disebutkan oleh Pak Desa bahwa sudah tahu bahwa durian Mbah Saman itu enak dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tapi ternyata di balik itu, kira-kira tahun 2010, durian Saman ini ikut festival durian tingkat Jawa Timur.
3: Oke.
5: Okay. Nah, kebetulan pelaksananya Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian pada saat itu. Mm-hmm. Dan durian Saman ini mendapat predikat juara harapan satu.
3: Oh.
5: Dari kurang lebih 40-an lebih peserta yang ikut pada saat itu.
3: Oke.
5: Okay. Artinya di lingkungan Jawa Timur saja durian Saman ini sudah mendapatkan pengakuan.
3: Mm.
5: Gitu.
3: Dari tahun 2010 itu ya?
5: Ya betul.
3: Pak Cipto,
5: kemudian
3: ya,
5: tindak lanjutnya setelah tahun 2010 itu, tahun 2011 varietas ini didaftarkan di PVT. Jadi dilundung-dilu. Sehingga pada saat 2011 itu sudah keluar tanda daftar varietas, ada sertifikatnya.
3: Mm-hmm.
5: Artinya durian Saman ini sudah dilindungi secara hukum, tidak bisa diakui oleh pihak manapun, begitu.
3: Oke, okay. Sudah memiliki hak
5: manapun atau siapapun tidak bisa mengakui karena sudah dilindungi oleh sertifikat tanda daftar tadi.
3: Oke, okay. Baik.
5: Kemudian berjalan waktu. Karena memang dilihat dari potensinya, dari buahnya itu, kualitas buahnya itu sangat masuk grade lah, kalau ini masuk ideotipe kalau di durian itu, sehingga dalam beberapa tahun belakangan ini Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan itu bekerja sama dengan BRIN untuk pelepasan varietas Saman ini, durian Saman ini. Akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan kami melakukan uji observasi dan lain sebagainya, akhirnya pada tahun 2026 keluarlah pelepasan sertifikat SK ya namanya, surat keputusan pelepasan varietas unggul nasional. Akhirnya durian Saman ini bisa menjadi varietas unggul nasional. Cuman begini, di SK itu mungkin ada kawan-kawan pemirsa RRI yang melihat, menelusuri SK-nya itu, oh ternyata namanya itu varietas pelangkorongan, tapi sebenarnya yang disebut di SK varietas pelangkorongan itu adalah durian Saman itu sendiri.
3: Oke. Okay.
5: Jangan sampai rancu. Gak ada kok durian Saman di SK kan, bukan begitu anunya. Jadi pada saat dikeluarkan SK itu varietasnya diberikan nama pelangkorongan.
3: Oh.
5: Namun demikian yang disebut varietas pelangkorongan itu adalah durian Saman itu sendiri.
3: Saman. Gitu. Oke. Okay. Kalau nama Saman ya sendiri diambil dari nama apa itu, Pak Cipto?
5: Ah, ini mungkin bisa ditanyakan ke Pak Kepala Desa.
3: Nah, kalau gitu saya
5: Itu ada sejarahnya juga itu, Pak Desa, monggo disampaikan.
3: Nah, Pak Waman, dinamakan Saman itu sejarahnya seperti apa? Apakah ini nama seseorang atau memang punya alasan tersendiri?
4: Memang nama pemiliknya.
3: Oh.
4: Jadi kalau yang di pelangkrongan itu, karena sekali lagi kalau yang durian lokal itu, yang kecuali yang montong gih, kalau yang masyarakat sudah tahu montong, kalau yang lokal itu memberi nama sesuai dengan nama pemilik. Mm-hmm. Jadi sekaligus sebagai identitas durian tersebut.
3: Oke. Okay. Berarti sebetulnya kalau boleh tahu, di pelangkrongan itu ada jenis apa saja selain Saman?
4: Kalau jenis banyak,
3: banyak
4: sekali
3: ya?
4: Lagi karena karena kami kalau untuk menentukan bahwa ini termasuk varietas durian lokal atau masuk montong dan lain sebagainya, kalau dari kami sendiri tidak bisa memastikan semacam itu. Jadi kami itu biasanya itu mengidentifikasi itu dari nama pemiliknya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi kayak kemarin ketika ada lomba kenduri itu kan yang menang itu juga dari pangkrongan.
3: Iya. Yeah.
4: Itu yang nama yang pemiliknya itu Mbah Simin namanya.
3: Oh, durian Simin ya, betul ya.
4: Durian Simin ya, kayak semacam itu.
3: Oke. Okay. Tapi kalau ada pelacakan penelusuran tidak dulu beliau-beliau ini mendapatkan bibitnya dari mana begitu, Pak Wawan?
4: Kalau orang dulu itu memang sekali lagi karena tidak ada teknologi semacam sekarang nih, Pak. Biasanya itu memang pongki, biji durian.
3: Oke.
4: Okay. Ada yang memang sengaja nanam, ada yang memang tidak sengaja menanam. Jadi kalau mau diruntut ceritanya, ketika kami tanya contoh kayak yang durian Simen yang kemarin menang kenduri yang ada di desa Pelangkrongan, kami tanyakan, Mbah, ini durian siapa yang nanam? Bu, saya enggak tahu. Mbak Lurah, ini memang dari mbah saya tahunya sudah ada pohon di sini. Jadi memang tidak ada historical buahnya dari mana.
3: Oke, berarti dari catatan sejarah memang belum terekam begitu ya. Sejak kapan pertama kali durian itu tumbuh di Plangkrongan begitu ya, Pak Wawan? Atau sejak zaman Belanda mungkin?
4: Ah, ya itu yang kami kurang tahu juga.
3: Oke.
5: Okay. Anu, begini mungkin Mas Yusron, mohon maaf ini. Kalau dari sisi ilmiah ya, kalau saya ininya ya, saya masukkan ke tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan itu, artinya begini, durian itu kan bersari bebas ya, artinya dia bisa menyerbuk, sari jantan itu bisa menyerbuki kemana-mana.
3: Oh, okay.
5: Sehingga kalau dia bersari bebas, maka nanti biji yang dihasilkan itu kalau ditanam lagi akan bervariasi gitu. Akhirnya apa? Pada umumnya masyarakat kita itulah keunikan durian. Apalagi yang durian-durian lokal ya, itu keunikannya. Jadi pada umumnya yang ada sekarang itu kan seleksinya kan biasanya ditandai, oh durian mana yang enak, durian mana yang sesuai selera, durian mana yang memenuhi ini dan ini. Itu biasanya berawal dari namanya seleksi populasi massa gitu. Jadi dari berbagai varian yang buahnya di lapangan itu dengan sendirinya secara alami itu baik masyarakat, konsumen, pemilik dan lain sebagainya itu akan menseleksi sendiri itu secara alami.
3: Mana yang paling bisa diunggulkan begitu kah?
5: Betul. Oh, okay. Sesuai dengan kriteria utamanya selera pasar ya biasanya.
3: Dan biasanya kalau memang tanaman itu ditanam dari biji kan tidak selalu persis seperti indukannya begitu ya?
5: Betul.
3: Berbeda kalau dengan sistem-sistem kayak top working atau sistem stack dan segala macam begitu. Ya. Nah, saya ke Pak Wawan lagi. Artinya usaha untuk melindungi jumlah populasi pohon ini seperti apa? Treatmentnya, apakah ada kebijakan khusus dari pemerintah desa dalam rangka pengembangannya baik secara regulasi ataupun secara dukungan lainnya ini, Pak Wawan?
4: Kalau dari pengembangan satu, kemarin yang kita kerjasama nggih yang kadang dengan kelompok yang pecinta durian itu bahwa bagaimana kita coba memetakan sebenarnya mana yang durian yang punya kualitas baik, mana yang buruk, yang kurang baik lah. Nah, yang kurang baik itu sudah ada teknik yang kita sampaikan tadi untuk menjaga itu dengan top working. Paling tidak itu top working itu kalau sepengetahuan kami itu kan masanya dari segi waktunya akan lebih cepat dan segi kemungkinan hidupnya juga akan lebih tinggi. Kemudian juga bisa mengontrol dari segi kualitas buah yang ada. Itu sudah kami laksanakan 3 tahunan ini. Jadi memang sudah mulai dipetakan mana yang duriannya yang kurang enak atau yang tadi kan disampaikan karena populasinya sangat banyak. Kemudian sebagian besar itu karena tanamnya dari pongge.
3: Iya, dari biji ya.
4: Nah, itu juga kan akhirnya walaupun kadang itu ini enak buahnya, cuma antara ini kemudian juga memetakan wilayah karena unsur tanah tempat juga mempengaruhi, jadi dari kualitas buahnya juga mempengaruhi, jadi kami berusaha untuk itu dulu. Kemudian juga kerjasama dari pemerintah desa kemarin juga sudah punya pemikiran bagaimana BUMDES yang ada di desa itu jadi mengopeni yang ada di durian yang ada di Plangkrongan, dalam artian ya apalagi sekarang Saman sudah punya sertifikat nggih. Jadi paling tidak jangan sampai nanti ngapunten kalau tidak semua durian itu, karena biasanya kalau sudah punya nama itu kadang dimanfaatkan. Kalau baik enggak apa-apa, tapi kalau kurang baik ini yang merugikan juga sebenarnya.
3: Harus ada kurasi yang ketat berarti ya Pak Kades ya. Harus ya. Ada sertifikasi juga, jangan hanya numpang nama. Oke, okay, baik.
5: Setuju saya dengan itu.
3: Iya betul Pak Cipto. Berarti ada berapa tadi jumlah populasi pohon di Plangkrongan untuk semua durian, Pak Pak Oman?
4: 2005 itu sebelum kami anu gitu. Dari artinya bahwa pohon yang bisa berbuah, tapi itu macam-macam. Artinya buahnya yang sudah enak belum dan lain sebagainya itu kurang lebih 3.000 sampai 4.000 pohon.
3: 3.000-4.000 pohon. Kalau yang saman tadi berapa?
4: Kurang lebih pemetaan kami terakhir itu sekitar 200 sampai 300. Itu yang teridentifikasi nggih. Oh. Masih bisa kita runtut bahwa oh ini kami sambung pucuk dari sana. Oh ini kami top walking dari sana, itu sekitar 200 300.
3: Apakah sampai nanti ditandai begitukah ini saman ini bukan begitu? Pak Wawan.
4: Jadi nanti ya mungkin saja ya, mungkin saja akan kita lakukan semacam itu.
3: Oke, nah ini karena waktu Pak Wawan juga terbatas, ini sudah rapi, sudah mau kondangan sepertinya. Nah ini
4: tugas kemasyarakatan.
3: Oke, baik. Terakhir mungkin ini kan juga visi kedepannya kan agropolitan ya. Kalau kita berbicara agropolitan tentu bukan hanya durian. Kira-kira strategi apa saja yang sudah disiapkan atau direncanakan lah paling tidak planningnya seperti apa ke depan, Pak Wawan?
4: Jadi memang kita juga menyiapkan kemarin dari pemerintah desa juga berupaya berkoordinasi dengan dinas pertanian, dengan desa juga bagaimana kita juga menyediakan membantu bibit. Dan nanti tahun 2025 kalau tidak salah itu kita membantu dalam alpukat. Jadi kita mulai mengidentifikasi sebenarnya buah-buah apa saja selain durian yang bisa hidup di desa kami. Karena memang durian itu kan sekitar bisanya itu kalau di pelangkrongan itu Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan. Itu yang musim-musim panen. Nah, yang kami pikirkan bagaimana ketika kami ingin menarik wisata dengan penginginan desa agropolitan itu, antara selang waktu itu ketika orang ke desa kami itu masih bisa menemukan buah dalam artian semacam itu. Jadi kami tetap mendorong, di mana juga di tempat kami alpukat banyak. Jadi alpukat banyak. Kemarin juga punya pikiran untuk beberapa jenis buah-buahan. Tetapi sekali lagi akan kita petakan apakah cocok tidak di desa kami.
3: Oke, kalau respon dari pihak-pihak pemerintah daerah ataupun juga mungkin pihak-pihak lain ya, seperti swasta, apakah juga sudah menangkap rencana ini, Pak Wawan?
4: Dari pemerintah kabupaten, alhamdulillah dukungannya luar biasa. Memang sekali lagi dukungan yang BRIN itu juga kami juga minta bantuan dari dinas pertanian, gitu, sehingga muncul surat SK yang potensi itu memang sangat dibantu dari dinas pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga memang dukungan-dukungan semacam itu kemudian ketika Kenduri juga dari PNS juga hadir, dalam artian dukungannya memang sudah sangat luar biasa dan kami harapkan tidak berhenti sampai ini karena tujuannya semoga cita-cita desa Pelangkrongan menjadi desa agropolitan bisa segera terwujud.
3: Oke, baik. Sebelum Pak Kades berakhir, saya akan bacakan dulu beberapa yang sudah memberikan tanggapan di YouTube kita ya, Pak Wawan dan juga Pak Cipto. Dari akun Wahyu, apa yang sebenarnya membuat durian Saman berbeda dengan durian lain seperti Musangking atau Montong? Dari akun Positif Fit, seberapa besar peluang durian Saman ini bisa bersaing di pasar nasional? Kemudian dari akun Sri Kayati, kenapa harus durian Saman? Bukannya banyak durian yang bisa dikelola dan dikembangkan? Dari akun Katarina, petani di sana tantangan terbesarnya apa ya Pak? Cuaca, hama, atau justru pemasaran hasil panennya? Nanti akan kita ulas mungkin ya beberapa pertanyaan tadi di segmen kedua dan kayaknya Pak Wawan akan bergeser. Terima kasih untuk waktunya Pak Wawan akan melaksanakan tugas tugas negara, tugas penting. Nanti mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi ya Pak Wawan ya.
4: Siap. Baik. Cipto, terima kasih Mas
3: Yusuf. Oke. Baik.
4: Main ke Pelangkrongan apalagi bulan-bulan panen supaya bisa menikmati durian Pelangkrongan.
3: Bulan apa nanti kira-kira Pak Wawan? Yeah.
4: Sekitar Desember, Januari, Februari.
3: Oke, sebentar lagi berarti ya, gak lama lagi. Baik, kita akan jeda dulu, mendengar nanti kita akan sambung lagi di segmen yang kedua. Kita masih akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Cipto Nugroho dari BRIN. Kami akan segera kembali itu, karena masih dalam dialog Air Raya Menyapa. Potensi durian Saman, Pelangkrongan Magetan, upaya menuju desa agropolitan. Kami segera kembali.
6: Langit yang tersaput awan kelabu kan segera pewarna biru. Prahara, badai, dan gempa lindu pasti kan berlalu. Bangkitlah wahai pemudi dan pemuda, bahu-membahu, eratlah bersatu. Menggalang karya, sing-singkan lengan baju. Rapatkan barisan, teruslah maju. Derapkan langkahmu menuju Indonesia baru yang adil makmur, sejuk dan teduh.
7: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Baik, pendengar masih bersama kami dalam program Dialog Kaira yang menyapa. Pagi ini saya masih bersama dengan Pak Cipto Nugroho, peneliti Pusat Riset Hortikultura Badan Riset Nasional dan Inovasi atau BRIN. Kita masih berbicara terkait dengan King of Fruit ya, rajanya buah, apalagi kalau bukan durian. Nah, yang sering kita dengar ya beberapa kali mungkin karena mungkin pengaruh tayangan dan juga apa namanya iklan adalah montong dan musangking ya. Kalau saya tahu musangking dari Upin Ipin ya. Kalau montong mungkin sudah sering kita dengar ya dari Thailand. Tapi ini ada juga varietas yang secara idiotibo tadi kata Pak Cipto sama atau mungkin bahkan lebih baik daripada montong dan juga musangking ya, yaitu durian saman ya. Idiotipe itu apa sebetulnya? Nah, kita kembali lagi sudah bersama dengan Pak Cipto terkait dengan berbicara dengan durian saman. Nah, kalau idiotipenya itu seperti apa sih syarat untuk dikatakan durian itu memiliki varietas unggul, Pak Cipto?
1: Oke, jadi begini. Kalau boleh saya cerita sebelum idiotipe, kita bicara idiotipe ya.
0: Iya.
1: Jadi saya pengen cerita itu ragam durian Nusantara kita ini posisinya sekarang lagi di mana. Ya, jadi sebenarnya kalau durian lokal kita itu sendiri, satu Indonesia hingga saat ini terakhir itu sudah ada sekitar 120 varietas durian lokal yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian.
0: Dari Sabang sampai Merauke?
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
1: Nah, posisi Jawa Timur di mana? Ternyata Jawa Timur dari 120 itu ada 11 varietas durian lokal yang sudah dilepas menjadi varietas unggul nasional. Mungkin kalau sudah pernah dengar ya, ada durian Ripto, Badugol, terus lain-lain sebagainya, itu banyak. Ternyata ada itu, termasuk jangan salah, di Magetan itu sendiri dulu tahun sekitar 2006 itu sudah pernah ada yang dilepas varietas duriannya. Kalau mungkin pemirsa masih ada yang kenal dengan durian Tawing, pernah dengar mungkin. Nah, itu sudah dilepas duluan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tahun 2026 ini dilepas lagi yang dari Magetan, durian Saman. Nah, harapan kami, harapan kita semua, jangan sampai durian Saman ini kayak durian Tawing.
0: Kenapa itu, Pak Cipto?
1: Karena durian Tawing itu hingga saat ini pengembangannya masih macet.
0: Padahal jadi, secara idiotipe juga memenuhi syarat.
1: Memenuhi syarat. Jadi untuk melepas itu dasarnya biasanya dari idiotipe. Jadi tim reviewer yang mereview proposal itu dasarnya dari idiotipe gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan sampai sama kita itu kayak Tawing, pengembangannya macet.
0: Nah, kalau Tawing jadi, itu di daerah mana? Apakah juga di Pelangkrongan?
1: Tawing itu kalau tidak salah juga dari Poncol, cuma dari desa yang lain kalau tidak salah. Poncol atau Pelausan gitu.
0: Karena juga di Panean juga lumayan juga durian di sana ya. Apakah ada yang unggul atau tidak? Saya juga belum ini.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sebenarnya dari sekitar situ-situ saja. Cuman itu tadi pengembangannya terhambat. Ada yang bilang karena susah untuk disambung-samping, susah untuk dijadikan top working dan lain sebagainya. Nah, kita tidak ingin durian sama nanti begitu. Artinya durian saman sudah dilepas, kita nanti berpikir pengembangannya bagaimana itu.
0: Nah,
1: karena kan kita menuju ke agropolitan dari itu.
0: Dari 120 varietas ini secara tipikal ya, secara idiotipe sama semua atau tetap ada gradingnya antara satu jenis dengan satu jenis yang lain meskipun sama-sama diunggulkan?
1: Ya, jadi tentunya setiap daerah karena durian itu membawa ciri khas masing-masing lah, dari satu dari varietasnya nanti dia akan berinteraksi dengan lingkungannya. Itu akan berbeda lagi nanti berinteraksi lagi dengan

0: cara budidayanya. Nah, itu durian itu begitu. Jadi belum tentu satu varietas yang sama ditanam di tempat lain itu menghasilkan kualitas atau kualitas dan ini yang sama, yang setara katakanlah.
1: Banyak jadi faktor ya, karena Pak Cipto ya. Karena monggo.
0: Jadi harus mempertimbangkan itu interaksi antara varietasnya, lingkungannya dan cara budidayanya itu akan mempengaruhi kualitas durian.
1: Dan ya silakan Pak Cipto. Nah,
0: dan dari 120 yang dilepas itu punya variasi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi tidak, jadi ideotipe itu hanya standar gitu. Bahwa sebenarnya ini hasil dari penelitian dari salah seorang peneliti di Indonesia. Sebenarnya tipe ideotipe itu adalah tipe-tipe durian, karakter-karakter durian yang bisa diterima untuk masyarakat Indonesia. Itu ideotipe untuk Indonesia. Belum tentu sama dengan negara lain gitu, karena kita punya kultur yang berbeda gitu. Misalkan dengan Thailand itu kita punya kultur berbeda terhadap durian. Nah, ideotipe ini yang di Indonesia itu ada sendiri. Misalkan salah satu contohnya, kalau yang disukai itu warnanya kuning daging buahnya salah satunya, terus teksturnya lembut, tidak lengket atau dia kering, lembut kering, itu salah satu ideotipe. Atau mungkin kalau dari bentuknya lonjong, tidak bulat atau dia simetris, itu salah satu ideotipe. Warna kulitnya dari hijau sampai kecoklatan, itu banyak kriteria ideotipe yang untuk bisa dilepas harus masuk di kriteria tersebut gitu. Itu hanya sebagai patokan standar aja gitu.
1: Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan yang durian yang baik ada pahitnya gitu. Saya memikir pahitnya tuh di mana gitu. itu standar lokal sekali begitu ya.
0: Jadi sepertinya begini ya, artinya durian itu kesukaan, artinya subjektif sebenarnya. Karena ada beberapa orang yang menyukai manis saja, atau beberapa orang cari yang ada pahitnya, ada alkoholnya. Gitu. Jadi ada, biasanya identik dengan ada sedikit apa kandungan bioalkohol, bioetanolnya yang membuat itu rasanya sedikit pahit begitu. Ada yang begitu. Jadi sebenarnya itu preferensi aja sebenarnya sih. Cuman memang pada umumnya masyarakat kita itu suka yang manis legit, ada sedikit pahitnya gitu kalau di ini.
1: Iya. Yeah. Artinya begini Pak Cipto, dari 120 varietas itu kira-kira ya, setelah dilepas itu apa harusnya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik itu masyarakat, kemudian pemerintah daerah dan sebagainya. Kenapa nama durian kita tidak semoncer nama musangking ataupun montong? Apakah mereka menang di branding saja? Jangan-jangan secara kualitas belum tentu lebih baik daripada kita. Apa kita kurang promosi atau bagaimana sebetulnya?
0: Kalau dari sudut pandang saya, yang pertama itu tadi, setelah dilepas kadang kita lupa untuk mengembangkan.
1: Oke.
0: Gitu. Sehingga apa? Pada saat kita sudah popularitas naik, misalkan durian sama naik ini popularitasnya. Pada saat sudah terkenal, banyak orang penasaran, banyak konsumen yang ingin merasakan, atau kalau sudah merasakan pengen kembali membeli. Nah, itu kan berhubungan dengan produksinya. Pada saat tidak dikembangkan, produksinya hanya itu-itu saja, konsumen sudah mulai banyak, supply and demand-nya tak bisa memenuhi gitu. Sehingga lama-lama reputasinya akan turun. Oh, ternyata pada saat, misalnya begini aja, pada saat musim durian saman, saya kesana ke Pelangkerongan, ternyata sudah habis. Pada saat kesana tidak ada buahnya. Cuman dengar-dengar katanya ada durian saman di sini enak, tapi saya tidak pernah dapat. Kayak hal-hal seperti itu salah satu yang mempengaruhi bagaimana kita, durian-durian kita yang harusnya bisa bersaing akhirnya tertutupi oleh durian-durian yang komersial yang sudah banyak. Misalkan musangking, kalau karena sudah tahu kualitasnya semua pada
1: mengembangkan.
0: Duri hitam begitu juga.
1: Iya.
0: Nah, durian saman kalau dari hasil karakterisasi kami, saya tidak bisa mengatakan ini lebih baik dari musangking dan lain sebagainya, tapi ya, paling tidak bisa bersaing dengan durian impor.
1: Sejajar lah ya, Pak. Sejajar. Bisa disejajarkan ya.
0: Ya, saya bisa mengatakan sejajar, karena begini, Dari hasil karakterisasi kami yang jelas, saman itu daging buahnya warnanya kuning cemerlang.
1: Oke, baik.
0: Terus yang kedua, teksturnya lembut, kering. Itu sudah masuk sido tipe. Hmm. Bijinya bisa sampai 50% itu kempes.
1: Oke, baik.
0: Terus satu lagi, edible porsinya tinggi, sampai 40%.
1: Hmm. Ini kalau ibaratnya
0: itu bagian buah yang bisa dimakan, Mas.
1: Oke. Ini terus ibaratnya
0: satu lagi.
1: Atau lagi?
0: Vitamin C-nya tinggi ternyata dari hasil uji lab kami.
1: Oh.
0: Kalau dibandingkan dengan beberapa durian yang kita bandingkan di situ.
1: Plusnya ada vitamin C ya. Ini kesehatan juga berarti pengaruh ya, juga ya.
0: Betul.
1: Baik. Ini ibarat kualitas kecantikan secara fisik memenuhi lah ya.
0: Ya.
1: Semampai cantik tinggi ya. Dagingnya tebal tadi dan segala ya, macam. Nah, strateginya apa kalau begitu, Pak Cipto, untuk Anda tadi mengatakan agar kemudian supply demand ini balance ya? Karena tadi kadang-kadang kalau sudah punya nama tetapi secara supply tidak mencukupi, menjadi peluang nih orang yang tidak bertanggung jawab numpang nama tadi dan kurasinya juga tidak ada, yang penting laku, akhirnya ya, menjatuhkan sendiri dari nama yang sudah dibangun. Akhirnya sayang kalau kemudian oh ternyata bukan saman, padahal ini memang bukan saman tapi di branding saman ya. Takutnya seperti itu ya, kekhawatirannya.
0: Ya, betul. Jadi mungkin salah satu strategi dan juga untuk strategi untuk menghindari itu, yang jelas setelah ini sudah dilepas, ada SK-nya, maka mau tidak mau kita harus mengembangkan. Nah, untuk mengembangkan itu tentunya tidak asal-asalan kan, tadi disebutkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem penangkaran benih yang memang tertata dengan rapi. Jadi sistem penangkaran benih yang nanti kita bisa menghasilkan bibit-bibit durian saman tadi itu yang bersertifikat. Artinya kalau sudah bersertifikat, itu sudah jelas, kemurniannya jelas. Asal bibitnya dari mana, itu bisa di-tracking semua. Jadi jadi pengembangan nggak asal pengembangan, top working sana-sini, tapi harus disertai dengan sistem penangkaran pembibitan yang terstandar sehingga kualitas asalnya kemurniannya itu bisa terjaga. Itu
1: siapa yang bertanggung jawab untuk itu semua, Pak Cipto?
0: Yang bertanggung jawab itu sebenarnya sistem perbeniannya itu sebenarnya banyak yang bekerja di situ, Mas.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau belum ada penangkar benih di situ, yang pertama kan kita membentuk penangkar benih dulu itu. Penangkar benih ini kalau belum ada, maka kita harus membentuk. Bagaimana membentuknya? Harus ada penangkar benih yang mengajukan untuk menjadi penangkar benih. Kemudian di situ harus ada pembinaan-pembinaan. Nah, dari sisi pembinaan itu mungkin kita harus melibatkan kawan-kawan dari Dinas Pertanian.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tidak bisa hanya dilepas bahwa mungkin petani ini ingin menjadi penangkar terus mengajukan sebagai penangkar resmi ke BPSB tanpa pendampingan gitu. Jadi tetap harus ada pendampingan dari dinas-dinas terkait begitu, sehingga nanti prosesnya ini sampai menjadi penangkar benih yang resmi, yang terdaftar. Nah, begitu.
1: Ini ibarat bagian dari quality control ya.
0: Betul,
1: Pak Cipto ya. Yaitu menjaga itu lebih susah daripada mendapatkannya. Kalau sudah punya sertifikasi, bagaimana mempertahankan itu agar namanya tetap bisa dijaga, ya mau tidak mau harus dikembangkan ya. Jangan nanti nasibnya sama durian taring tadi ya. Oke, baik, tadi ada yang mau bergabung ya. Tapi sebelumnya ini Pak Cipto, jadikah share screennya atau bagaimana? Masih ada?
0: Sebenarnya hanya ingin menunjukkan, kalau bisa ditunjukkan ke pemirsa di yang melihat di YouTube bahwa ini loh durian saman itu seperti ini. Itu aja sebenarnya sih.
1: Oh, gitu. Baik. Kalau begitu saya baca dulu ya, sudah bergabung ya. Tadi ada beberapa yang tadi juga belum kita tanggapi dari akun Wahyu tadi. Apa sebenarnya yang membuat durian saman berbeda dengan durian lain seperti musangking atau montong? Ada tidak perbedaan saman ini secara spesifikasi dari kedua jenis yang sudah terkenal tadi, Pak?
0: Gini, jelas setiap durian itu memiliki karakteristik masing-masing ya.
1: Ya,
0: kalau kita lihat, kalau kita membandingkan, itu jelas berbeda dari sisi bentuk buahnya, itu sudah berbeda. Jadi antara musangking, blackthorn, apalagi montong itu berbeda. Kalau montong biasanya juringnya itu jelas sekali ya. Terus musangking
1: juring itu apa durinya?
0: Juring itu ruang yang berisi punggi, berisi buahnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Bilah-bilahnya itu ya.
0: Iya, betul. Okay. Jadi juringnya kalau durian-durian tipe Thailand itu biasanya juringnya itu kelihatan sekali,
1: menonjol. Ruas-ruasnya begitu ya. Oh, ini yang ada isinya, yang enggak ada isinya gitu. Oke. Okay.
0: Ya, betul. Mm-hmm. Terus kalau musangking itu semi terlihat, jadi tapi dia agak sedikit membulat karena dia dari tipenya Malaysia, itu dekat dengan kita.
1: Iya.
0: Nah, kalau saman ini dari bentuk buahnya itu sudah kelihatan dia lonjong, jadi tidak membulat.
1: Oh.
0: Terus dari warnanya juga berbeda. Dan utamanya kalau mau membedakan antara musangking saman sama montong itu, kalau dari buah sudah terlihat, dari daging buahnya itu sudah berbeda gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau musangking itu agak kuning emas,
1: mm-hmm,
0: agak tua kuning emas, terus kemudian kalau montong kuning pucat seperti keputih-putihan gitu.
1: Mm-hmm.
0: Terus kalau saman ini kuningnya itu kuning cemerlang, jadi kayak stabilo gitu, kayak kuning cemerlang. Sebenarnya kalau saya bisa share screen di sini, ada ya, jadi bisa melihat ini, kita bisa melihat durian saman seperti apa gitu.
1: Okay.
0: Bagaimana Mas Isran, apa bisa share screen saya?
1: Boleh kalau mau dicoba mungkin ya, biar dibantu teman-teman operator secara visual seperti apa. Mungkin kalau pendengar nanti bisa langsung lari ke YouTube-nya RRI ya. Oke, sambil saya baca yang sudah bergabung lagi, ini dari akun Ekao. Semoga ikhtiar Pak Kades dan warganya mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga bisa dikenal masyarakat luas. Oke, dari akun Jalan Terang, upaya agar durian ini bisa sampai internasional seperti musangking dan montong seperti apa, Pak? Dari akun Paholo Main Prakoso, mau bertanya, varietas durian ini apakah bisa dibudidayakan di sekitar pekarangan perumahan dengan lahan sempit? Saya penghobi durian. Terima kasih. Dari akun Ravanya, kenapa memilih durian saman daripada durian yang lain? Apakah punya potensi untuk bersaing dengan durian musangking atau durian terkenal lainnya? Dari akun Kopi Paman, kalau di Malang itu kalau tidak salah ada durian vodka ya. Kabarnya ada alkoholnya tinggi, apakah itu aman? Kemudian dari Koko S235, apakah durian saman cocok untuk dataran rendah? Dari masa tanam berapa lama untuk bisa berbuah dari masa tanamnya? Dari akun Ahmad Barudin, BRIN perlu mengembangkan lebih banyak varietas durian lokal, lebih banyak seperti Kawo dan Segulung. Dari Segulung, ya ini durian di Kabupaten Madiun ya, di Kecamatan Dagangan. Kemudian juga mungkin saman dari Pelangkrongan atau lainnya, jangan kalah dengan varietas dari luar negeri. Seperti itu ya. Oke, belum bisa ya teman-teman? Bisa. Sudah di share screen belum, Pak? Oke. Sudah kita berikan space. Oke. Kalau belum ya mungkin dicoba. Kalau tidak bisa lain waktu mungkin ya. Oke.
0: Ini. Coba saya share
1: dulu. Dicoba di share dari sini. Oke, sudah tampil di YouTube-nya dari Madiun ya. Preview-nya. Oh, seperti itu. Oke. Okay. Oh iya, lonjong ya bentuknya ya.
0: Ya, lonjong terus kuning cemerlang kan, kayak kuning stabilo ini ya.
1: Betul, betul, betul ya.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Untuk pendengar RRI mungkin Anda bisa bergeser ke YouTube ya kalau ingin ingin tahu tayangannya. Iya ya, dia memanjang ya, tidak bulat ya ternyata ya.
0: Tidak membulat.
1: Oke. Okay. Berarti di flyer kemarin visualnya kurang pas ya.
0: Nggak tahu dapat dari mana itu gambarnya.
1: Iya, bisa dari kayaknya dari bah Google aja tuh dapatnya ya. Oke, okay, baik. Dan warnanya kuning ya. Baik. Ya. Secara kulitnya memang kuning cerah ya. Oke, okay, betul. Ya,
0: betul.
1: Dia seperti kuning stabilo.
0: Hijau menuju ke kuning.
1: Oke. Okay. Baik ya. Cukup ya mungkin ya.
0: Ya.
1: Oke, okay, teman-teman kembali ke settingnya Pak Cipto ya. Sudah cukup. Nah, itu tadi beberapa sekilas tayangan yang ditampilkan oleh Pak Cipto. Jadi kalau mau cari, setidaknya secara fisik bisa kita ketahui kalau bulat berarti bukan saman, itu aja sih, sesimpel itu ya Pak Cipto ya. Nanti kalau tadi dikhawatir kalau ada yang ngaku-ngaku klaim durian saman, wah ini kalau bulat bukan berarti. Pasti ya, pasti lonjong ya Pak.
0: Kalau saman dia homogen, jadi bentuk buahnya memang seperti itu, dia agak lonjong gitu.
1: Kadang kan ada yang memang atau... ada memang ada yang buah itu macam-macam. Tipikalnya heterogen, ini tipikal homogen ya.
0: Iya, dia seragam.
1: Okay.
0: Dia seragam lonjong gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan simetris.
1: Betul. Ya. Ibaratnya kalau mangga santok ya, itu pasti ada gembolannya gitu ya. Kalau jenis apa namanya mangga begitu. Baik, kita tanggapi kalau begitu, sudah tadi beberapa kali menanyakan di YouTube ya, Pak Cipto, apakah ini bisa dibudidayakan di pekarangan rumah? Berarti di dataran rendah. Ini ada dua pertanyaan yang seperti itu.
0: Oke. Jadi untuk menanggapi yang ini, untuk sementara ini belum ada, belum pernah kita menguji saman untuk di dataran rendah ya. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan itu bisa nggak di dataran rendah, karena selama ini wilayah persebarannya itu di pelangkrongan. Kalau tidak salah ketinggian di sana itu 600 sampai 1000 mdpl. Nah, untuk ditanam di bawah kami belum pernah mencoba, dan sepertinya masyarakat sana belum pernah membawa saman itu untuk ditanam di dataran rendah. Jadi bisa dicoba mungkin kalau bibitnya tersedia di sana. Kalau Anda punya rumah di dataran di bawah 400 mdpl mungkin bisa dicoba gitu.
1: Oke, sambil di explore ya apakah memungkinkan begitu ya. Tapi secara varietas saman ini bukan rekayasa genetika ya, asli memang ya Pak Cipto ya?
0: Ya bukan. Jadi saman ini tadi saya sebutkan bahwa dia berasal dari seleksi populasi alami, gitu. Jadi bukan dari rekayasa genetika atau dari persilangan apapun, enggak. Jadi dia murni dari seleksi populasi alami yang ada di pelangkrongan.
1: Gitu. Oke. Tadi ada yang bertanya kalau di Malang ada durian, tidak salah durian vodka begitu ya?
0: Iya.
1: Ada alkoholnya. Kalau saman seperti apa? Ini ada yang bertanya juga.
0: Oke. Jadi begini, kebetulan durian vodka itu juga kami yang mengkarakterisasi. Jadi
1: oh,
0: kami juga.
1: Baik.
0: Saya. Jadi saya tahu persis perbedaannya dengan durian saman. Yang pertama, kalau dari ukuran buah rata-rata kalau vodka itu lebih besar dari saman memang.
1: Gitu.
0: Kalau dari warna buah itu ada kemiripan, jadi hijau seperti kekuningan, tapi dia ada perbedaan dari tipe durinya kalau tidak salah. Kemudian kalau dari daging buahnya itu beda warna. Jadi kuningnya vodka itu tidak secerah kuning saman.
1: Oke.
0: Cuman kalau di vodka yang di Malang, yang di Ngantang itu, dia kelebihannya buat pecinta rasa manis legit dan pahit.
1: Oh, tapi secara idiotipe memenuhi ya Pak Cipto ya?
0: Sebenarnya memenuhi.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Sebenarnya memenuhi, cuman tadi itu saya bilang bahwa durian itu subjektivitasnya tinggi,
1: tergantung
0: preferensi gitu. Jadi kalau si vodka lebih cenderung yang suka pahit.
1: Iya.
0: Bisa sebenarnya kalau yang legit manis sedikit pahit itu bisa kesaman.
1: Jadi ini itu, lonjong atau bulat kalau vodka ini? Bulat atau vodka lonjong?
0: Itu dia lonjong tapi dia sedikit membulat di bagian ujung-ujungnya, ujung dan pangkalnya. Jadi okay, agak membulat begini.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bentuk buahnya lonjong gitu.
1: Baik. Saya masih pengen banyak ngobrol sebetulnya Pak Cipto, tapi ternyata sudah habis waktu kita, sudah malah ekstra sedikit, ekstra time ini 2-3 menit.
0: Okay.
1: Mungkin lain waktu bisa kita diskusikan lagi Pak Cipto ya, bisa lebih intens lagi. Mungkin terakhir apa yang bisa disampaikan dari BRIN terkait dengan potensi buah di daerah yang harus kita terus jaga tadi. Kalau sudah sertifikasinya keluar, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga itu? Monggo.
0: Oke, okay. Kalau dari kami yang pertama, durian lokal itu sebenarnya punya potensi untuk bisa bersaing dengan durian-durian yang kita impor dari luar, misalkan dari Musangking dan lain sebagainya. Sebenarnya punya potensi, cuman kita kadang mengembangkannya yang kurang, sehingga popularitasnya akhirnya tertutupi gitu. Jadi paling enggak kalau sudah dilepas, karena untuk menjadi varietas unggul nasional yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian itu pasti melewati tahap-tahap yang ketat gitu. Artinya harus memenuhi standar A, B, C, D, E, F, G. Banyak sekali standarnya untuk bisa dilepas gitu. Jadi sayang sekali karena sudah diakui sebagai varietas unggul nasional, terus kita lupa untuk mengembangkan. Akhirnya sebenarnya bisa bersaing, tapi karena popularitasnya tidak naik ya, jadi tidak terkenal, akhirnya tertutupi oleh varietas-varietas lain. Kadang kan kita seneng yang berbau impor itu, seneng gak mas biasanya?
1: Betul, nah itu secara mindset kita juga begitu, bahkan pepaya lokal aja dinamakan California karena mindset kita sukanya sesuatu yang berbau-bau luar negeri. Nah mulai dari ini kita harus mulai mencintai produk dalam negeri ya.
0: Betul.
1: Terima kasih Pak Cipto, mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi untuk diskusinya, semoga bermanfaat. Pak Cipto Nugroho, peneliti Pusat Riset Hortikultura Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, tadi cukup paham juga durian vodka, sedikit spill karena memang Pak Cipto ini yang punya Malang ya. Dari Malang. Terima kasih untuk waktunya Pak Cipto. Semoga nanti kita sambung lagi dan semoga bermanfaat untuk diskusi kita pagi ini, dan pemirsa dan pendengar, kami akhiri perbincangan kita. Mungkin nanti bisa kita sambung lagi dan kesempatan. Terima kasih untuk yang sudah atensi. Mohon maaf tidak semuanya bisa kita tanggapi ya. Nanti bisa kita tonton lagi, silakan ditonton ulang di YouTube-nya Redi Madiun. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusron Al-Fatah. Mohon pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @bpjskesehatan_ri yang dalam unggahannya BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id. Sumber

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Halo RRI, saatnya Anda ikuti Halo RRI.
0: Halo RRI, kembali kami hadirkan di Jumat pagi ini pendengar ya, 7 Agustus 2026, di mana pagi hari ini bersama saya Prita Audia dan juga dengan pengarah acara ada Satya dan juga gatekeeper ada Famillah dan juga Miftah. Ya pastinya kita akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda ya yang ingin menyampaikan berbagai macam informasi ataupun aduan pendengar ya, Anda bisa menyampaikannya melalui Halo RRI pagi hari ini, baik itu di line telepon kami di 459198 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di media sosial kami pendengar, baik itu di Instagram, Facebook dan juga TikTok at RRI_Madiun. Dan pastinya pendengar, kami masih menantikan ya nanti untuk aduan-aduan Anda yang masuk di tim Halo RRI untuk kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan jawaban atau solusi ya atas informasi ataupun aduan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI pendengar.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pagi ini tim Halo RRI ya sudah menerima aduan ada dari Bayu di Demangan. Selamat pagi, ini mohon informasinya terkait pemberlakuan arus lalu lintas di sejumlah jalan Kota Madiun yang sudah berlaku sejak awal Agustus kemarin. Seandainya kami mungkin melanggar atau ada pengendara lain dari luar kota yang belum tahu, apakah akan mendapatkan sanksi? Ini mohon informasinya supaya kami sebagai pengendara juga bisa melakukan antisipasi. Baik, untuk Mas Bayu di Demangan ya, tim Halo RRI masih akan nanti untuk bisa berkoordinasi ya dengan tim reporter kami juga untuk bisa mendapatkan statement ataupun juga tanggapan dari aduan yang Anda sampaikan melalui Halo RRI pagi hari ini. Sekali lagi pendengar, Anda bisa menyampaikannya ya, baik itu di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon kami di 459-198 dan juga di media sosial kami ada di Instagram, TikTok dan juga Facebook @RRI_Madiun.

0: Baik, terima kasih Mas Bayu telah berpartisipasi dalam program Halo RRI dan kabar terkait pemberlakuan lalu lintas di sejumlah lokasi di Kota Madiun. Kami coba konfirmasi ke tim reporter RRI Madiun ya untuk area Kota Madiun bahwa pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan setempat ini masih melakukan uji coba rekayasa arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan ya hingga 16 Agustus ya pertengahan bulan ini. Jadi untuk Mas Bayu jangan khawatir, informasi yang telah dihimpun oleh tim Halo RRI bahwa selama masa uji coba akan ada beberapa petugas yang disiagakan untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan dan belum menerapkan sanksi tilang. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, pendengar ya, ini juga mengatakan kalau masa uji coba berlangsung dari awal Agustus hingga 16 Agustus. Jadi selama periode tersebut, pemerintah kota ini bekerja sama dengan Polres Madiun Kota untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan arus lalu lintas. Dan berikut ada statement singkat dari PLT Wali Kota Madiun. Pendengar, kita dengarkan bersama-sama.
1: Ya, ini kan uji coba sampai tanggal 1 sampai tanggal 16 begitu. Nah, ini perubahan arus ini karena melihat dinamika sekarang, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah kota dalam hal mengakomodir hal-hal yang nanti berhubungan untuk masyarakat. Nah, pengalian ini melihat juga arus, makanya kemarin tidak ditentukan oleh pemerintah tapi oleh forum lalu lintas dengan Polres Madiun Kota, dan setelah dikaji kemudian ada perubahan arus. Hari ini ada standby petugas. Hari ini di beberapa hari ke depan ada standby petugas. Ini kan masih uji coba dulu ya. Kita bekerja sama dengan Polres begitu sampai dengan 1 sampai 16 baru nanti resminya akan diumumkan setelah itu. Tentunya kita berharap dengan kita ini kan melihat potensi kondisi ekonomi kita hari ini dan resiko kemarin setelah paparan dari Bank Indonesia bahwa inflasi nanti ke depan ini berisiko tinggi. Makanya kita genjot semua dengan activity-activity sehingga hari ini dampaknya sudah kelihatan perputaran ekonomi di Kota Madiun ini insya Allah nanti bisa lebih meningkat.
0: Ya, itu tadi statement dari PLT Wali Kota Madiun ya. Jadi uji coba rekayasa lalu lintas di Kota Madiun berlangsung dari tanggal 1 hingga 16 Agustus 2026 dan belum diberlakukan tilang selama masa uji coba. Jadi fokus pemerintah serta Polres Madiun Kota ini adalah sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu pendengar, pemberlakuan resmi sistem lalu lintas baru akan diumumkan setelah masa uji coba selesai. Kemudian untuk penataan parkir ya di tepi jalan ini akan dilakukan agar juga tidak menghambat kelancaran arus lalu lintas begitu. Dan petugas tetap berjaga di lapangan untuk membantu pengguna jalan guna memantau pelaksanaan uji coba yang sedang diterapkan. Dan perubahan arus lalu lintas ini juga dilakukan pendengar berdasarkan perkembangan aktivitas masyarakat serta kebutuhan pengelolaan lalu lintas. Karena kebijakan ini juga merupakan hasil kajian forum lalu lintas bersama dengan Polres Madiun Kota. Jadi bukan keputusan sepihak pemerintah. Karena tujuan utama dari rekayasa lalu lintas ini guna meningkatkan kelancaran mobilitas kendaraan serta menyesuaikan kondisi lalu lintas di Kota Madiun. Demikian tadi untuk Mas Bayu di Demangan ya, semoga menjawab dan nanti juga kami akan update jika memang sudah diterbitkan terkait dengan aturan arus lalu lintas ya usai uji coba nanti berakhir. Selanjutnya pendengar, tim Halo RRI juga sudah menerima ini ada dari Didin di Plausan ya. Sebelumnya kami mau mengutarakan pendapat kami terkait tempat bekas pembuangan sampah liar TPA di wilayah Sarangan. Jadi tempat tersebut masih banyak tumpukan sampah yang menurut kami sangat mengganggu dan bisa jadi merusak alam sekitar. Kalau tidak salah dulunya adalah aliran sungai yang pada akhirnya tidak kelihatan karena tertumpuk sampah. Jadi alangkah baiknya jika lokasi bekas TPA liar tersebut kembali dikelola atau dihijaukan kembali. Baik, saya lagi terima kasih untuk Mas Didin atau Pak Didin di Pelausan ya, yang sudah menyampaikan aduannya melalui Halo RRI dan tim Halo RRI masih akan menyampaikan pula kepada pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban atas aduan Anda pendengar.

0: sedherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: DPR RI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih untuk tadi yang sebelum jeda ada Mas Didin di Plausan yang sudah memberikan masukan dan menyampaikan yang melalui program kami Halo RRI. Nah, informasi yang kami dapatkan dari tim Halo RRI, pendengar, jika Perum Perhutani ini melalui Kesatuan Resor Pemangkuan Hutan KRPH Sarangan ternyata juga telah berencana untuk mengembalikan fungsi kawasan bekas tempat pembuangan sampah atau TPS liar di wilayah Sarangan Kabupaten Magetan menjadi kawasan hutan. Jadi lahan yang selama bertahun-tahun ini menjadi lokasi penumpukan sampah itu nantinya akan dihijaukan kembali dengan penanaman pohon. Dan informasi tersebut dipertegas oleh Kepala Resor Pemangkuan Hutan KRPH Sarangan Suprianto bahwa jika lokasi ini akan kembali dihijaukan, pada awalnya lokasi ini juga merupakan alur sungai ya yang memiliki kontur cukup curam, namun karena terus-menerus menjadi tempat pembuangan sampah, permukaannya kemudian berubah, pendengar, menjadi datar sehingga sekilas tampak seperti tanah biasa. Nah, berikut ini ya kami akan putarkan statement dari Pak Suprianto, Kepala Resor Pemangkuan Hutan KRPH Sarangan, berikut ini, pendengar.
3: Gini masnya, dari saya mewakili perhutani ya. Jadi ini tempat buat sampah ini sudah lama banget. Nah, dulunya ini itu sebenarnya kali yang curam, terus sehingga dengan tumpuan sampah bertahun-tahun ya seperti datar, seperti tanah sehat, sebenarnya tidak sehat. Nah, ini nek, kami akan saya kembalikan ke hutan kembali. Maksudnya biar jadi hutan kembali, hijau kembali, bahkan nanti yang di bawahnya itu selamat dari bencana, mudah-mudahan gitu. Kami masuk di Sarangan itu sudah ada TPS, jadi kami sendiri juga tidak tahu karena dari sini sampah itu masih dialihkan lagi, ya mungkin ke tempat mana kan saya kurang tahu. Kalau dilihat dari peta, kami ini masuk di perhutani. Nah, menurut saya karena ini hutan lindung ya harus kembali untuk perlindungan. Nah, ini dari pihak perhutani, termasuk saya sendiri sebagai pemangku wilayah Sarangan, ini tak kembalikan hutan kembali. Oh, nanti saya akan tanami pohon beringin biar kembali seperti dulu gitu. Ya, ya. Kalau itu ya mungkin kalau sudah tertimbun dalam ya mungkin bisa jadi tanah lah, tapi ya tidak sempurna seperti tanah-tanah yang gembur seperti apa kan gitu. Jadi ini pokoknya prinsip saya nanti tak kembalikan ke hutan kembali.
4: Hutan kembali.
3: Iya. Ya,
4: sudah koordinasi dengan DLHP mungkin.
3: Nah, saat itu ini kami belum karena ini kan barusan aja di renovasi untuk pembuangannya sampah itu toh, sudah dipindahkan ke Singolangu. Gitu aja. Oh, nah itu sudah barusan ngomong-ngomong sama LH. Nah, ini saya tak kembalikan ke hutan kembali, terus

pembuangan sampah dihentikan, kemudian residu sampah yang tertimbun ini akan tentunya masih menjadi tantangan begitu ya, tetapi diharapkan juga kondisi lahan dapat membaik secara alami seiring waktu. Perhutani juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH terkait ya untuk siap membantu penyediaan bibit pohon beringin, dan tujuan utamanya nanti untuk program tersebut adalah mengembalikan fungsi kawasan sebagai hutan, kemudian juga menghijaukan kembali lingkungan dan mengurangi potensi bencana di wilayah sekitar. Dan pastinya ini juga membutuhkan keterlibatan dari semua elemen masyarakat ya untuk menjaga lingkungan sekitar, untuk tidak membuang sampah sembarangan juga pendengar ya, dengan dilakukannya tadi berbagai macam langkah termasuk dengan rehabilitasi lahan, ini juga diharapkan nanti bisa kembali menghijaukan lingkungan tadi yang diharapkan begitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Didin di Pelausan, dan pendengar pastikan tetap bersama kami di Halo RRI karena kami masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, yang perlu Anda ingat juga, Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun aduan Anda ataupun informasi yang ingin Anda sampaikan bisa kapanpun Anda kirimkan ya kepada kami pendengar, kepada tim Halo RRI, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon dan juga melalui media sosial terverifikasi kami. Dan kabar baik dibawa oleh pendengar Pro 1 RRI Madiun, pendengar di kawasan Caruban Kabupaten Madiun ya. Ini mengabarkan jika jalan sekitar Masjid Jami arah Diponegoro kemarin sore sudah mulai dilakukan perbaikan pengaspalan. Jadi bukan hanya tambal

0: lagi. Terima kasih sekali lagi pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

Selamat siang pendengar, kami hadirkan info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Madiun dimulai. Sebanyak 461 calon jemaah haji CJH mulai dipanggil secara bertahap untuk menjalani verifikasi awal. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun Bisri Mustafa menyampaikan pemanggilan ini menindaklanjuti data kuota awal calon jemaah haji yang diterima dari pemerintah provinsi pada 10 Juli lalu. Dari total 461 CJH, sebanyak 26 orang diantaranya merupakan jemaah prioritas lansia. Meski demikian, Bisri menegaskan jumlah tersebut belum bersifat final. Informasi berikutnya, pendanaan startup Indonesia merosot hampir separuh sepanjang 2025. Kementerian Perindustrian mencatat investasi hanya mencapai $355 juta atau turun 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penurunan tersebut menunjukkan startup Indonesia masih kesulitan menarik modal di tengah meningkatnya pendanaan global. Angka tersebut merujuk Indonesia Startup Report 2026. Pendengar, demikian info terkini.

Ya, pendengar, kami akan hadirkan Indonesia Sehat, menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang sudah berjalan dalam rangka pekan menyusui dunia 2026. Bersama dengan Ketua Aimi Madiun ya, dan juga Bidan Puskesmas Dagangan ataupun konselor menyusui, ada Mbak Silviana Pratiwi, SST Kep, yang akan membersamai kita nanti hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.

Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami update untuk informasi stok darah dari unit donor darah PMI Kota Madiun Jumat 7 Agustus 2026 ya, untuk golongan darah A yang mana mengandung darah utuh dengan semua komponen darah ini dan juga sel darah merah pekat terdapat 61 kantong. Sedangkan untuk golongan darah A yang mengandung trombosit pekat ini 5 kantong dan 12 kantong yang mengandung plasma darah segar yang dibekukan. Kemudian untuk golongan darah B, pendengar ya, untuk darah utuh yang mengandung semua komponen darah dan juga sel darah merah pekat ini memiliki 69 kantong. Kemudian tersedia 9 kantong untuk kandungan trombosit pekat dan 2 kantong yang mengandung plasma darah segar yang dibekukan. Sedangkan golongan darah O, ini ada 102 kantong yang mengandung darah utuh dengan semua komponen darah dan sel darah merah pekat. Kemudian 4 kantong yang mengandung trombosit pekat dan 7 kantong yang mengandung plasma darah segar yang dibekukan. Sedangkan golongan darah AB, pendengar, ini terdapat 17 kantong untuk yang mengandung semua komponen darah dan juga sel darah merah pekat, kemudian 2 kantong yang mengandung trombosit pekat dan juga 5 kantong yang mengandung plasma darah segar yang dibekukan, pendengar. Untuk hari ini ya, mungkin Anda ingin melakukan donor darah bisa mengunjungi di PMI Kota Madiun, tepatnya di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun, Jawa Timur.

0: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Di Madiun siang ini kami kembali hadirkan Indonesia Sehat untuk edisi kali ini pendengar 7 Agustus 2026. Dan tentunya di studio Pro 1 RRI Madiun sudah hadir ya, ada Mbak Fadila Alfia Sari, STR Cup, M Cup dari Divisi Edukasi dan Pelatihan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Madiun ya, AIMI Madiun. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Mbak Fadila.
2: Selamat siang Mbak Prita, sehat ya Mbak Prita?
1: Alhamdulillah, kabar baik, baik juga ya.
2: Alhamdulillah,
1: sehat juga ya. Sehat. Oke, baik, di waktu sekarang ini ya, nanti kita akan mendengarkan penjelasan begitu karena ini merupakan pekan yang mana menyusui sedunia ya, 2026. Betul. Dan ini tanggal 7 terakhir ya berarti ya.
2: Betul.
1: Jadi menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang sudah berjalan, menjadi topik kita di kesempatan kali ini. Saya juga mengingatkan Anda untuk bisa bergabung di line telepon kami di 459198 ataupun juga di line WhatsApp di 0811-366-9907. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan ataupun menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan di live chat ya siang hari ini. Baik Mbak Fadila, pekan menyusui sedunia begitu, dan temanya kali ini adalah menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang sudah berjalan. Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar begitu ya, sebenarnya makna dibalik pemilihan tema ini seperti apa, dan makna berkelanjutan itu tadi juga seperti apa. Silakan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya ya, RRI sudah memfasilitasi kita sebagai para pegiat ASI untuk menggaungkan pekan ASI sedunia ya. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa inisiator dari Pekan ASI Menyusui Sedunia ini adalah WHO tentunya, dari tanggal 1 sampai 7 Agustus. Dan negara kita memilih temanya adalah tentang perkuat apa yang sudah ada ya, istilahnya. Jadi sebetulnya di negara kita Indonesia itu sudah punya undang-undang yang mengatur tentang ASI.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bisa dicek di undang-undang tahun 17 nomor 17 tahun 2023 itu yang terbaru tentang undang-undang kesehatan. Di situ disebutkan bahwa setiap bayi yang baru lahir itu memiliki hak untuk mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif. Jadi sebetulnya di undang-undang itu juga dijelaskan ada hierarkinya sebetulnya. Jadi yang pertama diberikan adalah ASI eksklusif. Jika tidak bisa secara ASI eksklusif secara langsung, diberikan secara perah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tetap mengusahakan ASI dulu. Selanjutnya ketika dua-duanya nggak bisa, benar-benar nggak bisa, entah karena support sistemnya yang nggak ada, atau ibunya terkena penyakit tertentu, atau biasanya ada kondisi medis tertentu yang tidak bisa menyusui. Yang kedua adalah donor, ASI donor. Jadi tetap ASI dulu yang dikasih.
1: Okay.
2: Baru yang ketiga itu adalah pemberian nutrisi lain selain ASI. Itu pun ada highlightnya bahwa yang diberikan adalah sesuai dengan indikasi medis dan atas instruksi dokter.
1: Okay.
2: Jadi kita tidak bisa untuk membeli pengganti ASI ini secara bebas ya, di apa namanya, di retail-retail terdekat itu kita tidak bisa. Itu sih. Jadi perkuatnya adalah kita perkuat dulu nih. Negara kita sudah mengatur itu. Maka kita harus kembalikan lagi ke fitrahnya.
1: Oke. Okay. Jadi tadi ya, eksklusif, kemudian pra atau donor ASI, dan juga kalaupun memang ada nutrisi lain, ini harus disesuaikan lagi dengan indikasinya atau sesuai dengan arahan dokter.
2: Betul.
1: Begitu ya, tidak
2: Betul.
1: Bisa seenaknya. Tapi Betul. Mungkin bisa diberikan gambaran juga terkait dengan cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia mungkin sampai tahun 2025 deh ya datanya. Ini seperti apa sih Mbak? Mengalami peningkatan kah atau seperti apa juga?
2: Baik, kalau dilihat dari data sebetulnya ada peningkatan.
1: Okay.
2: Cuman tidak secara masif ya. Maksudnya peningkatannya hanya sedikit. Memang cakupan ASI eksklusifnya bagus, namun juga nyatanya di lapangan ketika kita lihat banyak juga yang tidak berhasil.
1: Oke.
2: Okay. Di data yang terbaru itu memang angka cakupannya 60%. Itu masih kurang deh dari standar kita kan 80% ya, dari Kemenkes itu. Nah itu ketika kita bedah ternyata 60% itu yang nomor satu adalah tentang pengetahuan. Kenapa ini kok yang 40% ini kok nggak berhasil? Kenapa? Ternyata dari pengetahuan.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi 40% yang tidak berhasil itu karena kurangnya literasi ya.
2: Betul. Mayoritas itu. Penelitian yang menyebutkan adalah yang pertama literasinya kurang.

0: Nya ASI itu kan yang pertama pengetahuan. Yang kedua adalah dukungan.
1: Oke.
0: Jadi dukungannya dari support sistemnya minimal suaminya aja pengetahuannya kurang bagus, ya otomatis juga akan meninggikan angka tidak berhasilnya menyusui.
1: Oke. Gitu. Jadi dua hal ini tadi ya, pengetahuan dan juga support sistem yang tidak berjalan. Apalagi saya pernah ada satu dialog juga bahwa ketika memang ada tentang pemahaman terkait dengan ASI dan detailnya begitu, bahwa suami juga harus tetap ikut karena pada akhirnya nanti ketika proses menyusui pun juga support tadi juga dibutuhkan begitu. Ya. Oke. Nah, lantas ini kan ada yang istilahnya berkelanjutan ya, keberlanjutan begitu. Ini menjadi isu yang sangat krusial pada akhirnya. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan menyusui sejak dini, ini seperti apa, Mbak Fadila?
0: Jadi gini, berkelanjutan ini kan pastinya yang namanya kita lihat dulu dari definisi ASI menyusui kan memang ASI eksklusif itu kan memang batasnya memang 6 bulan ya. Tapi kan ditarik lagi, ada di undang-undang juga disebutkan bahwa diteruskan memberikan ASI sampai 2 tahun.
1: Oke.
0: Nah, itu berkelanjutan artinya ketika bayi yang diberikan, di dalam penelitian juga ada bayi yang lebih lama diberikan ASI, otomatis imun tubuhnya juga lebih bagus. Berkelanjutan ini artinya adalah pemberian menyusui itu bukan hanya sekedar menyusui saja. Karena menyusui itu kan ketika kita bedah lagi ya, menyusui itu kan fungsinya banyak, Mbak. Bukan hanya memberikan makanan saja kan, tapi juga membentuk bonding. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa anak yang ASI itu memiliki bonding yang lebih bagus dengan ayah dan ibunya. Lalu juga anak yang diberikan ASI juga dari segi IQ-nya lebih tinggi itu. Jadi berkelanjutannya adalah seperti itu. Jadi berkelanjutannya dimaksud adalah pemberian ASI itu bukan hanya sekedar sampai 6 bulan saja, tapi kita fokuskan sampai 2 tahun atau bahkan boleh lebih dari 2 tahun. Tergantung bagaimana kesiapan mental dari ibu dan anaknya.
1: Oke, dampaknya panjang masalahnya ya. Betul. Juga ya. Nah tadi kalau disebutkan bahwa kurangnya pengetahuan, kemudian support system yang tidak berjalan, lantas ini kan sebenarnya masalah yang klasik ya, yang ada di masyarakat kita begitu. Dengan adanya kemajuan sekarang, media yang bisa diakses kapanpun harusnya juga bisa lebih baik gitu untuk mengatasi 40% tadi. Lantas apa yang mungkin juga dilakukan dari teman-teman konselor sendiri ya, Mbak, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini yang sebenarnya ini juga sudah sangat klasik tadi begitu, yang harusnya juga masa iya sih masih ada, tapi ternyata juga masih begitu.
0: Banyak banget.
1: Seperti apa, Mbak?
0: Jadi yang Aimi lakukan ya, contoh nyata aja yang kita lakukan adalah kita sering sekali untuk mengadakan kelas. Ya, kelas menyusui. Dan harapannya kita juga ada target bahwa yang mengikuti kelas ini bukan hanya ibunya saja. Kita juga menyebutnya hanya ayah ASI. Terus juga ada nenek ASI. Karena kan yang support system utama biasanya yang di rumah ya ayah dan nenek, gitu kan. Nenek entah dari bapak atau ibu. Selanjutnya juga ada kita perkuat dengan kita menguatkan dari peer support group. Jadi peer support groupnya kita adalah ibu-ibu kader. Kita ada pelatihan di Kota Madiun juga, kita sudah ada melakukan pelatihan kader menyusui. Jadi kalau kita kan kenalnya biasanya kader posyandu ya. Ya, nah ini kita tambahin dengan kader menyusui yang Aimi lakukan bekerja sama dengan Dompet Duafa. Dan ternyata juga setelah kita lakukan, ternyata bagus juga dampaknya gitu ya. Banyak ibu yang akhirnya lebih paham tentang, oh ternyata kader itu juga berperan penting loh gitu. Apalagi kita seorang tenaga kesehatan kan kita tidak bisa menghandle semua ya. Kita garda, memang garda terdepan, tapi kita juga butuh pendamping nih, kita butuh support, yaitu bu kader. Itu yang kita lakukan ya untuk menguatkan cakupan ASI ini benar-benar bisa harus. Kita harapannya gak hanya 80% sih, tapi 100% Indonesia bisa dapat ASI semua.
1: Oke, itu tadi ya. Jadi bahwasannya tadi juga disebutkan peran suami di sini atau ayah itu juga penting ya untuk mengikuti kelas. Tadi ada yang disebut ayah ASI begitu ya, karena juga ini kaitannya mendukung proses ketika si ibu mengasihi, karena memang tidak bisa dilakukan sendirian begitu. Ini beberapa artikel juga menyebutkan demikian begitu. Nah, kemudian kalau tadi kan peran orang-orang di sekitar begitu ya, tantangan terbesar apalagi untuk ibu bekerja saat ini dalam mempertahankan pemberian ASI, Mbak Fadila, ini juga menjadi tantangan ya. Kadangkala kalau tadi statement di awal Mbak Fadila bilang bahwa kembali lagi ke fitrahnya, pasti bisa sebenarnya. Nah, ini apa solusi yang mungkin paling efektif ya untuk mengatasi berbagai persoalan yang mungkin tadi ibu-ibu produktif atau mungkin yang bekerja begitu, seperti apa?
0: Solusinya tentu harus literasinya bagus dulu. Makanya ikut kelas. Makanya di WHO sendiri juga ada dicanangkan bahwa harus kontak konselor itu 7 kali. Dimulainya dari kehamilan.
1: Oke.

0: 7 kali.
1: Uh-uh, 7 kali. Bahkan menurut kami lebih bagus lagi adalah catin calon pengantin tuh. Jadi calon pengantin tuh edukasinya bukan hanya sekedar bagaimana menjadi seorang suami istri ya, namun juga persiapan kehamilan bagaimana, bahkan ketika menyusui. Karena kebanyakan ibu hamil itu yang disiapkan adalah bagaimana nanti persalinannya, bagaimana baju-bajunya, bagaimana nanti apa yang harus aku beli, hanya sekedar itu saja. Sedangkan fundamental yang paling penting itu adalah menyusui itu, jarang yang aware tentang itu.
0: Okay.
1: Padahal ketika apa namanya menyusuinya nanti bagus, itu ternyata ada penelitian juga yang mengatakan bahwa mental dari ibunya juga pasti akan lebih bagus. Karena ketika menyusui bagus, otomatis dukungan keluarga juga pasti bagus dong. Gitu, nanti pasti juga efeknya akan domino ke semuanya gitu loh. Jadi dari ibunya nanti akan lebih calm down, tidak mengalami baby blues, tidak mengalami perdarahan, tidak mengalami resiko-resiko tentang masa nifas, dan juga nanti efeknya juga bagian bonding antara suami istri dan anak juga pasti akan lebih baik.
0: Oke. Kemudian pertanyaan ada dari Laila ya di Madiun. Tapi bagaimana cara mengatasi kalau ada ASI yang tidak cukup dan ketika dalam proses mengasihi memang lingkungannya tidak mendukung, Mbak? Ini seperti apa? Jika memang sudah terjadi demikian, apa yang dilakukan kita sebagai perempuan?
1: Ini dua pertanyaan yang agak banyak banget dibahas ya sebetulnya. Yang pertama, bagaimana tidak cukup. Percayalah Bunda bahwa Allah itu sudah, kita balik lagi ke agama ya, Allah itu sudah sangat amat mengatur sedemikian rupa. Buktinya apa? Kalau kita belajar lagi tentang fisiologi menyusui, ASI di hari pertama setelah melahirkan itu yang diproduksi adalah di dalam sekali minum itu diproduksi sebanyak 5-7 mili.
0: 5-7 mili.
1: Hanya sekedar sebanyak apa ya itu, sekitar 1 sendok teh.
0: 1 sendok teh enggak ada ya.
1: Dan ternyata ketika kita lihat fisiologi dari lambung bayi, lambung bayi di hari pertama itu hanya bisa menampung 5-7 mili.
0: Oke. Okay. Jadi sudah,
1: that's miracle. Jadi kayak Allah tuh sudah menakar sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kalau misalkan ada yang mengatakan ASIku enggak cukup nih. Nah, sebetulnya itu bukannya tidak cukup. Namun biasanya kita lihat faktor lain. Pumpingnya menyusuinya gimana nih? Kok sampai kosong enggak? Sedangkan kita tahu kalau kita belajar tentang menyusui itu panjang gitu loh. Yang namanya ASI itu kan supply demand, Mbak. Jadi supply demand itu ketika sering disusui, maka akan semakin banyak.
0: Oke.
1: Okay. Seperti prinsip prinsip rezeki kan, semakin kita keluarkan maka akan semakin banyak. Nah, itu sama seperti prinsip ASI.
0: Oke.
1: Okay. Kalau banyak pengetahuan di luar sana yang salah kaprah, itu adalah apalagi ibu bekerja ya. Udah deh, aku pumpingnya nanti 6 jam aja aku tampung itu. Nanti biar ketika sekali pumping langsung banyak. Iya, sekali pumping saat itu banyak, besoknya otak itu langsung ngirim sinyal, oh ternyata si misalkan si Fadila ini butuhnya anaknya itu hanya 600 mili misalkan.
0: Okay.
1: Dalam satu hari, otomatis padahal sebelumnya 900 mili tuh, otak akan, oh berarti cuma 600 mili nih. Maka dia akan langsung menurun. Itu yang hebatnya otak itu, seperti hebatnya ASI itu seperti itu. Makanya kenapa otak disetting seperti itu, karena persiapan menyapih. Karena misalkan, oh berarti misalkan, oh per hari ini dia mulai berkurang nih, oh berarti dia udah mau sapih nih.
0: Okay.
1: Otomatis otak juga akan mengirimkan sinyal, oke ayo kita turunkan dulu nih produksinya. Nah itu makanya ketika di usia 2 tahun nanti dia tidak akan ada drama seperti clock yang berlebih, bahkan bisa sampai mastitis, karena sudah ada ritme itu. Ya makanya kalau misalkan aku 8 bulan kok ASIku jadi seret ya, nah gimana nih selama 8 bulan ini nih pengosongannya seperti apa, misalkan menggunakan perah-perahnya seperti apa, apakah ini benar, apakah ini benar-benar kosong, ketika DBF apakah DBF-nya ini benar-benar perlekatan yang bagus. Karena kalau perlekatannya nggak bagus ya otomatis pengosongan juga nggak akan bagus. Gitu. Jadi efeknya akan kemana-mana gitu.
0: Okay.
1: Nah ini bisa didapat dari mana? Dari literasi, dari pendidikan, pendidikan menyusui. Makanya ada kelas ASI. Gitu.
0: Dan tadi disarankan juga dari WHO bahkan sampai 7 kali ya.
1: Kontak konselor
0: ya. Oke. Okay. Tadi yang ketika memang kondisinya memang support sistemnya sudah tidak berjalan, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan?
1: Ketika sudah terlanjur tidak berjalan ya. Tentu ini lumayan lumayan mengganggu dan mengganggu mental sih lebih tepatnya.
0: Sangat ya, psikologisnya sangat ini.
1: Jadi yang harus dilakukan pertama adalah ibu harus mencari bantuan dulu. Bantuannya adalah konselor. Karena konselor itu pasti akan diberikan bekal untuk bagaimana bisa menjelaskan kepada keluarga. Gitu. Jadi kita akan bantu untuk apa ya, advokasi ya, hitungannya advokasi kepada keluarga untuk ayo kita dukung. Kita kasih kepercayaan dulu. Memang di awal-awal ketika misalkan sebelumnya enggak bisa menyusui, di awal-awal enggak akan kelihatan kayak apa ini ketika diperah cuman uap-uapnya aja, cuman setetes-setetes aja, ini mah gak cukup nih ASINYA, pasti begitu. Sedangkan proses menyusui itu ada butuh waktu gitu loh. Jadi kita akan advokasi kepada keluarga. Makanya ketika sudah aduh suamiku gak bisa nih gitu, ibu harus langsung mencari bantuan konselor.
0: Okay, itu langkah yang paling disarankan.
1: Yang paling ya, realistis juga.
0: Ya gitu. Dan tentunya tadi selalu diulang oleh Mbak Fadila adalah literasi begitu ya. Sekarang juga bisa diakses dimanapun, kapanpun ya. Kalau memang kurang mantap juga tinggal tadi bisa langsung ke konselor ya. Sekarang juga banyak begitu, atau ke AIMI Madiun pastinya. Nah, kemudian mungkin di apa namanya peringatan pekan menyusui ini begitu ya. Sebenarnya hal yang paling sangat disorot juga dengan kondisi yang mungkin ada di Madiun deh Mbak. Ini apa sih Mbak dengan apa namanya pekan menyusui sedunia ini juga gitu, yang mungkin paling relate sekarang dan ini juga menjadi concernnya dari teman-teman di AIMI Madiun juga, ini seperti apa?
1: Tentu sebetulnya ASI, pekan ASI menyusui ini juga selaras dengan program stunting ya Mbak. Karena kita masih struggle juga di masalah stunting, bahkan sampai sekarang juga masih kok naiknya dikit banget ya gitu loh. Maksudnya gak ada solusi yang bagaimana-bagaimana gitu, padahal sudah ada program-program yang katanya mencegah stunting gitu ya. Makanya ini sebetulnya di Madiun sendiri juga kita fokusnya ya untuk ternyata ketika kebetulan saya juga lagi pegang posyandu ya, masih banyak yang stunting. Ada yang beratnya tidak sesuai umur. Kalau stunting kan tinggi badan tidak sesuai dengan umur ya. Jadi itu yang fokus utama kita, karena ya kita bisanya untuk kalau sudah terlanjur stunting sih memang agak tricky ya Mbak. Tapi kita bisanya sebagai seorang pegiat ASI ya, kita belajar dari fundamentalnya, kita perbaiki dari fundamentalnya dulu. Nah fundamentalnya dari ASI ini. Makanya makanya ada pekan ASI menyusui ini sebetulnya kayak tujuan kita obrolan santainya begini. Orang produk sebelah saja gitu ya, produk pengganti ASI saja dia bisa melakukan promosi secara masif bertahun-tahun. Dalam satu tahun tuh dia bisa bisa 365 hari untuk promosi masif. Nah di pekan ASI menyusui ini kita selama 7 hari saja deh, kita 7 hari saja benar-benar masif untuk menggaungkan tentang ASI. Gitu. Nah ini sebetulnya enggak ini ya, maksudnya kayak enggak imbang aja ya antara produk sebelah dan ASI gitu. Tapi kita harapannya ya dari 7 hari ini ya semoga kita bisa mengentaskan selama 365 hari ke depan.
0: Baik. Gitu. Karena tujuannya juga kita tahu ASI itu sebuah nutrisi yang luar biasa begitu. Dan ini juga relate juga dengan pencegahan stunting ya. Stunting ya. Semoga juga tidak, ini bisa menambah literasi lagi dan juga membantu untuk menekan angka stunting itu. Nah ini pertanyaan juga ada yang masuk di YouTube ya, mungkin bisa dijawab singkat karena durasi juga, ada dari Katarina Nirata. Mau tanya kalau seorang ibu lagi flu atau batuk masih aman tidak untuk tetap menyusui bayinya? Kemudian suka ngeri kalau mendengar cerita ibu menyusui yang sampai berdarah. Faktornya apa ya kok bisa sampai begitu? Silakan Mbak Fadila.
1: Yang pertama, yang kalau flu boleh nggak? Boleh banget. Jadi ASI itu pinter banget. Luar biasa.
0: Ada yang bilang nanti anaknya akan ketularan gitu.
1: Jadi gini, ASI itu ada istilahnya baby spit backwash. Jadi ketika air liur bayi itu nempel nih di payudara bayi, di payudara ibu, misalkan ibunya habis bersin, tret gitu ya. Terus tiba-tiba di air liurnya bayi itu ada virus-virus yang nempel ya misalkan. Nah, habis ketika dia nyusu kan nempel tuh di payudaranya ibu. Itu nanti akan masuk ke duktus. Nah, di duktus itu akan dikirimkan ke otak. Di otak itu dia bilang, "Eh, ini kok ada virus aneh nih." Otomatis di ASI-nya itu akan tambah leukositnya. Jadi antibodinya itu akan ditambah untuk mencegah si bayinya ini biar tidak sakit. Terus misalkan setelah itu di 2 jam kemudian ternyata sudah ada, tidak ada virusnya. Ketika bayi menyusu lagi, oh sudah ada, gak ada nih virusnya, otomatis otak akan mengirimkan, ayo leukositnya diturunin. Itu yang hebatnya ASI. apalagi ASI DBF.
0: Oke.
1: Karena dia di DBF itu dia akan masuk ke duktus-duktusnya itu dan dikirimkan ke otak bahwa oh ini ada something wrong nih. Jadi kita harus ngasih perlindungan ke bayinya. Jadi boleh enggak? Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Okay. Yang kedua, berdarah. Berdarah itu biasanya berasal dari puting lecet. Puting lecet itu asalnya adalah dari perlekatan yang kurang bagus atau latch-nya kurang bagus. Jadi misalkan harusnya yang namanya menyusui itu harus inline, kepala, badan, dan kakinya bayi harus menghadap ke ibu.
0: Oke.
1: Mayoritas ibu-ibu yang menyusui itu biasanya kepalanya aja, jadi kayak miring gini. Otomatis perlekatannya tidak sesuai dengan mulutnya bayi, jadi kayak miring gitu. Akhirnya jadinya lecet. Ketika lama-lama perlekatannya nggak segera dibenahin, otomatis akan buat luka.
0: Oke.
1: Akhirnya berdarah.
0: Baik, lagi-lagi teknik itu bisa dipelajari ya dengan kalau misalnya ada pemahaman literasi yang baik.
1: Betul. Nah,
0: baik, karena mungkin sudah di menit ke-56 Bapak Dila yang ingin disampaikan, apalagi terkait dengan ini hari terakhir dalam pekan menyusui juga ya, yang ingin disampaikan kepada calon ibu atau para ibu yang juga berjuang dalam mengasihi, silakan.
1: Jadi pesan saya adalah sama seperti sebelumnya, kayak saya siaran juga di sini, bahwa menyusui ini adalah fitrah. Menyusui ini adalah yang sudah dilakukan mamalia selama berjuta tahun sebelumnya. Semua mamalia bisa menyusui, semua ibu menyusui bisa menyusui. Jadi ibu harus percaya diri, ibu harus memperkuat literasi. Jika ibu merasa kurang, jika ibu merasa butuh bantuan, bisa kontak Aimi. Jadi bisa hubungi langsung di Instagram @aimi.madiun, bisa langsung kontak di WhatsAppnya, maka kita akan bisa hadir ke rumah ibu untuk mendampingi ibu menyusui.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Fadilah untuk bersamaan kita, dan kita berjumpa lagi nanti di next ya dengan topik-topik yang lainnya lagi tentunya. Siap. Untuk bisa mengedukasi masyarakat. Sehat selalu, sampai jumpa. Siap. Dan saya juga akhiri Indonesia Sehat kali ini. Pendengar, Anda juga bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun, dan itu berarti juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dinamika Olahraga bersama dengan Pro3 RRI Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda, dan selanjutnya Madiun Siang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Nindi Aprilia. Saya beritahu dia, selamat siang.
2: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sjöldrup kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think.
2: Pertama saya ingin mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama Bonek Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya dengan kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus sekali, oke. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga, Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat.
5: Nah, ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, mobile physio yang bilang oke, nanti kita tukar kalau papa untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Masalah itu sebaiknya Anda tahu. 7 Agustus 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru, pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Jo, ayo cepat, lomba makan kerupuk dimulai nih. Ini baru semangat kemerdekaan.
1: Iya, Bang, tapi semangat kemerdekaan bukan cuma buka mulut lebar-lebar.
0: Loh, jadi harus buka apa, Jok? Dompet. Soalnya aku juga lagi bokek.
1: Yang dibuka itu pikiran, Bang. Biar kita bisa isi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti bantu orang tua, kerja jujur, jaga kebersihan.
0: Wah, aku kira cukup ikut lomba tarik tambang, Jok. Ternyata harus tarik diri dari malas juga ya.
1: Nah, itu baru semangat 45.
0: Siap, merdeka!
1: Merdeka bukan cuma selebrasi, tapi...

Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia kembali menemani Anda, membersamai Anda di hari Jumat 7 Agustus 2026. Tentunya di hari ini pendengar saya akan menemani Anda dan juga mengudara hingga jelang petang nanti, jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa mengikuti siaran kami melalui di frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, atau juga bisa mengikuti siaran kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Di mana campur sari siang Pro 1 RRI Madiun masih menemani Anda di Madiun siang ini pendengar, dan tentunya dengan sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di mana tentunya ya, karena hari ini merupakan hari Jumat pendengar, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Par,
2: apa?
1: Watukmu kok lancar esok ini?
2: Membengi latihan watuk sewengi.
3: Intermezzo.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.
1: Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti yang sebenar-benarnya, kita selalu berupaya melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita, dan kita selalu berupaya menjauhi apa-apa yang terdilarang Allah pada kita, sehingga kita nanti betul-betul menjadi orang yang meraih titel muttaqin, yang tidak mengenal situasi dan kondisi, yang selalu menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, baik dikala senang maupun dikala susah, kita harus tetap selalu menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, bahwa Islam tidak menyuruh umatnya bergurumul dengan waktu, hanya mempersoalkan problema-problema duniawi dengan melalaikan masalah ukhrawi. Tetapi Islam menganjurkan, bahkan menuntut, bahkan mendoktrin kepada kita untuk tidak lupa pada waktu dengan mempergunakannya pada rel-rel kepentingan dunia dan akhirat keduanya. Dalam arti kata, manusia harus mempergunakan sisa umurnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk menyandang Sayyidatun Fitra ini, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jamaah yang berbahagia, karena sesungguhnya apa yang kita cari-cari selama ini, apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita kumpulkan selama ini, harta, kedudukan, pangkat, jabatan, atau mungkin prestasi buat putra-putri kita, yang pada akhirnya adalah akan menuju pada satu kematian. Ini yang sering kita banyak lupakan. Ketika seseorang bertanya kapan seseorang mati, jam berapa, di mana tempatnya, mungkin umur berapa atau tahun berapa, maka jawabannya adalah mysterious problem. Tidak ada satu alat yang canggih pun mendeteksi kapan seseorang mati, jam berapa. Maknanya adalah kita harus selalu baik, selalu waspada, sehingga ketika waktu-waktu diambil oleh Allah, kita insya Allah dalam keadaan yang baik. Jamaah yang berbahagia, Islam tidak menyuruh umatnya untuk menganggur, bahkan wajibkan juga pekerja, bekerja dan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan profesi masing-masing. Dalam satu perkataan hikmah dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ibnu Amr, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li'akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Berkejarlah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya di dunia ini. Bekerjalah dan untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan hidup selamanya di dunia ini. Jamaah yang berbahagia, ada satu bahan renungan buat kita dalam perkara bekerja, atau yang disebut dengan etika mencari nafkah, yang dijelaskan, yang dikutip dalam satu kitab Tambighul Ghafilin. Itu ada beberapa hal tentang pedoman atau etika cari nafkah. Yang pertama adalah, jangan menunda kewajiban kepada Allah karena kerja. Jangan menunda kewajiban kepada Allah karena kerja. Misalkan ketika azan sudah berkumandang, terkadang banyak di antara kita masih sibuk dengan urusan dunia yang semestinya segera ditinggalkan untuk menuju mengingat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lam." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli atau sejenisnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam ayat berikutnya, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jamaah yang berbahagia, yang kedua, etika mencari nafkah. Jangan sakiti orang lain karena hanya mengejar kepentingan duniawi. Jangan sakiti orang lain, saudara kita, karena mengejar kepentingan duniawi. Banyak di antara kita terkadang untuk meraih kesuksesan urusan duniawi, untuk mendapatkan uang yang banyak, atau seperti meraih pangkat atau jabatan atau kedudukan yang lain, rela menyakiti saudaranya. Dalam hal ini sangat dilarang dalam agama Islam, sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, jangan cari kehidupan hanya untuk diri dan keluarga. Setelah kita mencari harta dengan memeras keringat, tenaga, kita masih dituntut untuk berbagi kepada saudara kita yang kekurangan. Bahwa harta yang kita miliki adalah ada sebagian kecil yang harus kita lakukan untuk menolong sesama supaya harta kita mendapatkan keberkahan. Termasuk apa yang kita berikan kepada saudara kita tentunya juga harus yang baik, yang halal, atau berupa barang yang baik yang sesuai dengan kita cintai, kita senangi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga, yang keempat adalah jangan berlebihan karena tugas atau bekerja. Di samping kita melakukan suatu pekerjaan, tidak kalah pentingnya kita juga memperhatikan keluarga kita, dan juga ikut yaitu serta memperhatikan lingkungan, karena kita adalah juga sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar wa qudhuha nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghilladun siddadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kelima, hadirin yang berbahagia, jangan beranggapan rezeki diperoleh semata-mata karena usahanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang terhadir hadirin yang berbahagia, etika mencari nafkah yaitu sadar bahwa usaha hanya sebagai penyebab saja. Jadi usaha hanya sebagai penyebab saja. Pada hakikatnya apapun yang kita miliki dan kita lakukan semuanya adalah tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan dan mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jalallah wa iyyakum minal faizinal aminin wa dhalana wa iyyakum fi jumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qurrabbi ighfir warham wa antahurur rahimin.

الله أكبر.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.

Ya, pendengar, ada satu tembang dari Ito ya. Pendengar, Lencir Kuning masih menemani Anda di siang hari ini, pendengar, di mana di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun dihadirkan juga informasi untuk hari ini, pendengar, tepat di tanggal 7, di mana setiap tanggal 7 Agustus ini diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia, yang mana tujuannya agar masyarakat lebih peduli dan juga menjaga hutan untuk masa depan kehidupan masyarakat, begitu ya. Dalam hal ini, pendengar, di tahun ini ya, di tahun 2026, hari peringatan Hari Hutan ini diusunglah tema Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, pendengar. Ya, mana dalam beberapa tahun terakhir Indonesia ini semakin sering menghadapi berbagai bencana hidrometeorologi seperti hujan, seperti banjir, longsor, kekeringan. Ya, mana perubahan iklim ini memperbesar berbagai resiko tersebut, sementara menurunnya kualitas ekosistem membuat banyak wilayah ini semakin rentan terhadap dampaknya, pendengar. Nah, di tengah kondisi demikian, hutan memegang peran penting sebagai salah satu penyangga kehidupan, di mana hutan menjaga siklus air, melindungi tanah, kemudian juga menjaga rumah bagi keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan jutaan masyarakat di Indonesia. Ketika fungsi hutan menurun, pendengar, yang terdampak bukan hanya ekosistemnya, tetapi juga kualitas hidup dan juga ketahanan pangan masyarakat. Yang mana seperti diketahui bahwa masyarakat ini juga beberapa menggantungkan kehidupannya, begitu ya, terhadap hutan, seperti untuk mata pencarian, kemudian untuk menghasilkan beberapa produk pangan, dan juga ada yang memanfaatkan hutan sebagai salah satu sarana wisata. Dan dalam hal ini, pendengar, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni ini mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, untuk merefleksikan berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di sejumlah pulau yang ada di Sumatera sebagai salah satu momentum untuk membenahi tata kelola lingkungan hidup. Dan mana ajakan tersebut disampaikan dalam kajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang mana, pendengar, Raja ini menekankan untuk pentingnya membangun motivasi kolektif, yang mana hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Ia juga menyampaikan, pendengar, bahwa dirinya meyakini bahwa Islam ini sebagai agama yang kafah dan juga memiliki pijakan akidah yang kokoh dalam respon isu-isu lingkungan hidup, termasuk persoalan kehutanan yang makin kesini makin kompleks ya. Yang mana menurut Raja, ketegasan Islam dalam menjaga kelestarian alam ini telah ditegaskan dalam berbagai ayat di Al-Quran, pendengar. Salah satunya adalah Quran Surat Al-A'raf, yaitu ayat ke-56 yang melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah SWT menciptakannya dengan baik dan juga sempurna. Jadi dalam Islam sendiri sudah diajarkan begitu untuk melakukan pelestarian alam dan juga melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi, khususnya untuk wilayah hutan juga menjadi salah satu larangan yang dilakukan, begitu ya, pendengar. Dan kami masih akan menemani Anda di siang hari ini di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya, berikan ada Taman Juruk yang masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih seputar tanggal 7 Agustus pendengar, yang mana diperingati Hari Hutan, khususnya untuk Indonesia begitu ya, sedang memperingati Hari Hutan. Yang mana pendengar, ternyata hutan ini bukan hanya sekedar sekumpulan pohon yang memberikan oksigen begitu ya. Dimana hutan merupakan sistem kehidupan yang kompleks, dimana selain menghasilkan oksigen, hutan juga memiliki banyak peran penting terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama pendengar adalah mengatur iklim, dimana hutan membantu menjaga suhu bumi tetap stabil dan juga mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan juga kekeringan. Selain itu, berfungsi untuk mengatur iklim pendengar, hutan juga menyimpan air tanah, yang mana hutan sendiri menyerap air hujan dan juga menyimpannya di dalam tanah sehingga menjaga ketersediaan air bersih. Fungsi berikutnya masih seputar tanah, yang mana hutan sendiri membantu melindungi tanah. Akar-akar pohon akan membantu mencegah terjadinya erosi tanah dan juga pastinya tadi disampaikan bahwa menyimpan cadangan air begitu ya. Lalu yang terakhir, fungsi hutan adalah menjadi sumber pangan dan juga obat-obatan pendengar, yang mana banyak tumbuhan di hutan ini ternyata memiliki khasiat obat dan juga menjadi sumber makanan bagi manusia. Jadi ada beberapa masyarakat begitu yang masih menjadikan hutan sebagai sarana untuk menghasilkan pangan, di mana banyak mereka menanam beberapa tanaman-tanaman yang memang bisa tumbuh subur di area hutan pendengar. Ya, pendengar, itu tadi merupakan informasi seputar hutan di Hari Hutan pada tanggal 7 Agustus 2026 ini, pendengar. Semoga hutan di Indonesia tetap lestari dan juga tidak kehilangan pohon-pohon yang menghasilkan oksigen dan juga menjadi salah satu pengatur iklim di Indonesia.

Lagu Campur Sari masih menemani Anda di siang hari ini. Namun karena sudah hampir jelang jam 13 waktu Indonesia Barat, kami tuntaskan Campur Sari siang di hari ini pendengar, di mana sesaat lagi tepat jam 13 waktu Indonesia Barat kami masih akan menemani Anda. Nanti akan kami hadirkan dinamika siang pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Dinamika. Siang hari ini Jumat 7 Agustus 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi. Sebagai bentuk kepedulian sosial, KAI Daop 7 Madiun menyalurkan bantuan TJSL senilai ratusan juta rupiah. Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadirojo menyelenggarakan perkemahan berkebutuhan khusus se-Kabupaten Pacitan tahun 2026. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Nindi Aprilia, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo Kamis petang menetapkan SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo yang saat ini menjabat anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029 sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Kejaksaan Negeri Kejuari Ponorogo kembali menetapkan satu tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo kurun waktu 2023-2026. Tersangka terbaru yaitu SN, Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 dan kini menjabat anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah berjalan. Sebelumnya, pada Selasa sore 4 Agustus, penyidik telah menetapkan FS, Kabeg Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Menurut Zulmar, penyidik menduga SN berperan memerintah FS untuk menaikkan nilai gajian tunjangan perumahan anggota DPRD yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik KJPP.
3: Peran dari tersangka SN ini adalah memerintahkan kepada FS untuk meng-up nilai kajian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Ponorogo. Bahwa nilai yang dikeluarkan KJPP itu dinilai oleh tersangka itu kecil, sehingga memerintahkan FS untuk meng-up nilai tunjangan tersebut.
2: Ia menjelaskan berdasarkan fakta yang diperoleh selama penyidikan, SN menilai besaran tunjangan yang dihasilkan dari kajian sebelumnya terlalu kecil. Karena itu SN diduga meminta FS agar nilai kajian tersebut dinaikkan. Hasil penyidikan, kenaikan nilai kajian yang dimaksud berkisar 15% dari hasil appraisal. Zulmar menyebut ketidakpuasan terhadap nilai yang diajukan termasuk setelah memperhitungkan pajak menjadi dasar dugaan adanya permintaan perubahan nilai kajian tersebut. Atas perbuatannya, SN dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2B Ponorogo untuk proses penyidikan. Zulmar menambahkan penyidikan kasus tersebut masih terus berlangsung. Kejari Ponorogo juga masih berkoordinasi dengan lembaga audit untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Saat ini hasil penghitungan sementara kerugian keuangan negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Mendengar PMK Ponorogo mengambil sikap atas perkara yang menjerat FS Kabeg Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD Ponorogo kurun waktu 2023 sampai 2026. Kembali laporan Eka Wulan.
2: Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan memberhentikan sementara Kepala Bagian Kabeg Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, FS, dari jabatannya. Penonaktifan itu dilakukan setelah yang bersangkutan terjerat perkara hukum dalam kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Ponorogo kurun waktu 2023-2026. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu proses hukum dan administrasi lebih lanjut.
4: Ya, kalau tunjangan kan tentunya kita menunggu ya. Tapi kalau status kepegawaian sesuai ketentuan mungkin nanti diberhentikan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses lebih lanjut.
2: Menurutnya, PMK Ponorogo melalui bagian hukum saat ini masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menentukan langkah administratif yang harus ditempuh. Ia menjelaskan status FS sebagai aparatur sipil negara ASN masih tetap melekat. Namun pemberhentian sementara hanya berlaku terhadap jabatan yang diembannya. Terkait hak keuangan, Agus Sugiarto menyebut pemberian gaji dan tambahan penghasilan pegawai TPP akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku. Ia menyatakan gaji pokok yang diterima FS kini hanya 50%. Sementara itu berkaitan dengan pemberian TPP, ia memastikan akan melakukan evaluasi. Namun begitu, keputusan tersebut masih menunggu hasil konsultasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita bergeser ke Madiun. Pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyalurkan bantuan TJSL senilai ratusan juta untuk infrastruktur, pendidikan, pelestarian budaya, dan disabilitas. Laporan Dayu Suwarno.
5: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmen nyata terhadap kepedulian sosial dan lingkungan melalui penyaluran bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL, Program Bina Lingkungan. Pada penyerahan bantuan TJSL di lingkup wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun kali ini, total dana yang disalurkan mencapai Rp123.126.000 yang diberikan kepada 4 penerima manfaat. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa penyaluran bantuan TJSL di lingkup KAI Daop 7 Madiun ini tidak hanya fokus pada peningkatan fasilitas pendidikan dan sarana umum saja, tetapi juga secara aktif mendukung pelestarian kesenian tradisional sebagai warisan leluhur yang harus dijaga bersama. Masih menurut Tohari, sepanjang semester 1 tahun 2026, KAI Daop 7 Madiun telah menyalurkan ratusan juta rupiah bantuan TJSL kepada berbagai sektor di wilayah kerja Daop 7 Madiun.
6: Program TJSL ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun dalam menjalankan prinsip environmental, sosial, dan governance. Kami berkomitmen tidak hanya berfokus pada operasional dan pelayanan bisnis kereta api, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.
5: Melalui berbagai program bantuan ini, Tohari juga berharap pihaknya dapat terus mendukung terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemajuan pendidikan, serta kelestarian budaya bangsa secara berkesinambungan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, percepatan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 terus digenjot Badan Keuangan Ngawi. Selain mengejar target pendapatan daerah, upaya tersebut juga diarahkan untuk menuntaskan piutang pajak sebelum batas akhir pembayaran pada 30 September mendatang. Tim Bakau Ngawi turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi di kantor Kecamatan Pitu. Kegiatan itu menyasar desa-desa untuk melihat perkembangan penagihan sekaligus pemetakan kendala yang dihadapi petugas di lapangan, di mana monef rutin dilakukan sebagai bentuk intensifikasi penerimaan PBBP2. Sekretaris Badan Keuangan Ngawi Mulat Setyonadi menyebutkan hingga 31 Juli 2026, realisasi penerimaan PBB P2 mencapai Rp11,75 miliar. Angka tersebut setara 35,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp33 miliar. Meski capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan besar, Badan Keuangan optimis target penerimaan dapat terpenuhi hingga akhir tahun anggaran. Dukungan seluruh pihak mulai pemerintah, kecamatan hingga desa terus diperkuat untuk mempercepat pelunasan pajak. Selain melakukan monef secara berkala, Badan Keuangan Ngawi juga menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar penerimaan sekaligus mengurangi tunjangan pajak. Salah satunya menggandeng Kejaksaan Negeri Ngawi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi selama Agustus. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya penagihan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Saat ini nilai piutang PBB P2 Kabupaten Ngawi masih berada di kisaran Rp21 miliar. Badan Keuangan mendorong pemerintah desa dan juga kecamatan agar lebih aktif mengingatkan masyarakat untuk segera melunasi kewajiban pajaknya.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, Bank Indonesia BI Kediri mendorong pemerintah Kota Madiun terus memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ETPD. Penguatan digitalisasi transaksi tersebut dinilai dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, terutama saat tekanan inflasi meningkat. Berikut laporan Aristika.
7: Bank Indonesia BI Kediri mendorong pemerintah Kota Madiun terus memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Penguatan digitalisasi transaksi tersebut dinilai dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, terutama saat tekanan inflasi meningkat. Hal itu disampaikan Deputi Kepala Perwakilan BI Kediri, Desi Surya Andarina, dalam High Level Meeting HLM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TPID. 2DD Kota Madiun belum lama ini. Menurut Desi, berdasarkan data Pusat Statistik BPS Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada triwulan 1 2026 mencapai 5,45%. Capaian tersebut meningkat dibandingkan triwulan 4 2025 yang sebesar 4,97%. Sementara itu, inflasi bulanan pada Juni 2026 tercatat 0,37%. Desi mengatakan ketika inflasi meningkat, digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan menjadi akselerator yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Dia menjelaskan tingkat digitalisasi transaksi pemerintah daerah diukur melalui Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD. Indeks tersebut menjadi salah satu indikator penilaian dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD yang mengukur keberhasilan daerah dalam mempercepat digitalisasi ekonomi melalui program kerja maupun inovasi. Berdasarkan hasil penilaian, Kota Madiun menempati posisi atas di antara 13 kabupaten kota di wilayah kerja BI Kediri. Kota Madiun juga telah masuk kategori digital pada semester 1 maupun semester 2 2025 dengan nilai indeks di atas 98,3%. Meski demikian, BI Kediri menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada sektor yang memberikan dampak besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, yakni pajak dan retribusi daerah.
8: Tingkat produksi transaksi non-tunai yang sangat tinggi berdasarkan data yang ditampilkan sebesar 96,77% PAD Kota Madiun telah dibayarkan secara non-tunai. Jadi ini cukup besar dan masih ada potensi-potensi lagi yang bisa terus dikembangkan. Dan kalau kita lihat, memang menunjukkan bahwa masyarakat ini yang ada di Madiun sudah terbiasa menggunakan kanal non-tunai, gitu ya, kanal perbankan untuk membayar pajak dan retribusi. Dan yang bisa didorong memang kanal digital yang bersifat mandiri atau self-service. Ini yang masih dibingkatkan.
7: BI Kediri mencatat untuk transaksi retribusi daerah, masyarakat masih lebih banyak menggunakan layanan teller dan loket bank dengan nilai transaksi mencapai sekitar 41,7 miliar rupiah. Sementara transaksi melalui internet dan mobile banking tercatat 24,16 miliar rupiah. Sedangkan melalui kris baru sekitar 4,5 miliar rupiah. Desi menilai kondisi tersebut menunjukkan transaksi non-tunai telah berkembang, tetapi sebagian masyarakat masih bergantung pada layanan perbankan secara langsung. Karena itu, perluasan penggunaan kanal pembayaran digital seperti kris, mobile banking, internet banking, maupun platform e-commerce perlu terus didorong agar pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Madiun mempercepat pelaksanaan dua proyek strategis nasional PSN, yakni Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP dan Sekolah Rakyat SR. Sejumlah tahapan kedua program tersebut kini mulai menunjukkan perkembangan. Kembali laporan Aristika.
7: Pemerintah Kota Madiun mempercepat pelaksanaan dua proyek strategis nasional PSN, yakni Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP dan Sekolah Rakyat SR. Sejumlah tahapan kedua program tersebut kini mulai menunjukkan perkembangan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan, seluruh perangkat daerah diminta mengawal pelaksanaan PSN agar berjalan sesuai target pemerintah pusat. Untuk program KKMP, Bagus mengatakan progres mengalami kemajuan setelah persoalan penyediaan lahan mulai teratasi. Pemkot telah mengirimkan usulan lokasi kepada sejumlah pihak, termasuk Kodim dan Agrinas. Dari hasil koordinasi tersebut, 5 lokasi kini telah memasuki tahap proses. Meski demikian, sejumlah usulan lokasi masih menghadapi kendala. Salah satunya berkaitan dengan status lahan sawah yang dilindungi atau LSD, sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut. Selain itu, keterbatasan aset dan lahan milik pemerintah kota juga menjadi tantangan dalam penyediaan lokasi yang memenuhi kriteria.
9: PSN ini karena jadi proyek strategis nasional, kita ini kan sudah berkomunikasi menjalankan. Sehingga saya mengingatkan untuk seluruh teman-teman, untuk PSN ini terus dikawal. Sehingga kita harus update terus bagaimana perkembangan komunikasinya. Contoh, sekolah rakyat. Karena kemarin kita nunggu lama setelah ngasihkan tempat, ternyata pada saat kementerian ini datang ke sini kurang cocok. Nah, ini yang selalu kita kejar. Yang kita khawatirkan bahwa Madini sudah menyiapkan karena kreditnya ini belum terpantau, sehingga kita harus saling mengingatkan. Makanya untuk memantau baik itu KKMP, terus MPG, juga sekolah rakyat, ini semuanya harus kita ngawal. Tidak kita ngasih tempat kemudian diam. Ini yang supaya proyek strategis nasional ini semuanya bisa berjalan di Kota Madiun.
7: Sementara itu, untuk pembangunan sekolah rakyat, pemerintah Kota Madiun telah beberapa kali melakukan penyesuaian lokasi. Bagus menyebut lokasi semula mengalami perubahan hingga 3 kali karena belum memenuhi persyaratan termasuk persoalan aksesibilitas. Lokasi terakhir yang diusulkan berada di kawasan Pecelen, tepatnya di Jalan Tirta Raya menuju Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI Madiun. Lokasi tersebut telah ditinjau langsung oleh tim Kementerian Sosial dan dinilai memenuhi persyaratan. Bagus berharap proses penyediaan lahan untuk kedua proses strategis tersebut dapat segera rampung, sehingga tahapan pembangunan berikutnya bisa berjalan sesuai jadwal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun terus memperkuat edukasi konsumsi pangan sehat melalui program BBSA Goes to School, di mana Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan DKPP Kabupaten Madiun, Sri Murdilah Goida Alfiah, mengatakan edukasi BBSA bertujuan membangun kesadaran pelajar mengenai pentingnya memilih makanan sehat sejak dini. Dalam kegiatan tersebut, siswa mendapatkan materi terkait pola makan sesuai kebutuhan tubuh berdasarkan angka kecukupan gizi AKG, memenuhi nutrisi masa pertumbuhan hingga pencegahan stunting. Materi disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Fitrianti Indarasari. Menurutnya, konsumsi pangan yang sesuai kebutuhan tubuh menjadi salah satu langkah menjaga kecukupan gizi sekaligus menekan angka stunting. Tahun ini program BBSA Goes to School menyasar 2 sekolah, yakni SMPN 2 Wungu dan SMPN 2 Mejayan. DKPP berharap kegiatan tersebut dapat diperluas agar semakin banyak pelajar memahami pentingnya pola konsumsi sehat. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Madiun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah, laporan Dayuswano.
10: Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Damkar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah. Salah satu langkah responsif yang telah dilakukan pemerintah setempat untuk menghadapi potensi bahaya kebakaran selama musim kemarau, yakni membentuk serta membina relawan pemadam kebakaran Red Car yang disebar hingga ke tingkat desa guna mempercepat tindakan penanganan awal sebelum regu damkar utama tiba di lokasi kejadian. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun Imam Nurwedi menyebut, pembentukan Red Car ini sebagai upaya mitigasi kebencanaan masyarakat, di mana pada tahap awal Red Car telah dibentuk di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Saradan, Delopo, dan Kecamatan Madiun, dengan melibatkan unsur warga lokal. Para relawan dibekali keterampilan teknis penanganan darurat, mulai dari pemadaman api menggunakan alat sederhana, penanganan kebocoran tabung gas LPG hingga teknik evakuasi satwa liar seperti ular.
11: Pendidikan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Relawan pemadam kebakaran ini juga menjalankan dari keputusan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembentukan relawan pemadam kebakaran.
10: Imam Nurwedi juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berisiko memicu kebakaran, mengingat kondisi vegetasi yang mulai mengering dan mudah terbakar. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Madiun kita bergeser ke Pacitan. Pendengar, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadi Rojo menyelenggarakan agenda rutin tahunan perkemahan berkebutuhan khusus se-Kabupaten Pacitan tahun 2026 yang diikuti 65 peserta dari 5 gugus depan SLB se-Kabupaten Pacitan. Laporan Angela Rizka.
12: Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadi Rojo menyelenggarakan perkemahan berkebutuhan khusus tahun 2026. Perkemahan ini telah dimulai sejak kemarin, Kamis tanggal 6 Agustus 2026 dan diikuti oleh 65 peserta dari 5 gugus depan SLB se-Kabupaten Pacitan di SLB Negeri Ngadi Rojo, Kecamatan Ngadi Rojo, Kabupaten Pacitan. 65 peserta tersebut didampingi oleh 65 pembina pendamping profesional dalam pendidikan khusus sehingga keamanan dan kenyamanan peserta dalam kegiatan ini dapat terjamin. Perkemahan berkebutuhan khusus Kabupaten Pacitan tahun ini mengusung tema membentuk jiwa tanggap, tangkas, dan tangguh. Ketua penyelenggara kegiatan ini, Samsul Arifin, mengatakan perkemahan ini bertujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan melalui kegiatan persaudaraan.
13: Tujuan dari perkemahan ini ada tiga. Yang pertama, membangun persatuan dan kesatuan melalui kegiatan persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kemandirian dalam mengurus diri sendiri dan berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggap, tangkas dan tangguh dalam mitigasi bencana.
12: Lebih lanjut, Samsul juga mengapresiasi keberanian para peserta yang mau mencoba hal baru dan berteman dengan sesama. Selain itu, pihaknya juga berterima kasih kepada para orang tua dan wali yang telah mengikutsertakan putra dan putrinya dalam kegiatan ini. Samsul menambahkan, perkemahan ini menjadi pengingat bahwa ciptaan Tuhan tidak ada yang cacat, namun hanya ada perbedaan dari cara belajar dan beradaptasi. Samsul sebagai ketua penyelenggara berkomitmen untuk terus berbenah supaya agenda rutin tahunan ini semakin baik di masa mendatang. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan mengapresiasi kegiatan perkemahan ini sebagai upaya mewujudkan komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan seluruh sumber daya tanpa diskriminasi. Kembali laporan Angela Rizka.
12: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Sasmito Pribadi, mengapresiasi kegiatan perkemahan berkebutuhan khusus se-Kabupaten Pacitan yang digelar selama 2 hari mulai dari hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadi Rojo, Kecamatan Ngadi Rojo, Kabupaten Pacitan. Sasmito mengatakan, kegiatan perkemahan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan memberdayakan seluruh sumber daya tanpa diskriminasi. Ia juga menilai kegiatan ini dapat meningkatkan pendidikan karakter para peserta. Selain itu, dengan mengusung tema tanggap, tangkas, dan tangguh, Sasmito menilai kegiatan perkemahan ini juga menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang tangkas dan tangguh bencana.
14: Ini seiring dengan program juga dari cabang dinas, selain SMA-SMK juga alhamdulillah SLB, ini kita mencanangkan sebagai upaya kita bersama untuk edukasi kepada masyarakat. Selain siswa SMA, SMK, juga siswa-siswi SLB yang luar biasa. Ini untuk bisa mempromosikan dan mengedukasi kepada kita semua, kepada masyarakat, tentang tanggap dan tangkas tangguh bencana yang kita implementasikan, salah satunya melalui kegiatan kepramukaan.
12: Sasmito mengatakan kegiatan ini perlu dilanjutkan dengan berkolaborasi lintas sektor untuk menambah pembelajaran, pengetahuan, dan wawasan tentang mitigasi darurat bencana. Ia meyakini pembelajaran ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas seperti kegiatan kepramukaan. Lebih lanjut, Sasmito meyakini semua anak berhak dan wajib difasilitasi untuk menjadi anak-anak hebat sebagai calon generasi emas tahun 2045. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Kabupaten Magetan berpeluang masuk pembangunan sekolah rakyat SR tahap 3. Lahan pun diklaim telah siap untuk dilakukan pembangunan gedung dan sarananya. Laporan Yusron Al-Fatah.
15: Kabupaten Magetan berpeluang masuk dalam pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat SR tahap 3 yang dibiayai melalui APBN. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penetapan kontrak dari pemerintah pusat setelah dinilai memenuhi kesiapan lahan dan progres persyaratan administrasi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, Magetan telah masuk dalam daftar usulan pembangunan sekolah rakyat tahap 3 yang diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya kontrak pekerjaan diperkirakan mulai dilakukan pada Oktober hingga November 2026. Skema pembangunan menggunakan kontrak tahun jamak atau multi-years sehingga pelaksanaannya dapat melewati tahun anggaran. Elmi menjelaskan pemerintah pusat terus memantau kesiapan daerah melalui rapat koordinasi rutin dan verifikasi lapangan. Bahkan tim dari pemerintah pusat telah meninjau langsung lokasi yang diusulkan di Magetan. Ia mengungkapkan dari sisi lahan Pemkab Magetan tidak lagi menghadapi kendala berarti. Lahan yang akan digunakan saat ini masih ditanami tebu namun telah memasuki masa panen sehingga penyewa diminta segera melakukan penebangan agar proses pembersihan lahan dapat dilakukan.
16: Nanti Magetan itu masuk tahap 3 namanya, SR tahap 3. Pembangunannya ya tahun ini kira-kira, insya Allah tahun ini. Kalau model APBN itu kontraknya itu biasanya Oktober atau November, kontraknya kan jamak ya. Kalau sesuai dengan yang tahap 2 kemarin, panjang kontraknya itu 6 bulan. Pemerintah pusat itu belajar dari yang tahap 2 yang sampai dengan tahun akhir kan belum jadi. Kalau bisa yang tahap 3 itu sudah jadi, nanti kira-kira bulan Oktober atau November sudah kontrak.
15: Selain kesiapan lahan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sejumlah dokumen teknis yang menjadi persyaratan pembangunan, antara lain analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, analisis dampak lalu lintas andalalin, persetujuan teknis bangunan, serta persetujuan bangunan gedung PBG. Dokumen itu akan diproses setelah lokasi proyek resmi ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, penyelesaian status lahan tersebut menjadi salah satu syarat penting agar lokasi pembangunan tidak berbenturan dengan ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, Perhutani akan mengembalikan bekas tempat pembuangan sampah TPS liar di kawasan Sarangan untuk direhabilitasi menjadi area hutan kembali. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
15: Perum Perhutani melalui Kesatuan Resor Pemangkuan Hutan KRPH Sarangan berencana mengembalikan fungsi kawasan bekas tempat pembuangan sampah TPS liar di wilayah Sarangan, Kabupaten Magetan menjadi kawasan hutan. Lahan yang selama bertahun-tahun menjadi lokasi penumpukan sampah itu akan dihijaukan kembali dengan penanaman pohon. Kepala Resor Pemangkuan Hutan KRPH Sarangan Supriyanto menjelaskan, lokasi itu pada awalnya merupakan alur sungai yang memiliki kontur cukup curam. Namun karena terus-menerus menjadi tempat pembuangan sampah, permukaannya berubah menjadi datar sehingga sekilas tampak seperti tanah biasa. Ia menjelaskan berdasarkan peta kawasan, lahan tersebut dalam kawasan hutan Perhutani. Karena itu menurutnya fungsi perlindungan kawasan harus dikembalikan dan tidak dialih fungsikan untuk peruntukan lain. Sebagai langkah awal rehabilitasi, Perhutani berencana menanami lokasi tersebut dengan pohon beringin. Penanaman dilakukan setelah aktivitas pembuangan sampah di lokasi itu dihentikan dan dialihkan ke tempat lain. Supriyanto mengakui residu sampah yang telah lama tertimbun masih menjadi tantangan. Meski demikian, ia berharap proses alami dapat memperbaiki kondisi lahan seiring waktu.
17: Kami masuk di Sarangan itu sudah ada TPS, jadi kami sendiri juga tidak tahu karena dari sini sampah itu masih dialihkan lagi, ya mungkin ke tempat mana kan saya kurang tahu. Kalau dilihat dari peta, kami ini masuk di Perhutani. Menurut saya karena ini hutan lindung ya harus kembali untuk perlindungan. Jadi pihak Perhutani, termasuk saya sendiri sebagai pemangku wilayah Sarangan, ini tak kembalikan hutan kembali. Saya akan tanami pohon beringin biar kembali seperti dulu.
15: Terkait rencana penghijauan, perhutani juga mulai berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH. Menurutnya, DLH menyatakan siap membantu penyediaan bibit pohon, termasuk pohon beringin, untuk mendukung pemulihan kawasan bekas pembuangan sampah tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, berikut dengan demikian berakhir sudah dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini 7 Agustus 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
1: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali Nindi menemani Anda pendengar di siang hari ini dalam Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Ya, seperti biasa pendengar Pro Dangdut setiap hari hadir menemani Anda dengan tema-tema yang menarik ya. Kalau hari ini temanya di tanggal 7 ini ya pendengar, yaitu merupakan hari hutan, di mana tentunya karena belakangan ini hutan sedang menjadi sorotan karena ada beberapa penebangan pohon secara liar begitu ya, sehingga menyebabkan longsor, banjir dan lain sebagainya. Dan di siang hari ini Nindi mau tahu ini ya, bagaimana cara Anda ini ya untuk merawat hutan apabila memang Anda berada di

0: dengan Pak Heri Gumbar di Polewali Mandar.
1: Oh, njeh. Kabar sehat ya, Bapak ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak, di hari ini hari hutan, kira-kira harapannya untuk hutan di Indonesia ini bagaimana? Di tengah banyaknya isu terkait hutan yang cukup menjadi sorotan ini, Pak.
0: Agar tetap lestari ya.
1: Iya, agar tetap lestari.
0: Iya, begini ya, sebenarnya hutan kita ini dijaga kan turun tangan dengan pemerintah setempat untuk mengawasi hutan kita ini. Agar penebang-penebang liar itu tidak seenaknya.
1: Ya,
0: ya sekaligus dihimbau di pemerintah ya.
1: Iya. Baik.
0: Terutama kita ini ada di samping ya ini. Semoga hutan kita tetap terjaga ya.
1: Iya, berarti melakukan pengawasan ya terhadap beberapa orang yang melakukan penebangan hutan secara liar ini ya, Pak ya?
0: Iya, kalau kalau di setiap Jumat itu di masjid ini,
1: baru
0: di mau kepada supaya jangan seenaknya.
1: Betul sekali, jangan seenaknya. Kalau gitu mau dengerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
0: Lagunya siapa tuh? Mara Karma. Mara Karma.
1: Ini judulnya atau ini judulnya ya?
0: Itu penyanyinya.
1: Judulnya Karma yang apa judulnya?
0: Resesi dunia. Iya.
1: Iya, coba saya carikan dulu sambil salam-salamnya, monggo silakan.
0: Iya, salam buat Bu Sekar Kaji, Bu Mari, juga Pak Tomo. Terus Mbak Bari, ada juga apa yang tadi masukkan ada apa di Halo Kojok ya. Terus ada Mbak Dian, ada juga Tapia, ada juga yang pokoknya semua yang kita mendengarkan pada siang
1: ini. Terima kasih. Ini Resesi Dunia adanya dari Trio Macan, Boten Nopo-Nopo?
0: Boten Nopo-Nopo enggak.
1: Baik, terima kasih. Ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi.
0: Terima kasih Mbak Nindi ya.
1: Betul Mbak Nindi. Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar 198 ada yang bergabung kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
1: Mantap. Ada Bu Galuh di sana. Selamat siang Bu Galuh.
2: Selamat siang juga Mbak Nindi.
1: Kabar sehat ya Bu Galuh ya?
2: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Juga Mbak Nindi. Sehat dan lahir dan batin pula.
1: Amin. Iya.
2: Segala urusannya.
1: Amin. Iya. Bu Galuh, di hari ini hari hutan ini ya, di kalau dari Bu Galuh sendiri apa harapannya di hari hutan ini?
2: Kalau aku menurut aku harus dijaga dengan benar ya Mbak, hutan kita itu jangan ditebangin. Ya harus kita, kalau kita hutannya itu lebat, cuma dirapikan gitu aja. Karena hutan itu juga menguntungkan kita ya Mbak, ya, supaya tidak ada tanah longsor, terus ada banjir kayak gitu. Akarnya kita loh Mbak.
1: Iya betul sekali, membantu mengikat air ya.
2: Iya, jadi kita harus bagaimana ya, kita jaga supaya hutan kita tetap lestari.
1: Iya betul, tetap lestari di siang hari ini. Bu Galuh mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu sebelum salam-salamnya.
2: Iya, aku nanti tolong diputerkan Aku Cinta Padamu.
1: Aku Cinta Padamu. Coba tak carikan dulu sambil salam-salamnya, monggo silakan Bu Galuh.
2: Salam-salamnya ada Pak Hari ya tadi ya. Salam kenapa Hari? Aku Ibu Galuh Candra Kirana.

0: sahabatnya Ibu Dewi Sekar tadi. Kayaknya sama serupa tapi tak sama.
1: MJ, betul.
0: Cantik apa kayak mana, Mbak?
1: Cantik ya sepertinya ya.
0: Aduh, terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Iya, ada juga Bapak Rustianto Kalbar. Terima kasih juga kalau senggolannya. Ada juga Bapak Pak Dedon bersama keluarga besarnya. Ada juga Mas Muhammad. Ada juga Bobo. Siapa tuh? Bobo Bari, terus ada yang Bonjor, ada Lek Mutuban, ada juga siapa tuh? Pak Mustaja, ada Bapak Agung Surya, ada Pak Haryoko Biosya, terus Pak Norwan, pokoknya bobonya semuanya, bundanya Bunda Mari Gunawijaya, ada juga Bunda Denok Asmorwati, sayang yang cantik. Ada juga Bu Mula, ada juga siapa itu, Bu Samiran, Bu Susi, Bu Sumila, Bu Tika. Ayo Bu Tika naik, Bu Tika kejar aku.
1: Ya, baik.
0: Semuanya kabe salam bahagia bersama keluarga. Ada Mas Bro, ini Mas Bro lho, Mbak.
1: Iya.
0: Salam buat jenengnya. Iya, ada Mas Bro, masuk Mas Bro.
1: Monggo bergabung. Ya.
0: Mbak.
1: Belum pernah ya kalau sama Mas Bro sepertinya ya.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Mas Bro itu rumahnya dekat Pak Rustian.
1: Oh alah anjir.
0: Cuma dia tuh malu-malu kucing, Mbak. Gak pernah, cuma sukanya itu apa tuh, nudulin gitu ya, Mbak.
1: Baik. Bu Galuh anjir ya. Ini adanya dari Evita Mala, Aku Cinta Padamu, bagaimana?
0: Liriknya sama enggak sama Roma?
1: Waduh, kalau itu kok tidak tahu ya.
0: Ya, dicoba.
1: Dicoba ya, dari Evita Mala. Ini nanti dihadirkan sesaat lagi.
0: Iya.
1: NJ.
0: Terima kasih, Mbak Nini.
1: NJ, sami-sami. Begalo.
0: Ya.
1: NJ, amin. NJ.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Begalo, sudah bergabung di siang hari ini. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung di siang hari ini, pendengar, sabar dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan satu buah lagu permintaan yang sudah masuk dari Bu Galuh tadi ya. Dari Evita Mala, Aku Cinta Padamu.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta Bambang Rudianto Tanosudibyo atau Rudi Tanosudibyo bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Rudi diharapkan kooperatif berkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial, bansos beras program kelurahan, program keluarga harapan PKH. Permintaan itu disampaikan setelah Rudi meminta penjadwalan ulang pemeriksaan yang seharusnya digelar pada Kamis 6 Agustus 2026. KPK menegaskan ketidakhadiran Rudi berpotensi menghambat proses penyidikan yang sedang berjalan. Menurut Budi, penyidik membutuhkan keterangan Rudi untuk melengkapi alat bukti dan menyusun konstruksi perkara secara utuh. KPK juga menelusuri peran setiap pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk pihak korporasi yang memperoleh keuntungannya. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @bpjskesehatan_ri yang dalam unggahannya BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rre_madiun.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Di siang hari ini Pro Dangdut ada yang bergabung ini ya, nampaknya di 198. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Mantap. Mantap. Ada Pak Rusdianto ini ya. Kabar sehat Pak Rus?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak April.
0: Aduh, Mbak April. Iya, kabar sehat ini ya. Sehat dan juga semangat di siang hari ini. Pak Rus, hari ya. Ini hari hutan. Ini Pak Rus harapannya untuk hutan di Indonesia bagaimana Pak Rus? Apalagi khususnya di Kalimantan ini.
1: Oh iya, harapannya tentunya makin hari coba dikurangi sedikit dalam apa penebang hutannya. Memang apa menjadi dilema satu sisi untuk nilai ekonominya,
0: yeah.
1: Tapi satu sisi untuk pelestarian alam.
0: Iya, yeah, betul sekali.
1: Tahun-tahun yang lalu kan Indonesia sebagai paru-parunya dunia.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi itu sekarang enggak lagi. Maksudnya kan hutan di Indonesia sekarang sudah banyak yang dituduli karena ya alih fungsi sebagai barangkali kebun apalah itu.
0: Baik, semoga harapannya kedepannya ya.
1: Jangan diteruskan lagi lah, udah cukup ini aja. Jangan makin lama makin nanti dihabiskan kekasihan anak kita bisa menikmati udara yang segar.
0: Baik, semoga kedepannya tetap lestari ya hutan di Indonesia ya Pak Rus ya. Pak Rus, lagunya mau diputerin apa ini? Judulnya saya carikan dulu.
1: Dari Yus Yunus.
0: Yus Yunus yang judulnya apa Pak Rus?
1: Kalau nggak salah Cinta di Palestina apa ya?
0: Gimana? Cinta?
1: Cinta di Palestina.
0: Cinta dibalas dusta. Coba tak carikan
1: cinta
0: dulu.
1: Cinta dibalas cinta.
0: Cinta dibalas cinta.
1: Iya.
0: Oke, coba tak carikan dulu. Cinta dibalas cinta. Sambil salam-salamnya Pak Rus, monggo.
1: Untuk Pak Sonoro, Sugeng Siang Pak Sonoro, ada Yang Bocor, ada Mbak Bari, bintang filmnya itu Mbak Bari, ada Lekmon. Ayo Lekmon, naik saya tuh di sini Lekmon kalau mau naik. Saya gabung kalian.
0: Monggo.
1: Ya, pada Muhammad. Bapak Agung Surya. Ada juga si kembar dari Orong-Orongo. Ada juga Mbulan. Ada Bumari. Ada TKP Batu Tamiran. Ini ada Sur Budika. Ada Bu Ernik yang di Ponorogo.
0: Bu Ernik.
1: Ada Cantik Oktavia. Ada juga Pak Hariko.
0: Yang pertama tadi aduh siapa ya tadi?
1: Ya, dari Sulawesi itu kalau Pulau Bali Manggar itu.
0: Tadi.
1: Salam kenal ada dari luar Jawa, Pak. Dan untuk semuanya aja.
0: Buat semuanya aja ya, Pak Rus ya.
1: Selamat menyenangkan. Ada Mbak Prita lagunya?
0: Ada lagunya, Mbak April katanya tadi.
1: Namanya boleh kan satu rangkaian.
0: Baik, terima kasih Pak Rusdianto.
1: Untuk Mbak Lia terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdianto sudah bergabung di siang hari ini. Dari WhatsApp ada beberapa pesan yang masuk ini ya. Ada dari Mas Afif ini juga nitip salam ya, karena lagunya belum ada di siang hari ini. Salamnya buat Mbak Nindi yang lagi muterin selamat bertugas. Jangan lupa istirahat terus. Ada Mbak Eka Wulan, Mas Yusron, Mas Imam Malik, Mas Aris Dwi Kuncoro. Selamat bertugas juga. Terima kasih banyak untuk Mas Afif. Ada dari Oktavia pendengar. Siang Kak, aku Oktavia dari di rumah ini ya. Minta diputarkan Kecanduan Kamu dari King Nasar ini ya. Salam buat Mas Muhammad, Pak D. Donoswaro, Pak Rusdianto, Pak D. Songo-Songo, Bu Mari, Bu Skartaji, Bu Susi, Bu Misila, Pak Heri, Bu Ernik, Bu Deno, Mbak Wulan, Mbak Dian, Bu Samiran, Bu Sumini, Bu Tika. Menurutku untuk melestarikan hutan jangan ditebang dan juga mengadakan reboisasi. Harapan saya semoga Indonesia terhindar dari penebangan liar sehingga tidak banjir. Spesial Kak Nindi, selamat bekerja dari Cantik Oktavia. Terima kasih, ditunggu lagunya. Selain dari Oktavia, ada Neng Gayatri juga bergabung di siang hari ini. Pendengar, assalamualaikum Mbak Nindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bahagia selalu. Dan salamnya buat Bopo Rusdianto, Mbak Skartaji, Mas Bro, dan Mbak Galuh, Pak Dono sekalian, Bu Saigon, Uti Susi, Bu Ernik sekalian, Bu Mari, dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Birunya Cinta. Ini ya Neng Gayatri, ditunggu lagunya. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi untuk Neng Gayatri. Ya, pendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk, di mana tadi hadir permintaan lagu ada dari Pak Rus ya, tadi dihadirkan di siang hari ini Yus Yunus bersama Murni Kania, Cinta Dibalas Cinta.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Rina, coba ceritakan sejarah Diponegoro.
2: Enggak ah, Bu.
1: Loh, kenapa?
2: Kata kakek saya, enggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. 198, halo Pro Dangdut.
1: Iya, iya, mantap.
0: Mantap ini.
1: Gimana kabarnya Mbak Yu?
0: Alhamdulillah, kabar sehat panjang dengan pripun kabarin. Amin, matur nuwun. Amin.
1: Sama kru-krunya semua.
0: Anjir, amin Pak Dono.
1: Bangun melek Mbak Yu.
0: Bangun melek ini ya, siang ini. Anjir. Pak Dono, hari ini hari hutan. Harapannya untuk hutan di Indonesia bagaimana Pak Dono? Sebelum minta lagi. Njih, hari hutan.
1: Hutan-hutan di mana berada itu,
0: Njih,
1: jangan ditebangi lagi ya.
0: Betul.
1: Iya, pokoknya nggak perlu, pokoknya itu aja Mbak Yu.
0: Iya, semoga tidak ada penebangan hutan secara liar.
1: Itu kan bikin penghijauan ya bagus sekali loh Mbak Yu.
0: Iya, betul sekali. Bikin penghijauan.
1: Pokoknya nggak boleh tebangi itu penghijauan awal-awal gitu ya Mbak Yu.
0: Njih, baik.
1: Tadi siapa yang udah naik Mbak Yu?
0: Waduh, banyak sekali Pak Dono.
1: Dari ada?
0: Dari ada Pak Rusdianto tadi sudah bergabung.
1: Wah, saya udah naik.
0: Njih, sudah bergabung.
1: Aku disenggol enggak, Mbak Yu?
0: Disenggol, nampaknya disenggol semua kok tadi. Amin. Njih.
2: Siapa lagi Mbak Yu?
0: Sinten.
1: Darmaji.
0: Njih, salam kembali. Sekartaji atau siapa?
1: Betul. Ya kamu sih yang udah nebak dong Mbak Yu.
0: Pak Dono, sebelum lanjut salam-salam, mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Lagu Asmara Biru ya Mbak Yu.
0: Asmara
1: Biru.
0: Asmara Biru, saya carikan dulu salam-salamnya, silahkan.
1: Iya, kukira sudah ada kok.
0: Njih.
1: Salamnya enggak lupa itu ya, buat Putika.
0: Njih.
1: Iya, aku ya pernah dikasih salam. Neng Busur kemarin lupa sama aku, yang penting tiap naik bus salami buat Busur ya di Magetan. Semoga sehat lancar.
0: Njih.
1: Si Cantik Oktavia juga iya.
0: Njih, si Cantik Oktavia.
1: Iya, itu anakku sendiri kok. Bisa sehat dulu. Ya sering-sering apa naik nanti naik busanya habis dia sama aku ya dulu ya.
0: Njih, itu ya bilang ya.
1: Adikku impor rokok belum naik tahu.
0: Belum.
1: Bari
0: absen dulu nampaknya.
2: Iya, anu masih anu bayi petel kacang.
0: Walah Njih, petel kacang ini ya musimnya.
1: Iya. Njih. Mbak Kamari ya Mbak Ia.
0: Njih.
1: Dari sekarang tadi sampai siang. Salamnya aku tak ikut di masih Rusianto.
0: Njih, kasim sedoyo mawon.
1: Iya, semua saja. Semoga lancar ya.
0: Amin, matur nuwun.
1: Khususi sama itu kedua orang yang lupa
0: Njih.
1: Terima kasih untuk lagunya Mbak Yu.
0: Sami-sami Pak Dono, matur nuwun.
1: Nanti lagunya lo ada aku tunggu ya.
0: Njih, dirantus lagu ini pun.
1: Asmara Merah.
0: Asmara Biru.
1: Oh iya, biru. Terima kasih
0: Mbak. Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Pak Dono dari Ponorogo, ada yang bergabung dari WhatsApp pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Bulan. Kabar sehat Mbak Bulan?
3: Alhamdulillah. Luar biasa Allah.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Nindi sehat ya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat Mbak Bulan.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Bulan, karena permintaan lagunya masih banyak, ini mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
3: Kira-kira ini masih kebagian apa enggak ya?
0: Nanti coba ya, sepertinya masih
3: kalau,
0: kebagian.
3: Kalau ada waktu, kalau ada waktu, tolong aku diputarkan Gulali Dunia dari Bang Haji Romadhon.
0: Gulali Dunia, Njih.
3: Ya, ini kan hari hutan.
0: Njih, hari hutan.
3: Ya. Harapan kami atau himbauan, mudah-mudahan sadarlah wahai umat manusia, jangan terus menerus mengadakan tebangan, penebangan hutan liar ya. Jadi jagalah itu kesehatan hutan, adakan penghijauan kembali apabila itu sudah ditebang ya, agar tidak menimbulkan bencana.
0: Iya, betul
3: bencana
0: sekali.
3: Bencana karena bukan semata-mata dari Allah, akan tetapi dari tangan-tangan manusia itu sendiri.
0: Iya, betul.
3: Jadi himbauan kami, jangan sampailah, hentikan itu penebangan hutan liar. Jagalah hutan yang sebaik-baiknya, agar tidak agar tidak menimbulkan terus-menerus bencana alam, terutama banjir, longsor. Nah itu, terus agar kita tidak kehabisan air, karena hutan itu merupakan itu kan hutan itu kan sebagian besar itu penyimpanan air tanah ya, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Jadi terus juga menjaga ini ya, apa itu namanya, kebersihan udara.
0: Iya.
3: Karena adanya hutan yang lebat, pepohonan yang hijau.
0: Baik.
3: Kan itu harapan kita semua ya, jangan sampai itu aja dari saya pendapatnya, agar lagu cepat terputar semua.
0: Iya.
3: Salamnya buat semuanya.
0: Semuanya aja ya. Anje, baik, terima
3: Mbak
0: kasih.
3: Ini selamat Anje bertugas hingga tuntas.
0: Matur nuwun Mbak Wulan. Amin. Amin. Amin. Anje, amin.
3: Ya, sakinah mawaddah warahmah ya Mbak.
0: Amin.
3: Ya. Nah, ya. Gitu aja Mbak Nindi, makasih waktunya.
0: Sami-sami Mbak Wulan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Wulan sudah bergabung. Ada cukup ada beberapa pesan yang sudah masuk dari tadi pendengar, saya bacakan satu persatu dulu dari yang terdahulu mengirim pesan ya. Halo Pro Dangdut, ini dari Mas Teo dari Magelang, mau request lagunya Kopi Dangdut. Salamnya buat Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Leora, Mas Tevian, Mas Delvin, Mas Atar, dan seluruh pendengar setiap Pro 1 yang lagi dengerin Pro Dangdut. Terima kasih, ini dari Teo Magelang, matur nuwun, ditunggu lagunya. Kemudian ada dari Hario, pendengar dangdutnya dari Madiun mantap. Hutan harus dijaga kelestariannya, tapi di Kaltim banyak alih fungsi jadi perkebunan sawit dan tambang batu batu bara. Minta diputarkan lagunya Sinar Rengan. Salam buat pendengar dari Madiun dimanapun berada. Buat Mbak penyiar, salam kenal dan terima kasih dari Mas Hario. Terima kasih, ditunggu lagunya, nanti Sinar Rengan akan dihadirkan sesaat lagi. Dan juga ada dari Aris Roman, ini pendengar di siang hari ini. Halo, selamat siang. Tadi saya disapa ya, ini ada nyapa tadi ya, Mas Aris, request lagunya Negoro Angin. Ditunggu lagunya untuk Aris Roman di siang hari ini, akan dihadirkan nanti sesaat lagi. Dan mendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu lagu, karena sudah banyak sekali daftar putar yang harus diputarkan di siang hari ini. Dihadirkan dulu ada Asmara Biru dari Anna Fitria.

Ya, berikan ada Kopi Dangdut dari 225 masih menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar. Dan tentunya beberapa lagu sudah dihadirkan di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada beberapa yang belum bisa diputarkan di siang hari ini karena memang keterbatasan waktu ya, pendengar. Dan juga waktunya di siang hari ini sudah hampir di jam 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti juga akan berkumandang azan sholat asyar di jam 15 lebih 3 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda bisa bergabung dengan Pro Dangdut setiap hari dan request lagu dangdut nanti yang akan menemani aktivitas siang hari Anda. Tetaplah bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 15.03 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat tasyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat tasyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar, kami hadirkan siaran ulang untuk dialog ekonomi digital pada hari ini dengan tema ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Selamat mendengarkan.
3: Dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
2: Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar, ekonomi digital kembali menemani ruang dengar Anda, yang mana pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Yang mana Anda bisa berinteraksi dengan kami tentunya seperti biasa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Dan di sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, Anda juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami. Dan sudah ada narasumber kami yang sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Madiun, ada Bapak Wiraganet Aribowo, SPDME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Selamat sore, Pak Wira.
4: Selamat sore, Bu.
2: Baik, kabar sehat ya, Pak Wira ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat. Baik. Pak Wira, berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini terkait ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Nah, ini bagaimana ekosistem keuangan digital ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang di daerah, mungkin khususnya untuk beberapa wilayah yang memang saat ini masih memiliki keterbatasan akses layanan begitu. Silakan, Pak Wira.
4: Terima kasih, Mbak Niwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada RRI Madiun memberikan kesempatan kepada saya untuk saling mengisi ya, mengisi. Betul. Apa namanya, situasi keadaan ini tentang terutama ekonomi. Sebelum kita membahas transformasi ekonomi digital, coba kita flashback lah. Kita kenalkan sekarang kiris, terus mobile banking, dompet digital, semua bisa kita apa namanya kita gunakan cuma dengan segenggam handphone kita sudah bisa melakukan apapun. Tapi kita coba tengok ke belakang dulu. Jadi apa namanya transformasi mulai dari era kemerdekaan, terus Orde Baru, era reformasi hingga sekarang. Jadi ekonomi itu tidak apa namanya tidak ujuk-ujuk menjadi seperti ini. Tapi kita tengok dulu sumber apa yang apa namanya sumber-sumber apa yang bisa membangun hingga ekosistemnya seperti ini. Jadi era kemerdekaan dulu itu situasinya juga nggak enak-enak kita. Itu kan orang itu hanya bisa mengandalkan dengan berjabat tangan, dengan meminjam benih untuk berladang, untuk bercocok tanam dan sebagainya. Sehingga apa namanya transaksionalnya itu sederhana sekali. Cobalah kita tengok waktu kita di pinggir-pinggir hutan sekitar Madiun gitu kan, kita mencerminkan masa-masa lampau gitu ya, masih tradisional gitu. Anu banyak orang itu di sana pinjam benihnya A, B untuk menanam berikutnya, yaitu culture-culture sekitar kemerdekaan, karena masih kita rasakan situ dan potensinya kan masih besar kalau pinggir-pinggir hutan dan sebagainya saat ini di daerah Madiun. Sehingga di era apa namanya kemerdekaan itu lebih cenderung ke culture agraris yang masih teracak gitu ya. Belum literasi keuangan belum ada, kemampuan orang membaca juga enggak ada dan sebagainya. Sehingga kita tahu di 65 transisi ini, transisional antara Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru itu menjadikan apa namanya hiperinflasi dan sebagainya waktu itu. Jadi apa namanya juga berdampak. Sehingga pada Orde Baru setelah kegentingan finansial itu apa namanya dibangun lagi kerangka ekonomi dan apa namanya kerangka sosialnya. Jadi apa namanya orang berdagang dan sebagainya. Tapi di Orde Baru itu cenderung lebih ke sentralistik. Jadi pembangunannya lebih ke sentralistik, sehingga kita kenal di kota terus khususnya itu banyak apa namanya pedagang-pedagang. Dan waktu itu di era 80-an 90-an itu daerah-daerah seperti Agus Salim, Kutai, terus daerah Pahlawan itu bagi jadi tren market dari penduduk-penduduk yang agraris, terutama Kabupaten Madiun. Nokongnya di situ. Produk-produk baru tumbuh di situ. Karena apa? Orang mulai melek finansial, bank-bank mulai tumbuh untuk menyokong industrialisasi ya. Yang akhirnya produk-produk itu apa namanya main ke Kota Madiun utamanya, terus sehingga ditengkulak di daerah-daerah sehingga ramai sekali di era 80-an 90-an itu. Sehingga Indonesia mulai terbuka investasinya, secara makronya Indonesia mulai terbuka, investasi asingnya mulai masuk di situ. Kita mulai kenal motor di era 80-an 90-an dan sebagainya, kendaraan-kendaraan sehingga ramai. Iklim saya ulangi lagi, di daerah Agus Salim, Cokro itu guys sentra-sentra perdagangan tumbuh sekali Kota Madiun. Tapi ini akan berbeda situasinya di pasca 98. Situ kita ada ini kan apa namanya reformasi ya.
2: Reformasi.
4: Ya. Baik. Sehingga apa namanya situasinya terdesentralisasi, dari sentralistik menuju desentralisasi. Mulainya apa namanya kekuatannya justru di daerah-daerah, sehingga muncullah nggak ada Madiun sendiri, tapi di daerah apa namanya Madiun Kabupaten, Ponorogo lain mulai tumbuh karena sifatnya sudah terdesentralisasi, situasinya sudah turun apa namanya kota. Dari kota yang perdagangan retail di era 2000-an 2010-an itu menjadi apa namanya perdagangan uang utamanya di Madiun berubah. Jadi sebenarnya di Kota Madiun itu unik, sehingga yang tumbuh itu apa namanya
5: perusahaan-perusahaan yang berbasis finansial banyak berkutat di Madiun untuk menopang apa namanya daerah-daerah penopangnya. Ya, saya anggap saja Mataram, Manado, Karsidenan ya. Jadi kota Madiun itu sebagai penopang dari apa namanya barang retail yang di era 80-90-an itu berubah menjadi apa namanya sumber-sumber kapital di era pasca reformasi. Sebenarnya apa namanya secara makro, secara agregat, Indonesia sendiri mulai mengalami ini disrupsi di zaman-zaman 2012-an mulailah 2018 sekian itu hingga sampai COVID itu sebenarnya mulai tidak segan di volatilitasnya. Jadi terjadi disrupsi manufaktur. Saya mengatakan disrupsi manufaktur karena apa? Karena pergerakan industrial itu tidak seperti di era-era zaman sentralistik Orde Baru, sudah tidak sekuat itu. Dan tumbuhnya di era disrupsi justru apa namanya UMKM mikro dan sebagainya itu tumbuh karena ditopang dari sisi finansialnya, sehingga apa namanya produk-produk baru dihasilkan dari UMKM dan mikro. Itu yang terjadi di era disrupsi hingga sampai COVID, Mbak. Nah ini di COVID itu kita kan benar-benar susah ya. Yang biasanya apa namanya kita bisa tatap muka langsung berjualan, kita harus di rumah dan sebagainya. Itu membangun pola kita dari yang dulunya gitu kita harus ketemu orang, dari apa namanya pembelajaran juga kita ketemu face to face, akhirnya kita apa namanya daring ya, kita daring, kita harus zoom, kita harus apa namanya perdagangan pun berubah dari yang langsung di pasar tradisional, di supermarket dan sebagainya langsung, tiba-tiba kita harus buka HP kita meskipun sebelumnya sudah ada tapi tidak se-booming waktu COVID. Kita harus belanja di online, sehingga pekerjaan-pekerjaan juga berubah. Yang dulunya itu kita bekerja bisa apapun di era COVID berubah. Kita di waktu itu industri-industri digital aja yang booming. Orang mainan YouTube, orang mainan Facebook, TikTok dan sebagainya, dia menghasilkan uang dari sumber-sumber digital itu. Jadi mengalami transformasi yang luar biasa ya, kata dari era yang lampau itu hingga saat ini mengalami era yang berbeda. Secara garis bawahi dari era-era itu sebenarnya selain bicara finansial capital, itu sebenarnya dari awal itu saya bicarakan adalah social capital. Social capital itu di mana orang itu tadi dari awal gak no duit, saya cari benih di sampai tanggane gitu ya, saya nggak ada bumbu dikasih tanggane, kita itu masih tercermin di masyarakat gerutan saat ini Mbak. Jadi akhirnya dia apa namanya saling membantu di situ. Dan itu sebenarnya kan kekuatan yang bisa bertahan hingga sekarang itu kan ada kan. Jadi apa namanya saya pikir jadi kekuatan transformasi saat ini kan pelakunya adalah manusia tuh. Jadi kalau pelakunya manusia berarti digitalnya itu adalah sarana. Kalau kita hanya bicara digital aja, bicara apa namanya era-era saat ini, yang ketemu adalah efisiensi, di mana akhirnya kita adalah seorang yang individualis, kita nggak usah butuh siapa-siapa, pekerjaan kita selesaikan sendiri. Tapi ternyata enggak, ternyata kita butuh yang namanya social capital, di mana kita masih membutuhkan orang lain tuh kan gitu. Karena kita hidupnya apa namanya nggak sendirian tuh ya,
2: sosial
5: ya, itu sosial. Ya. Itu kan apa namanya mungkin yang tidak bisa tercermin di kota Tanggap adalah pasca apa namanya reformasi, desentralisasi itu Madiun kota yang tumbuhnya dari sektor keuangan ini teruslah seperti itu, karena nggak ada objek-objek lain selain dia industrial ya, dari perdagangan ya, dengan menopang apa namanya dari daerah lain. Yang beda itu kan Madiun itu masih punya culture-culture kejawaan gitu ya. Sosial apa namanya sosial kapital yang katakan itu, jadi apa namanya sering bertukar itu, saya amati seperti itu. Dan itu masih apa namanya masih terasa lah nih, sampai saat ini kan gitu.
2: Baik, itu ya. Berarti perjalanannya dari dahulunya kemudian sampai saat ini. Nah, mengingat tadi sempat disinggung ada beberapa produk yang mencoba masuk begitu ya, khususnya ke wilayah Madiun yang mungkin saat ini memang bisa dibilang beberapa produk besar mulai juga mengincar untuk berdiri di kota Madiun begitu Pak Wira. Nah, ini tanggapannya bagaimana? Apakah ini juga menjadi salah satu transformasi, penggerak transformasi ekonomi di kota Madiun sendiri Pak Wira?
5: Iya, apa namanya, dalam teorinya kalau kita apa itu kan ya, foreign direct investment kan. Jadi bagaimana kekuatan asing begitu di mana itu menancapkan teknologi, kapital dan sebagainya yang ada di negara asalnya untuk dimasukkan negara, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Itu sih menurut saya itu adalah hal yang bagus. Tapi masalahnya di sini adalah bagaimana FDI itu, foreign direct investment itu bisa menjadikan jembatan. Sedangkan di Madiun sendiri itu banyak yang belum terserap, taruhlah banyak produk komoditas-komoditas itu yang belum terserap secara utuh. Tapi kalau FDA-nya ke sini itu bagai apa namanya pabrik baru dengan taruhlah apa namanya sepatu dan sebagainya, itu tidak mencerminkan hubungan antara daerah dan pusat dan global itu secara baik. Yaitu apa namanya, terjadinya miss-nya di sini, Mbak. Jadi banyak barang yang tidak terkelola, sumber-sumber apa namanya, sumber kekayaan alam tidak kelola dengan baik, tapi di sini dengan hal baru. Taruhlah apa namanya, produk fashion yang tidak ada hubungannya dengan produk-produk yang apa namanya produksi pertanian yang ada di Madiun, itu kan juga menjadi masalah tersendiri sehingga dia harus ambil barang luarnya dari apa namanya, barang pasoknya dari luar. Akhirnya di sini cuma hanya apa namanya produksi aja, cuma perakitan, taruhlah hanya perakitan itu aja, bukan bentuk-bentuk yang lain kan gitu. Jadi perlunya hubungan antara mengelola, makanya kan di era ini misnya gitu kan fase reformasi hingga sekitar waktu desentralisasi itu kan. Jadi tidak ketemu meeting-nya ya. Jadi potensi daerahnya apa yang mau apa namanya? Ini suatu perusahaan, banyak perusahaan besar yang mau masuk. Oke, perusahaan besar, tapi apa namanya? Apakah bisa menampung sumber daya alam yang untuk digunakan sebagai produksi, faktor-faktor produksi ini? Ya. Apa namanya, akhirnya kan juga tidak kan gitu. Akhirnya lahannya berubah menjadi lahan industrial. Menggeser sektor-sektor pertanian yang ada, sehingga akhirnya jadi konflik lagi kan. Konflik kepentingan ada di situ dan sebagainya itu.
2: Baik, berarti memang juga perlu diperhatikan begitu ya, karena bisa memicu terjadinya beberapa konflik yang artinya juga untuk beberapa produk ataupun industri yang cukup besar ini memakan lahan yang cukup besar juga ya, begitu ya Bapak ya,
5: betul.
2: Dan artinya juga nanti bersinggungan langsung dengan petani, kemudian menjadi salah satu faktor menurunnya juga produksi beras yang ada di kota Madiun juga ya, begitu ya Bapak ya.
5: Bisa jadi seperti itu.
2: Baik, kemudian dari YouTube sudah ada beberapa yang bergabung di siang hari ini Bapak, di sore hari ini. Ada dari Dia Hesti menyimak, kemudian Nuriana Della juga monitor. Ada dari Yasti, apa resiko keamanan cyber security yang perlu diwaspadai dalam penggunaan keuangan digital? Begitu Pak, silakan.
5: Ya, apa namanya, resiko dari keuangan digital ya Pak.
2: Iya, betul.
5: Let's say apa namanya, dengan mudahnya data kita mendapatkan data atau memberikan data dan sebagainya, itu kita harus benar-benar sekarang lebih screening ya dalam menyikapinya. Jadi tidak tiba-tiba aja apa namanya upload hal-hal yang kita ngesen aja, kita upload hal-hal yang sekiranya tidak tervalidasi, atau kita mendapatkan inputan atau produk yang ini Mbak, biasanya produknya miring-miring sih Mbak, tapi di situ potensi scam-nya juga besar. Mm-hmm. Biasanya seperti itu. Gitu, Mbak.
2: Baik itu ya, meskipun produknya kecil, potensi scam-nya juga besar. Iya. Nah, berkaitan dengan ini tadi disampaikan ada beberapa penggunaan kris, kemudian mobile banking dan lain sebagainya. Hmm. Berbicara kalau dengan masyarakat di Kota Madiun sendiri, Pak, apakah masyarakat di Kota Madiun saat ini sudah beranjak begitu ya dari uang ke uang digital ini?
5: Ya, makanya apa namanya? Terjadi status quo, Mbak. Jadi orang-orang, sebagian orang-orang yang sudah mengerti kris, ngerti perbankan saat ini, kita bisa sudah bisa pakai tempat tongkrongan di Madiun. Taruhlah itu kita nggak punya, nggak bawa uang, kita punya handphone ada isi saldo e-wallet dan sebagainya. Itu kita cuma langsung kris-kris saja. Tapi di sebagian tempat itu apa namanya yang masih statis, itu orangnya ini cash aja, atau kita bisanya transfer apa namanya, saya harus nyatet dulu. Transfernya pakai nyata dulu, tapi barangnya enggak kurang banyak gitu ya, maksudnya saya belinya kurang banyak, tapi enggak masalah. Tapi ada culture-nya seperti itu. Jadi orang yang sudah kris terima, sudah modern, ada yang masih semi tradisional dan tradisional sekali. Semi tradisional itu harus nginput nomor rekening sehingga saya harus bertransaksi dan harus kes-kesan gitu. Kalau itu apa namanya, ya di Medjun yang terjadi seperti itu.
2: Baik, ini saat ini berarti sudah banyak sekali penggunaan ya kris dan lain sebagainya. Bagaimana pendapatnya Bapak sendiri berkaitan dengan masyarakat? Kenapa mungkin masyarakat saat ini yang sudah mengetahui teknologi digital lebih memilih untuk menggunakan kris dan juga transfer daripada uang tunai begitu?
5: Karena ini apa namanya, saya rasa kris lebih efisien ya. Kris lebih efisien dibandingkan dengan kita harus bawa uang dan sebagainya. Sebagian orang merasakan seperti itu. Tapi dari unsur trust yang lain, orang lebih cenderung menerima tunai langsung daripada dia pakai kris ya. Itu apa namanya, sebagai kita konsumen itu apa namanya, lebih lunak aja ya, usah nggak ada krisis dan sebagainya. Tapi apa namanya, memang ada culture-culture pengusaha yang mereka bertransaksi masih percaya dengan tunai yang sangat dia percaya gitu. Nggak tunai nggak isa gitu, istilahnya seperti itu.
2: Baik, memang tergantung begitu ya. Memang ada beberapa tempat yang sudah bisa transfer dan juga kris, namun beberapa tempat juga memang masih belum begitu ya. Dan beberapa mungkin kadang ada beberapa produk yang memang dari produsennya sendiri sudah berumur begitu ya, Pak ya. Itu juga menjadi salah satu yang membuatnya tidak ada teknologi seperti kris dan juga transfer. Baik, di YouTube dan juga WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang masuk pada sore hari ini, Pak Wira, namun kita jeda sejenak, nanti sesaat lagi kita akan kembali dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti program Ekonomi Digital Pro 1 RRI Madiun pada sore hari ini berkaitan dengan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah, yang mana masih bersama kami. Narasumber kami pada sore hari ini ada Pak Wira Ganet Aribowo, SPDME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Masih bersama kami, Pak Wira.
2: Ya, Mbak Indi.
1: NJ. Pak Wira, sebelum berlanjut ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sore hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan pembahasan kita di sore hari ini, Pak Wira.
2: Ya, apa namanya? Kita sedikit mengulas di awal tadi tentang ini sejarah Indonesia secara agregat, terus kita bicara sedikit apa namanya kedaerahan yang kita singgung tadi. Sebenarnya setiap orde itu mewariskan atau memberikan legasi masing-masing sesuai dengan apa namanya masanya ya. Di Orde Lama kita diwariskan modal sosial, di mana kapital sosial itu benar-benar apa namanya terasa, meskipun dunia itu belum tersentuh, dunia luar itu belum tersentuh, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi-potensi kedaerahan kita, di mana agriculture ya di apa namanya sangat diprioritaskan waktu itu. Terus di Orde Baru kita mewariskan infrastruktur, pembangunan, penataan, tata kelola, apa namanya birokrasi yang sentralistik itu, sehingga apa namanya di sektor swasta itu juga tercermin. Di Kota Madiun mulai terbentuk ekosistem retail, perdagangan dengan retail, sehingga banyak toko-toko. Beda saat ini kan banyak toko-toko di Madiun banyak yang tutup karena eranya sudah bergeser, berubah pakai ke era digital. Dia di rumah bikin studio, terus dia cuap-cuap apa namanya upload di marketplace, sudah bisa jualan kan. Beda di era 90-80-an kan dia harus buka toko dan sebagainya, sehingga sektor retail itu kena banget di era 80-an 90-an. Terus di tahun 2000-an di pasca reformasi kita berubah, bergeser sektor UMKM, sehingga di pusat kota terjadinya pasar uang, di pinggir itu di apa namanya di daerah penopang Kota Madiun itu sebagai penopang sektor realnya, hasil-hasil bumi, produk-produk UMKM, terus kita tahu kerupuk ya, kerupuk, terus ada sapu ya, di jiwan itu kita akhirnya penopangnya di daerah pinggir-pinggir untuk tetap melanjutkan apa namanya roda perekonomian dan sosialnya. Di era disrupsi di mana orang apa namanya banyak yang di PHK, manufaktur mulai runtuh, orang-orang mulai bisnis by accident, bukan bisnis by design. Dia karena nggak ada kerjaan sehingga dia harus memulai pekerjaan apapun. Jadi kita tahu bahwa sekarang banyak kulineran yang gampang kulineran gitu. Banyak beberapa tahun sebelum COVID pun apa namanya bisnis kuliner mulai naik daun karena dampak dari disrupsi manufaktur itu sendiri. Dan di era digital kita harus, yang dulunya kita melakukan persaingan, persaingan antar rival ke apa namanya kita bisnis apa, si B bisnis apa, sehingga menjadikan rivalitas. Tapi di era COVID ini kita disatukan. Kalau kita nggak kolaborasi, kita nggak akan bisa. Let's say kita tahu ya apa YouTube atau apa namanya konten kreator, konten kreator, kalau dia nggak collab, itu dia nggak akan dapat viewer banyak, tidak akan ngebus apa namanya akunnya, sehingga dia tidak mendapatkan pendapatan, sehingga kita harus kolaborasi. Ini kan sebenarnya kita sebenarnya dikembalikan di apa namanya di era-era sebelumnya, diingatkan nih nek gak apa namanya tukeran bumbu kita, kalau enggak apa namanya pinjam benih untuk dikembangkan gitu, kita enggak bisa seperti itu, sehingga kita butuh untuk kolaborasi di era-era COVID kan gitu. Dan di apa namanya di era-era ekosistem keuangan digital ini apa namanya situasinya lebih dipermudah. Tapi masalahnya gini, kalau tiba-tiba situasinya aja kita bleng, kita perang ya, semua terputus. Kita akan kembali lagi ke yang namanya kapital sosial ini, yang apa namanya, kadang kita lupa, enak-enakan pakai uang digital apa, tiba-tiba kena scam dan sebagainya secara masif, secara terlalu internasional, ya kita nggak bisa apa-apa. Klien kita kembali lagi ke bagaimana kita meningkatkan kapital sosial. Jadi sebenarnya sudah ada di daerah kita sudah lama sekali, kan gitu.
1: Baik, itu ya. Berarti memang tidak semuanya harus diterima dan kemudian menjadi sepenuhnya begitu ya Pak ya. Berarti harus masih harus memiliki juga dan juga mengetahui berkaitan dengan yang non tunai, selain tunai begitu ya. Dan dari WhatsApp ada penanya yang masuk. Salam Rahayu semuanya yang terhormat para narasumber ekonomi digital RRI Madiun. Mohon maaf mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru ini ya, katanya. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah di hari ini. Bagaimana saran merawat ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah bagi karyawan yang bekerja tetapi belum ada 2 tahun. Demikian baik yang saya tanyakan, mohon untuk dijawabnya. Terima kasih. Monggo silakan.
2: Ya, apa namanya? Bagi teman-teman nih yang apa bekerja baru-baru aja, ya kita menyesuaikan aja sih dengan situasinya. Kita enggak bisa overlapping apa yang kita dapatkan, kan gitu. Itu apa namanya, cara menjaga ritmenya. Jadi kita bagi 3 aja, ini kebutuhan hari ini kebutuhan masa depan, kan gitu ya. Terus ini cadangannya, sekian-sekian, itu harus di benar-benar kita ketat. Kalau enggak ketat ya kita akhirnya susah, kan gitu.
1: Baik, berarti sudah diplot-plotkan untuk kebutuhan apa saja begitu ya Pak Wira ya. Baik, kemudian ada penanya dari YouTube, ini masih dari Tias ya. Apakah keuangan digital bisa menjadi solusi utama untuk pemerataan ekonomi di Indonesia? Begitu pertanyaannya, silakan Bapak.
2: Kalau ekonomi digital untuk pemerataan pembangunan di secara nasional, saya rasa belum bisa. Karena akses jangkauan apa namanya, akses jangkauan internet, listrik itu tidak seluruhnya bisa terjangkau di seluruh Indonesia. Taruhlah di sini aja. Kalau kita main ke sekitaran lereng Wilis yang agak ke timur itu, kita mulai sulit mendapatkan sinyal transaksi digitalnya, sehingga kita belum bisa transaksi digital. Ini baru daerah Medun aja. Kalau itu, kalau sampai jauh-jauh itu kadang kita akses listriknya gimana, akses internetnya gimana, kan gitu. Syaratnya ekonomi digital jalan itu karena kan ada sumber listriknya, ada listriknya dan sama koneksinya. Ya kalau nggak, ini nggak jalan ya kita nggak bisa jalan, kan gitu. Kecuali kalau apa namanya, kita pakai membangun ekosistem sendiri. Taruhlah kita tata apa namanya, panel surya atau gimana, terus kita pakai Starlink atau gimana gitu, sehingga apa namanya, aksesnya bisa luas. Tapi kalau secara umum gambarannya, ekonomi itu belum bisa seutuhnya dipraktikkan secara digital di Indonesia gitu.
1: Baik, belum bisa sepenuhnya karena memang ada beberapa keterbatasan ya, berarti Bapak ya tadi.
2: Iya, betul.
1: Kemudian ada dari Yas ini, bagaimana

0: jadi apa namanya finansial digital itu tadi jadi di apa namanya di ini bagaimana ini bisa menjadikan ceruan baru. Ini kan baru awal nih, baru-baru aja pasca COVID nih. Bagaimana ceruan kedalaman finansial ini bisa terjadi? Jadi saya taruh lagi nih Mbak, saya kalau main itu sedikit saya kali pakai cash sekarang. Jadi saya mainnya juga digital aja. Saya main ke Jakarta itu cuma bawa uang 200.000, yang lain apa namanya saya pakai tap-tap itu aja, klik-klik sudah selesai. Jadi sekarang lebih efisien sekali, lebih simpel lagi dan gitu.
1: Iya, dan tidak susah untuk mencari kembalian ya.
0: Ah, betul sekali.
1: Biasanya uangnya nominalnya cukup besar, kemudian tidak ada kembaliannya, begitu.
0: Betul sekali,
1: ya.
0: Lebih itu efisien.
1: Iya, lebih efisien juga. Kemudian masih ada pertanyaan dari Ima ini, transformasi seperti apa nantinya yang diharapkan dengan adanya ekosistem ekonomi digital? Karena kadang masih ada stigma jika menggunakan keuangan digital bisa mempengaruhi pelaporan perpajakan, begitu. Silakan Bapak.
0: Jadi apa namanya karena sudah semua sudah ini sudah tercatat secara utuh, akhirnya kita harus terbuka apa adanya dengan di sektor pajak ya. Jadi akhirnya kita harus terbuka apa adanya nih di sektor pajak. Enggak bisa nutupi lagi kan gitu. Apa adanya. Jadi kita dapatnya berapa dan berapa. Karena sudah tercatat, sudah terconnecting semua nih. Tinggal apa namanya? Tinggal kita melaporkan gitu. Gitu, Mbak. Jadi kita semakin terbuka situasinya sehingga kita sudah enggak bisa nutupi nih kan gitu.
1: Baik, berarti berkaitan dengan itu tadi ya, stigma dari masyarakat. Memang pencatatan pelaporan perpajakan itu sudah rutin dilakukan begitu ya Pak?
0: Betul.
1: Berkaitan dengan ini, jadi masyarakat sudah bisa melakukan pelaporannya begitu ya. Dan tadi sudah panjang sekali begitu ya Pak ya. Mungkin terakhir dari saya sebelum masuk ke kesimpulan ini ya, berkaitan dengan mungkin strategi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apalagi untuk mereka yang memiliki UMKM begitu ya, di area Madiun sendiri, berkaitan dengan pembayaran digital ini seperti apa Bapak? Silakan.
0: Ya apa namanya ini saran saya, kalau punya e-wallet itu jangan banyak-banyak, cuma apa namanya khususkan ini di sektor ini satu aja apapun. Jadi semua akhirnya semua bisa tercatat dengan rapi gitu. Jadi kalau banyak e-walletnya nanti kan cerukannya yang saya bilang kedalaman tidak tercermin, ini kita catatnya juga ribet kan. Tapi kalau cuma satu, bukan satu atau dua e-wallet yang ini apa namanya yang kita pakai itu kan muncul di transaksinya secara utuh, kita nggak bisa nyampur gitu. Itu sih pesan saya sih Mbak sama teman-teman UMKM itu, sama ini apa mulailah dengan bisnis by design, bukan by accident kan gitu.
1: Baik gitu ya, by design ini ya. Dan mungkin tadi bisa menjadi salah satu tips bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang masih memiliki beberapa e-wallet begitu ya, ataupun beberapa bank yang memang itu mempersulit untuk Anda melakukan pencatatan. Jadi uangnya kemana-kemana ini agak susah untuk dideteksi satu-satu begitu ya, Bapak. Kemudian sebagai penutup dan juga kesimpulannya Pak Wira di siang hari ini, di sore hari ini, monggo silakan.
0: Ya, apa namanya saat ini kita menghadapi situasi yang sangat cepat, apalagi saat ini kita kenal AI ya, internet intelijen ya. Tapi apakah AI itu bisa menjawab apa namanya semua pekerjaan kita kan? Juga enggak ya, enggak, karena kita yang sebagai subjek utamanya, bukan kita bukan objek dari AI itu, sehingga kita adalah apa namanya subjek utamanya, sehingga butuh AI ke masa depan tuh ya, AI, social intelligence dan institutional intelligence dan cultural intelligence. Karena kita sudah dapat semuanya, terutama orang Mataraman di Medin itu kita sudah diajarkan gotong royong, tepos liro, yang katakan dari sebagai apanya modal sosial atau sosial kapital yang sebenarnya ada dulu yang kita

0: bangun itu yang sebenarnya kita lupa ya, lupa sehingga wis saat ini kita individualis, kita harus kejar apa yang kita inginkan ya, tapi kita lupa ini sebenarnya kita dibangun dari culture-culture yang sebenarnya sudah luhur sekali, gotong royong, tepos liro dan sebagainya, itu sebagai bantalan untuk terus eksis, untuk eksis ke depan. Jadi tidak hanya AI, tidak hanya kecakapan apa namanya finansial, teknologi dan sebagainya, tapi ini sosial kapital ini yang kita bangun, harus kita bangun bersama-sama untuk kita bisa bareng maju bersama-sama kan gitu.
1: Baik, itu ya sosial kapital agar semua masyarakat bisa bergotong royong dan juga saling guyub rukun bersama begitu ya, berkaitan dengan persaudaraan juga. Terima kasih Bapak di sore hari ini sudah berbincang dengan kami berkaitan dengan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Nanti lain waktu Pak Wira, mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan membahas beberapa pembahasan yang lainnya ya.
0: Siap, makasih Mbak Indi.
1: Baik, terima kasih Pak Wira, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, nanti ya. Anjay. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog ekonomi digital Pro 1 RRI Madiun bersama tadi ada Bapak Wira Ganet Ari Bowo SPDME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun. Tentunya bagi Anda yang ketinggalan perbincangan kami di sore hari ini bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Dan sesaat lagi pendengar dan juga pemirsa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami masih akan menemani Anda. Info Prima akan dihadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan varietas asli Magetan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpion Evolved pertama. Inline info prima selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, komunitas lupus Madiun Gria Yara mengadakan sharing motivation terkait lupus untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit autoimun agar tidak terlambat terdiagnosis. Laporan Aristika.
2: Komunitas Lupus Madiun Gria Yara menggelar edukasi dan sharing motivasi mengenai penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau SLE di Aula Kamariyatun RSU Darmayu Kota Madiun. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari Madiun dan sejumlah daerah di sekitarnya hingga Solo. Ketua Komunitas Lupus Madiun Gria Yara, Sri Ani AMD mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lupus sekaligus memperkenalkan komunitas Gria Yara. Peserta kegiatan terdiri atas orang dengan lupus atau ODAPUS, pendamping serta anggota komunitas. Menurut Sriani, lupus masih kerap terlambat dikenali karena gejalanya dapat menyerupai berbagai penyakit lain. Kondisi itu membuat pasien sering menjalani sejumlah pemeriksaan atau diagnosis sebelum akhirnya diketahui menderita lupus. Edukasi dalam kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, Dr. Arif Nuruddin, SPDKR Finasim, dan Dr. Indrayana Sunarso, SPDKR. Sriani menjelaskan lupus belum dapat dikatakan sembuh total, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui pengobatan dan pemantauan dokter spesialis. Pasien dapat mencapai kondisi remisi, yakni ketika aktivitas kembali terkendali, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus mengonsumsi obat. Penentuan kondisi remisi tersebut dilakukan oleh dokter yang menangani pasien.
3: Karena kalau dilihat penyakit lupus itu malah orangnya baik-baik saja, tapi lebih ada peradangan dalam tubuhnya tanpa masyarakat tahu. Makanya kadang penyakit lupus dikiranya sakit pura-pura seperti itu. Nah, dengan acara ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti inilah penyakit lupus, seperti itu. Penanganannya kita ada dokter spesialis ya, jadi kita nanti ada minum obat, ada obat yang diberikan pada dokter, biasanya adalah obat imunosupresan untuk mengendalikan lupusnya, seperti itu.
2: Dia berharap semakin banyak masyarakat mengenali lupus sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakitnya. Sriani mengatakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun, sekitar 140 orang telah tergabung dalam komunitas lupus Madiun Gria Yara. Namun, dia memperkirakan jumlah pasien lupus yang sebenarnya lebih banyak karena biasanya masih sering terjadi keterlambatan diagnosis. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2026 menyasar ribuan warga Kabupaten Madiun. Laporan Dayu Suwarno.
4: Pemkab Madiun memastikan hak buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok tidak terpangkas. Meskipun alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Bupati Madiun Hari Wirianto menyebut tahun ini alokasi di BHCHT Kabupaten Madiun menyusut hampir separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, yaitu dari 34,3 miliar pada tahun lalu menjadi 17,9 miliar rupiah. Namun Pemkab Madiun memilih memotong pos anggaran lain demi mempertahankan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.
5: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Alhamdulillah Kabupaten Madiun itu merupakan salah satu penghasil tembakau dan insya Allah semakin ke hari semakin meningkat. Melalui dana ini, manfaat penerimaan juga diharapkan dapat dirasakan langsung oleh petani tembakau, buruh tani, dan juga buruh pabrik rokok sebagai bagian penting dari industri tembakau.
4: Menurut Bupati, momentum pencairan kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak penerima manfaat. Selain itu, Bupati juga berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, harapan baru Desa Plangkrongan Poncol Magetan menuju agrowisata. Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mereka tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan, varietas asli Magetan. Berikut laporan Yusran Al-Fatah.
6: Di tengah sejuknya lereng Gunung Lawu, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyimpan harapan besar masyarakatnya untuk menjadikan durian lokal sebagai penggerak ekonomi desa. Harapan itu mengemuka dalam kegiatan pengukuhan Taruna Tani Tunas Agrosejahtera yang dirangkai dengan Sarasehan Desa Agrowisata bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, pemerintah desa, petani, komunitas pecinta durian belum lama ini di Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan. Bagi warga Plangkrongan, durian bukan sekedar komoditas musiman, namun telah menjadi identitas desa yang perlahan dibangun selama lebih dari satu dekade. Salah satu varietas andalannya adalah durian saman. Durian saman bahkan telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada 2026. Peneliti Pusat Riset Hortikultura BRIN, Cipto Nugroho, mengatakan pengakuan itu merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan varietas lokal tersebut terus berkembang dan tidak tergeser oleh durian introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, permintaan terhadap durian saman mulai meningkat, tetapi jumlah pohonnya masih terbatas. Karena itu, BRIN mendorong masyarakat memperbanyak populasi melalui sejumlah teknik seperti top working, sambung pucuk, maupun okulasi. Cara itu dinilai lebih cepat menghasilkan tanaman unggul dibandingkan memulai dari bibit baru.
7: Durian lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional melalui SK Menteri Pertanian gitu. Kalau tidak salah bulan Maret atau April itu SK-nya sudah ada. Namun demikian masyarakat di sini itu tadi ada sedikit kekhawatiran dari komunitas bahwa ini nanti setelah keluarnya SK ini mau diapakan, karena kalau tidak dikembangkan lama-lama varietas lokalnya kan tergerus dengan varietas-varietas yang introduksi, misalkan kayak Musangking kan introduksi Malaysia tuh, Montong dari Thailand. Padahal kualitas durian lokal kita itu tidak kalah sama mereka. Gitu. Untuk itulah setelah keluarnya SK ini kita harus tindak lanjuti dengan pengembangan sehingga durian saman ini bisa tetap terjaga, tetap ada terus, dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan di daerah manapun di Indonesia untuk pengembangannya.
6: Kepala Desa Plangkrongan Wawan Setiabudi menceritakan pengembangan durian di desanya berawal dari komunitas kecil pecinta durian yang terbentuk sekitar 2022. Awalnya mereka hanya berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai budidaya. Pemerintah desa kemudian melihat potensi itu sebagai peluang pengembangan ekonomi. Berbagai kegiatan mulai digelar, mulai kenduri durian hingga menjalin kerjasama dengan pihak kampus, di antaranya Universitas Brawijaya Malang melalui program kuliah kerja nyata KKN.
8: Saya lupa dulu, yang pecinta durian itu terbentuk di tahun 2023 atau 2022. Jadi mereka memang akhirnya membentuk komunitas sendiri. Oh, kita pingin nih yang orang-orang yang memang punya konsen ke durian itu ngobrol bareng. Dulu niatnya ya saling tukar ilmu, saya punya masalah apa dan lain sebagainya. Nah, itu ketika itu ada masuk ke kami juga dari pemerintah desa bahwa saya juga punya keluh kesah bagaimana ini permasalahan durian yang di Plangkrongan ini, kita carikan solusi bersama pengembangan semacam apa. Nah, satu, kalau sampai kami melihat sekarang itu adalah bagaimana masyarakat itu ngopeni duriannya. Ngopeni durian, karena saya matur tadi bahwa durian itu gampang-gampang susah, jadi dia perawatannya harus intens, tidak bisa dia tiba-tiba ketika buah ditinggalkan, tidak bisa dirawat, dirabuk dan lain sebagainya, memang perlu semacam itu. Yang kedua, memang mappingnya itu sebenarnya kalau durian Plangkrongan itu nyebar, jadi di semua dukuh wilayah Plangkrongan itu ada duriannya.
6: Ketua Taruna Tani Abadi Desa Pelangkrongan Hasan Mahfuzi mengatakan kelompoknya tidak ingin berhenti pada kegiatan budidaya semata. Mereka menyiapkan gerakan bersama untuk memperbanyak tanaman buah sekaligus membangun kawasan agrowisata berbasis pertanian. Hasan berharap pengembangan desa tidak bergantung pada musim durian yang hanya berlangsung beberapa bulan setiap tahun.
9: Oke, pertama kita itu harus memperbanyak gerakan merawat tanaman yang sudah ada. Nah, itu harapannya beberapa tahun ke depan itu sudah bisa produksi, dan dari produksi itu harapannya mimpi kita itu mendapatkan pemasok buah nasional gitu kan. Nah, harapannya dengan top booking ini dari buah yang dari pelangkrongan itu bisa 100% itu manis semuanya, enak semuanya. Harapannya seperti itu.
6: Gagasan agropolitan tengah disiapkan pemerintah desa bersama BRIN dan Universitas Brawijaya dengan durian saman diposisikan sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan potensi pertanian pelangkrongan yang lebih luas. Agar sektor pertanian mampu menjadi sumber kesejahteraan baru bagi warga melalui agrowisata berbasis potensi lokal. Dari Desa Pelangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
10: Baik, terima kasih Nindi. Fokus pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi, Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
11: Wali Kota Batu Nur Rahman menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kondisi area pendaratan atau landing zone para layang di lapangan Songgo Maruto Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas olahraga para layang. Menurut Nur Rahman, pemerintah akan segera melakukan survei dan pemetaan terhadap luas lahan yang masih tersedia di kawasan tersebut. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pembenahan fasilitas secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sisi barat kawasan landing zone. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bangunan baru yang berpotensi mengurangi kelayakan area pendaratan.
12: Luasan wilayah yang kita miliki di sini ada berapa? Kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasikan dengan masyarakat. Khawatirnya nanti itu berdiri bangunan yang ketahu menjadi landing zone-nya tentu tidak ideal. Sebenarnya tidak. Nanti akan kami pastikan di bulan-bulan inilah ya, kita akan survei dan memetakan ini untuk kemudian bikin perencanaan-perencanaan untuk tujuannya mengoptimalisasi.
11: Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penataan kawasan itu nantinya akan difokuskan pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia.
13: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata unggulan dan ekologi. Anik Hasanah selengkapnya melaporkan.
14: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
15: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Mr. Aladdin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk kota Surabaya. Kami terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih, jual itu tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya, dan malah di Jatim. Itu.
14: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
16: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi. Ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
14: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.
13: Pendengar, PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot yang pertama. Oni Arianto melaporkan.
17: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot pertama. Agenda tersebut menjadi tonggak penting setelah satu tahun pelaksanaan kontrak pembangunan kapal selam bersama mitra asal Prancis Naval Group. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Cenut, Jumat siang mengatakan seluruh tahapan persiapan berhasil diselesaikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, pencapaian ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi kapal selam.
18: Jadi pelaksanaan first steel cutting ini juga menunjukkan bagaimana konsorsium kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan konsorsium ini benar-benar berdiri pada dua kepentingan dari dua negara, yaitu Republik Indonesia, negeri yang kita cintai ini, dan juga Republik Prancis yang juga memberikan berbagai guidance dan juga transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam Scorpen Evolot.
17: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan pelaksanaan first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot menjadi tonggak penting dalam pembangunan kapal selam baru untuk Republik Indonesia. Tahapan tersebut terlaksana tepat 12 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Naval Group asal Prancis.
19: Baru saja kita melaksanakan acara first steel cutting kapal selam Scorpen untuk Republik Indonesia, untuk TNI Angkatan Laut yang pertama, dan ini dilaksanakan setelah 12 bulan tanda tangan kontrak efektif, dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar, dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan.
17: Muhammad Ali mengatakan prosesi first steel cutting berlangsung lancar dan menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam merealisasikan proyek strategis pertahanan nasional. Seluruh tahapan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Oni Arianto laporkan.
13: Pendengar, untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah. Berikut laporan Ayu Citra.
20: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya memaksimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan, ketahanan pangan dan peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurniawan mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pindah setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
21: Terus ini ada lokasi kebetulan yang ini di Masjid Anur itu ada lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama ada di Lor sebelumnya di Wonocoyo. Kebetulan khusus ini anturnya yang terakhir.
20: Juga menyediakan aneka masak. Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid Anur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
22: Pertama saya sampaikan apresiasi dan terima kasih ya, kepada peternakan-peternakan Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan-peternakan Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pasar saat ini.
20: Diketahui di gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
13: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban temukan 135 kasus HIV sepanjang tahun 2026. Laporan Witra Adila.
23: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat adanya pasien baru yang terjangkit HIV di tahun 2026 ini. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 135 orang terjangkit virus HIV. Angka ini merupakan lanjutan dari temuan kasus sebelumnya. Berdasarkan data di Dinkes, total kasus HIV yang tercatat sepanjang tahun 2025 lalu mencapai 271 pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban Ratna Sari mengungkapkan bahwa secara kumulatif terdapat 774 kasus HIV aktif yang ditemukan di Tuban sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 2008 lalu.
24: Berapa, Bu? 26 pasien baru ya. Istilahnya pasien baru itu 135. Kalau di sampai dengan Juli itu 135 pasien barunya. Terus yang kalau 2025 kasus baru 25 itu 271. Nah, semoga aja di tahun 26 ini ya enggak sampai melebihi itu. Enggak melebihi tahun 2025 ya.
23: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan serta deteksi dini HIV, sekaligus menghilangkan stigma terhadap penderita agar mereka tetap mendapatkan akses pengobatan yang layak. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
13: Pendengar, Persebaya mengajak supporter setia Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC 15 Agustus mendatang. Laporan Agustin Irdiani.
25: Persebaya mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya, kehadiran ribuan Bonek dan Bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
26: Selamat Bonek Bonita
1: I hope now on 15 August that you can go to GPT. We're going to have a match there. And the best way for you say thank you, terima kasih to the players, is
25: ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari Bonek dan Bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
2: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada uji coba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Bonek Bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
25: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi suporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Pendengar, ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangan sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Laporan Faris Yarbo.
3: Ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangannya sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Di babak final yang berlangsung menegangkan, Persebaya berhasil menundukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti dengan skor 7-6 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Gelar ini disambut haru dan sukacita luar biasa oleh para supporter, mengingat bajul ijo terakhir kali meraih trofi pada ajang Piala Gubernur 2020 lalu. Euforia sudah terasa sejak nonton bareng berlangsung. Nyala kembang api dan flare menjadi simbol kegembiraan yang ditunjukkan supporter. Kepadatan lalu lintas tak terelakkan di sejumlah titik vital Kota Pahlawan. Salah seorang bonek asal Lebak, Wahyu, mengaku bangga dan berharap capaian ini menjadi modal awal untuk mengarungi kompetisi mendatang.
4: Ini apa?
3: Menanggapi euforia kemenangan ini, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengapresiasi ketertiban para supporter selama gelaran nonton bareng.
5: Alhamdulillah berjalan lancar ya, dan memang karunia dari Allah hari ini Persebaya juara, dan ini kita harus syukuri, tapi dengan catatan kita tetap harus tertib. Saya minta untuk warga Surabaya yang pulang ke rumah masing-masing dengan tertib, tidak ada hal-hal yang menimbulkan kekacauan di lingkungan. Saya pikir semuanya setuju, sepakat, dan warga masyarakat juga mendukung.
3: Pasca kemenangan ini, pihak kepolisian memastikan akan mengawal prosesi penyambutan kedatangan tim Persebaya di Surabaya kelak dan mengingatkan bonek mania untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Faris Yarbo melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Silakan Sandy.
7: Terima kasih Celia. Dirjen Dukcapil apresiasi Peta Cinta, Jember disiapkan jadi percontohan digitalisasi bansos. Berikut laporan Anggi Widya.
26: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Ajung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
27: Karena Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Penduduk Capil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masyarakat penduduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
26: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
0: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti kependudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
26: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
6: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
26: Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Holili. Silakan Holili.
8: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tahun ini, panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Budpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa, mengatakan kebijakan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah.
10: Tiga kategori, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada kategori untuk umum, ada kategori untuk OPD, BUMD juga, yang tahun ini ditiadakan. Jadi hanya ada tiga kategori, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat.
9: Menurutnya, lomba akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma optimis pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia, kata dia, juga telah berpengalaman menangani kegiatan tersebut. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
8: Demikian kabar dari Sumeneb. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
11: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
12: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Raim Laude Iqra masih menemani Anda di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi seputar Jawa Timur hadir menemani aktivitas Anda di hari Jumat sore ini, pendengar. Dan informasinya datang dari Pasuruan, di mana sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Wonokerto ini terus ditingkatkan, pendengar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbaiki sekaligus mengoptimalkan instalasi pengelolaan air lindi agar mampu bekerja lebih efektif dan ramah lingkungan. Selain memastikan air lindi dapat diolah sesuai dengan standar, proyek ini juga ditunjukkan untuk mengurangi potensi pencemaran lingkungan yang ada di kawasan sekitar TPA. Dalam hal ini, Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, M. Nur Kolis, mengatakan pembenahan dilakukan karena sistem pengelolaan lindi selama ini ada yang belum berfungsi secara maksimal, dan akibatnya, pendengar, aliran lindi belum sepenuhnya atau seluruhnya dapat masuk ke instalasi pengelolaan. Lalu aku berjanji. Dalam hal ini, Kolis juga menjelaskan di mana air lindi tidak hanya berasal dari proses pembusukan sampah, tetapi juga terbentuk ya dari air hujan yang meresap ke tumpukan sampah. Nah, kondisi tersebut, pendengar, membuat volume lindi terus bertambah sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang memadai. Jadi, pendengar, oleh karena itu ya, DLH ini membangun kembali jalur aliran lindi menuju instalasi pengelolaan, yang artinya ini tidak hanya memperbaiki

kelurahan, melainkan DLH juga memperbarui teknologi pengelolaan air lindi, dan sistem baru akan mengkombinasikan proses mekanik dan kimiawi agar limbah cair yang semula berwarna hitam pekat ini dapat dipisahkan antara air dan endapan padatnya. Ya pendengar, itu tadi merupakan informasi yang datang dari Pasuruan di sore hari ini. Tentunya nanti juga masih akan kami hadirkan informasi kehilangan ya pendengar, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Nol karya Amelia Valencia. Amelia Valencia mengisahkan tentang perjalanan pilu seorang remaja perempuan bernama Lengkara Putri Langit yang kehidupannya berubah drastis ketika sang ayah memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang perempuan yang telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Kehadiran sosok ibu tiri dan seorang adik tiri bernama Nilam justru mengubah hidup Lengkara menjadi penuh tekanan dan penderitaan. Semenjak pernikahan itu, rasa damai dan kenyamanan yang dulu ia rasakan di rumah perlahan menghilang. Rumah yang semula menjadi tempat perlindungan dan kebahagiaannya kini terasa asing dan menyesakan. Lengkara merasa terjebak dalam pusaran kesedihan yang tak kunjung berakhir. Ia bersama sendirian, seolah tak ada satupun yang mampu mengerti luka yang ia pendam. Saat perjuangan untuk bertahan hidup terasa sia-sia dan harapan mulai memudar, ia memilih sebuah jalan yang tak terduga. Sebuah keputusan yang didorong oleh keputusasaan dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam keheningan waktu tengah malam, pada pukul 00.00, ia berharap bisa menemukan kebebasan yang selama ini tak dia temukan di dunia nyata. 00.00 karya Amelia Valencia
1: dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @bpjskesehatan_ri yang dalam unggahannya BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Ya, berikan Anda masih bersama kami di Radio Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, dihadirkan informasi kehilangan pendengar, di mana sore hari ini telah hilang satu lembar, satu buah BPKB motor nomor polisi AE3065GA, hilang pada Senin 13 Juli 2026 di sekitaran wilayah Saradan Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Yeni Nuradwi Jayanti yang beralamat di Dusun Saradan RT7 RW2 Saradan Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 085334380767. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang juga pendengar satu lembar STNK motor atas nama Edi Cahyono, nomor polisi AE386DO, alamat di Jalan Banjarwaru RT1 RW1, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun. Hilang pada Kamis 9 April 2026 dalam perjalanan dari Balong sampai wilayah Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila Anda menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Afifah Firdayanti Filjatun Nafsi, alamat di Duko Bangun Sari RT1 RW1 Babadan Ponorogo, nomor handphone 088-200-9485. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih pendengar.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dihadirkan kembali informasi kehilangan pada sore hari ini, pendengar, di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Lo Yen Kong, nomor polisi AE3430CG, hilang pada Rabu 15 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila Anda menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Jerry Lumanto, alamat di Jalan Sultan Trenggono RT3 RW3, Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone di 085257379468. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang juga, pendengar, satu lembar STNK motor atas nama Andi Saputro, nomor polisi AE5648IV, alamat Desa Tempuran RT16 RW 3 Kelurahan Tempur Sari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Hilang pada Selasa 4 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Santi, alamat di Jalan Kampar Gang 2, nomor 48 RT 14 RW 14 Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone di 089781301 09. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Dan tempat meminta.
0: Telah hilang juga, pendengar, satu lembar STNK motor atas nama Reno Ade Suryo, nomor polisi AE6250BY, hilang pada Rabu Agustus hilang pada Rabu Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Slamet Riyadi, Klegen Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bila Anda menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Santi, alamat di Jalan Sri Agung, nomor 14 RT 2 RW 1 Kelun Kartoharjo, Kota Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.37 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

أكبر الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Waktu terus berjalan mengiringi pergantian siang dan malam di sepanjang zaman. Tak terasa usia kita pun telah menginjak angka 2, 3 atau 4 bahkan lebih. Bahkan rambut putih mulai bermunculan sebagai peringatan akan ajal kematian. Waktu yang telah berlalu tak mungkin kembali. Maka hendaklah kita jadikan pelajaran. Waktu yang akan datang belum tentu kita temui. Maka jangan panjang angan-angan. Dan waktu yang sekarang itulah waktu kita yang sebenarnya. Maka hendaklah kita memanfaatkan. Mengisi umur kita dengan amal-amal solih adalah suatu keharusan agar kita tidak menyesal saat datang ajal kematian. Karena kita akan ditanya tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Pertanyaan ini adalah cambuk bagi setiap orang yang beriman, untuk ia menggunakan umurnya selama hidup di dunia untuk beramal soleh. Ia tidak menyia-nyiakan dan tidak menghabiskannya untuk dosa dan kemaksiatan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah berkata, dunia adalah negeri untuk beramal solih, dan akhirat adalah negeri pembalasan. Maka siapa yang tidak beramal soleh di sini, niscaya ia akan menyesal di sana. Ingatlah, sesungguhnya setiap waktu yang telah berlalu dari kita dan kita tidak memanfaatkannya untuk beramal soleh kepada Allah SWT, maka itu adalah kerugian. Karena waktu itu sesaat demi sesaat akan pergi menghilang dari kita.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan

segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Kesehatan Kemenkes memperkuat penanggulangan katarak melalui pembiayaan operasi dan deteksi dini lewat program cek kesehatan gratis CKG. Langkah tersebut bertujuan memperluas akses layanan kesehatan mata sekaligus menekan resiko kebutaan akibat katarak. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harabuwono menyebutkan, kebutuhan operasi katarak meningkat seiring bertambahnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah memperluas akses operasi sekaligus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan mata di berbagai daerah. Dante menyampaikan pihaknya berupaya meningkatkan katarak surgery rates agar semakin banyak pasien katarak tertangani setiap tahunnya. Namun kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah hingga kini masih belum merata. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Dan tentunya sesaat lagi Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda, di mana ada zona 90-an dengan lagu era 90-an akan hadir bersama. Nanti akan radarkan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar, hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

masalah itu sebaiknya Anda tahu. 7 Agustus 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Kartika menyanyikan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita berduet bersama Dewi Yul. Lagu ini melambungkan nama keduanya lewat lagu yang dirilis pada tahun 1992 ini. Bruri Marantika meninggal dunia pada tanggal 7 April tahun 2000. Namun karyanya masih tetap legendaris hingga kini, seperti lagu Mawar Berduri. Mawar Berduri. Dan Angin Malam.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Hadirin, karena informasi dan inspirasi masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang tidak beranjak dari rumah, masih bergabung di Pro 1 RRI Madiun, lagu-lagu zona 90-an akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

0: kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata.
1: Bendera Indonesia secara resmi digunakan pertama kali pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jauh sebelum itu, terinspirasi dari warna bendera Kerajaan Majapahit, bendera Kerajaan Majapahit memiliki 9 garis merah putih yang terdiri dari 5 garis merah dan 4 garis putih horizontal. Disebut dengan Sangsaka Geti Getah Samudra atau Sangsaka Gula Kelapa. Dalam prasasti Butak, Sangsaka Geti Getah Samudra dikibarkan pertama kali pada tahun 1292 dan berakhir di tahun 1527. Banyak yang mengira bendera Indonesia sama dengan bendera Monaco. Negara Monaco sempat tidak mau menerima dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Alasannya bendera Indonesia sama persis dengan bendera negeri mereka. Kala itu Monaco meminta Indonesia untuk mengubah warna bendera, yang artinya mengubah bendera Indonesia. Monaco bahkan mengklaim jika bendera mereka yang berwarna merah putih merupakan salah satu bendera tertua di dunia. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2 banding 3, sedangkan bendera Monaco memiliki rasio 4 banding 5, cenderung melebar dan mendekati bentuk persegi. Sekilas rupa, namun tidak sama. Spot warna merah pada bendera Indonesia menggunakan PMS Red 032, sedangkan warna merah pada bendera Monaco menggunakan PMS Red 032C.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

0: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Lui, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda member agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Miftah Khoiri dengan mengantarkan topik sikap orang yang ma'rifatullah. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wala alihi washabbi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang berbahagia, tidak semua orang oleh Allah dianugerahi iman yang istiqomah. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah diberikan iman yang istiqomah, memiliki hati yang selalu bertaluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya hal yang sedemikian itu menjadikan orang itu hidupnya bahagia, mendapatkan banyak kenikmatan, utamanya kebahagiaan yang bersifat batiniah. Dhunun al-Misri, seorang ahli sufi, beliau menjelaskan kepada kita, al-arifu billah wafiyun. Orang yang faham dan ngerti Allah itu adalah zat yang patut untuk diisakan. Allah adalah zat yang patut untuk kita taati dan kita sembah. Orang itu wafiyun, akan menepati janji. Bagaimana tidak, orang ini akan selalu ingat ketika melakukan banyak dosa, berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ghafurur rahim, bahwa Allah adalah zat yang maha mengampuni dan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Ada juga di antara kita yang kemudian kadang-kadang melakukan maksiat itu yang tidak sadar-sadar, bahkan bilang begini, aku ini wis ngelek kan itu ya, saya ini sudah orang jelek. Kadang-kadang melakukan kemaksiatan itu dipol-polke begitu ya, dipuas-puaskan. Maka bersyukur bagi kita yang oleh Allah dianugerahi perasaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau melakukan kemaksiatan itu takut Allah akan menghadirkan hukuman kepada kita. Orang yang kadang punya pikiran ngelakoni maksiat di dunia itu, di dunia itu katanya ya orang yang gak beriman, ya pendapatnya itu ya aneh-aneh, bisa gak percaya begitu ya. Tapi hukuman Allah itu ada yang diberikan pada orang maksiat itu ya seketika juga, ada yang misalnya biasa nipu orang, gantian ditipu kan itu ya, walaupun menurut sebagian orang itu adalah hukum alam begitu. Maka bersyukurlah bagi kita yang ngerti dan faham Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akhirnya menepati janji. Takut kalau kemudian di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya rasanya takut kalau kemudian tidak taat beribadah karena tahu konsekuensi dari misalnya melanggar aturan Allah itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak mengenakan. Orang-orang yang memiliki iman yang baik kok meninggalkan sholat itu ya rasanya pokoknya rampe enak kan begitu, hatinya itu udah enak. Atau melanggar sesuatu misalnya berbuat bohong kepada orang lain atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, orang yang beriman itu pasti hati kecilnya akan mengatakan, lah ini kan dilarang oleh Allah, kenapa kok saya lakukan begitu. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah masih dianugerahi oleh Allah dengan kejernihan hati. Maka orang yang al-arifu billah, orang yang ngerti dan faham Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafiyun, akan menepati janji. Wa qalbuhu dzakiyun, hatinya orang yang arif billah,
yang tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu cerdas, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kan ada orang yang lah podoai, katanya bilang begitu, bahwa amalan ini katanya ya baik-baik saja, kan begitu. Pernah suatu saat saya ini ketemu dengan seseorang yang bagaimana melihat fenomena sosial itu, membedakan antara orang yang beragama dengan tidak, itu kok podoai, ya enggak lah. Kenapa? Karena orang yang beragama kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama itu pasti akan mendapatkan kebaikan. Fami ya'mal miskola darrotin khairayyaroh, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka kemudian hikmah dari kebaikan yang dia lakukan ini pasti akan bisa dirasakan manfaatnya dan diketahui oleh Allah pahalanya. Sebaliknya bagi mereka yang mengerjakan amal keburukan, maka oleh Allah juga akan diketahui konsekuensinya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita iman yang istiqomah. Karena apa? Di dalam ayat Al-Qur'an itu dijelaskan, innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu, bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, dijaga secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Manfaatnya itu para malaikat akan selalu mengawalnya, melindunginya dari hal-hal yang kurang baik. Lah itu artinya bahwa enggak ada ceritanya orang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami tetapi kemudian tidak mau mengerjakan amal-amal kebaikan, ya enggak mungkin begitu. Karena di dalam Islam itu diajarkan bahwa orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti mengerjakan rukun Islam. Kalau orang sudah mengerjakan rukun Islam, maka hasilnya diharapkan itu akan memiliki apa yang disebut dengan ihsan, akhlak yang baik, yang tidak hanya menjelaskan hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjelaskan bagaimana refleksi hubungan yang baik dengan Allah itu kemudian muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan sesamanya. Itu ya welas asih begitu ya, kalau melihat orang lain melakukan kesalahan diingatkan, mau melanggar sesuatu itu sungkan gitu ya. Kenapa? Karena takut kalau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Dhunun al-Misri bahwa orang yang arif billah itu wa amaluhu zakiyun, amalan-amalannya itu, amalan orang yang memiliki ma'rifatullah itu bersih. Artinya memang amalan-amalan itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bukankah mereka ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang, menjadi orang yang mukhlis, menjadi orang yang ikhlas di dalam beragama. Maka sesuatu yang dikerjakan secara ikhlas itu akan menghadirkan banyak manfaat. Orang membantu orang lain karena yang diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok dilalah pada kesempatan yang lain itu ditolong oleh orang lain juga karena kebaikan dan kebersihannya, meniatkan amalan-amalan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang juga kita melihat bahwa ada orang-orang yang di dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu ya karena lillah gitu ya. Karena ingin bahwa mengerjakan amal itu karena Allah yang dituju. Pada kesempatan yang lain orang ini akhirnya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sama karena dia pernah melakukan itu dan oleh Allah akan diganti. Keyakinan inilah yang kemudian perlu untuk kita tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Atau sebaliknya, kalau kita ini suka berbuat keburukan, ya maka harus dimintai pertanggungjawaban. Kita harus mempertanggungjawabkan atas keburukan-keburukan yang kita lakukan. Lah orang itu sekarang kadang-kadang ya gak takut gitu. Perasaannya
kehidupan ini ya kayak gak berakhir begitu, sehingga ketika melakukan dosa, ngelakoni dosa, ya ya sudah kayak dianggap biasa begitu ya. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kejernihan hati sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Pendengar yang berbahagia, Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Siapa itu? Rajulun la lisanun lah wala qalba. Orang yang tidak memiliki pendapat atau tidak memiliki lisan, tidak punya perkataan yang baik, wala qalba, kemudian ya juga tidak memiliki hati. Pas ngomong itu enggak ada benernya, saya ke orang lain itu mudah nyacat gitu, enggak ada baiknya sama sekali. Hatinya juga enggak ada bersihnya. Wa huwal asil ur. Jadi orang yang sedemikian ini adalah orang yang bermaksiat kemudian memiliki hati yang tidak baik. Maka nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani, fahdar antakuna minhum, hati-hatilah engkau jangan sampai menjadi golongan orang ini, ngomongnya sudah tidak ada baiknya apalagi hatinya. Ke orang lain itu pokoknya pikirannya suwelek, ngelihat orang lain itu tidak ada baiknya. Nah ini yang kadang-kadang menimbulkan kesombongan bahwa yang paling baik itu dirinya sendiri, orang lain itu jelek. Lah ini bahaya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan kepada kita, fahdar antakuna minhum. Apa ya ada? Banyak. Maka kalau kemudian kita memiliki kawan yang sedemikian, ya hati-hati, jangan terlalu dekat. Kenapa? Khawatir kalau kemudian kita ini kesetrum begitu ya. Wala takum fihim fa innahum ahlul azab. Hati-hatilah jangan sampai engkau seperti mereka. Penting ini kita lakukan karena apa? Al mar'u ala man habba. Seseorang itu tergantung siapa yang dikancani itu ya, siapa temannya. Maka kalau boleh memilih, mari kita mencari teman-teman yang baik, yang memiliki frekuensi yang sama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kemungkinan atau peluang kita ini terseret untuk melakukan kemaksiatan, ya kalau kita menjauh dari orang-orang yang sedemikian kemudian bertemu dengan orang-orang yang soleh, yang baik, berharap kita ini ya akhirnya akan selamat begitu. Manusia yang kedua adalah rajulun lahu lisanun bila qalbin. Orang yang memiliki perkataan yang baik, memiliki apa ya, pembicaraan yang baik, tetapi kemudian dia ini tidak memiliki hati yang baik. Fayantiku bil hikmah wala ya'malu. Jadi dia ini kalau ngomong tentang kebaikan-kebaikan itu pinter begitu, tetapi sayang, wala ya'mal. Dia ini tidak mengerjakan tentang apa yang dibincangkan, apa yang diomongkan. Misalnya orang ini ingat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, misalnya wajib kepada kalian untuk berbuat kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Kalau nasihat orang itu pinter, kita disuruh berbuat kebaikan, tapi pada kesempatan yang lain dia ini suka blidok gitu ya, suka berbuat bohong begitu. Maka dijelaskan di sini orang-orang yang sedemikian ini apa yang perlu kita lakukan. Fab'ud min. Syekh Abdul Qadir Jilani memerintahkan kepada kita, jauhilah orang-orang yang demikian. Bi'alla yahfadzuka

yo seakan-akan kalau didengarkan tuh enak sekali, tapi kemudian tidak mengerjakan tentang apa yang dia bincangkan. Sering memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita ini tergoda kepada orang yang tipe yang semikian ini. Kalau ngomong itu pinter, seakan-akan enak didengarkan, tetapi kemudian dia sendiri ini tidak mempraktekkan. Orang memerintahkan sholat lima waktu misalnya, tetapi na'udzubillah min dzalik, langgong sholat ibarat atau sholat kan itu ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menugerahkan kepada kita, kita ini kok masih dimiliki hati yang bersih, sehingga rasanya kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini rasanya nyesel gitu ya. Lah, perasaan yang demikian ini penting untuk kita miliki agar di dalam menjalani kehidupan ini, kenapa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata amanun minal adzab, menjadi pelindung kita ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita semua yang oleh Allah dianugerahi perasaan nyesel rasanya kalau kemudian saya ini tidak taat beribadah, tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah misalnya. Nyesel rasanya enggak sungguh-sungguh. Nah, ini penting bagi kita untuk kita renungkan. Kemudian orang yang ketiga adalah rajulun lahu qalbun bila lisanin. Ada orang yang memiliki hati yang baik, tetapi kemudian ya lisannya ini apa ya, tidak bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarallahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi uyubi nafsihi. Jadi ada orang yang dia ini memiliki hati yang jernih, tetapi kemudian tidak bisa menceritakan bagaimana sesuatu itu harus disampaikan kepada orang yang lain. Allah apa ini menutupi aib-aibnya, kemudian dia ini beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, akhirnya hatinya itu menjadi terang benderang. Kalau kemudian dia bertemu dengan kebanyakan manusia, dia ini tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya istilahnya itu ada orang yang bilang topon yang tengah-tengah keramaian kan itu ya. Bertapa di tengah-tengahnya keramaian manusia. Ada orang yang kalau kumpul dengan orang yang banyak itu enggak banyak ngomong, tetapi kemudian hatinya ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya dijaga dari membincangkan tentang kejelekan-kejelekan orang lain, Masya Allah. Kenapa? Karena ada kecenderungan orang ini kalau ketemu dengan orang lain itu kan ya ada aja temanya, membincangkan kejelekan orang lain. Nah, ini ada orang yang hatinya itu bagus begitu ya, kemudian lisannya ini dicegah dari sesuatu yang tidak ada gunanya, sehingga boleh dikatakan orang yang demikian ini mengikuti misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda-tanda dari sebagian kebaikan orang-orang yang kebaikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kualitas keislaman yang baik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena ada orang yang hobinya itu ngumpul-kumpul kemudian membincangkan kejelekan orang lain. Lah, kalau kita bisa menghindar dari kelompok-kelompok yang sedemikian ini, maka itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan keislaman kita, sehingga lari dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Untuk apa kita menghabiskan waktu tetapi kemudian waktu itu sia-sia kan begitu ya. Tipe yang keempat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah waraj

wa'allama wa'amila bi'ilmih. Ada orang yang dia ini belajar dan mengajar, mengamalkan ilmunya. Jadi ada orang yang di dalam menjalani kehidupan itu tidak pernah bosan untuk belajar tentang banyak hal. Misalnya gak bisa ngaji, membaca Al-Quran, walaupun sudah tua itu ya tetap semangat belajar. Kemudian mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh gurunya, kemudian dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, Masya Allah. Nah, orang-orang yang demikian ini, dia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya itu melapangkan dadanya untuk bisa menerima berbagai ilmu pengetahuan. Wa rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmih wa huwal 'alimu billah. Orang yang demikian ini adalah orang yang faham dan ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ayatihi dan ayat-ayatnya. Istauda'allahu qalbahu ghoraiba ilmih. Maka orang yang demikian ini berharap hatinya oleh Allah ini senantiasa diberikan kebersihan untuk apa berbuat maksiat, kan itu ya. Hidup di alam dunia ini kan tidak ada yang kemudian bebas ujian begitu ya. Ada orang yang kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari kayak-kayaknya itu gak kekurangan harta benda, tapi setiap kali ketemu dengan orang lain itu yang disampaikan adalah kesulitan-kesulitannya. Orang yang hatinya bersih itu mungkin dia akan mengatakan, wong kok ora tau bersyukur blas, kan begitu ya. Orang ini kok gak pernah bersyukur. Kadang-kadang melihat sesuatu itu hanya dilihat dari seberapa kekayaan atau harta benda yang dimilikinya. Lupa kalau kemudian ada nikmat yang jauh lebih besar di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nikmat sehat, kan itu ya. Karena dengan kesehatan itu akhirnya kita bisa melakukan banyak hal. Orang yang beriman walaupun tidak memiliki harta benda, dia tetap akan bersyukur. Kenapa? Kesehatan jasmani dan rohani itu ternyata mendatangkan banyak manfaat. Orang melihat bahwa yang disebut orang yang sukses atau orang kaya itu orang yang memiliki harta benda yang banyak. Tetapi kemudian ketika hatinya itu gersang, tidak dihiasi dengan iman yang baik, akhirnya apa? Walaupun kaya secara materi, akhirnya hatinya selalu kurang saja, kan begitu ya. Padahal kalau dilihat dengan kasat mata, harta bendanya itu dimakan sendiri itu sudah dimakan sendiri dan keluarganya, maksudnya gak akan habis begitu. Tapi orang yang demikian ini rasanya sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kalau kemudian diberi ujian itu baru sadar, ya Allah, kenapa saya ini kok tidak bersyukur atas apa yang dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-harian itu ya. Maka bagaimana kita ini kemudian perlu untuk melihat bahwa ada orang lain yang oleh Allah di dalam menjalani kehidupan, kalau dilihat itu dari secara materi, harta yang dimiliki itu tidak terlalu banyak. Tetapi orang ini memanfaatkan kesempatan yang dianugerahkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya memanfaatkan nikmat sehat untuk mencari ilmu dengan hadir di majelis taklim. Kemudian digunakanlah waktu itu untuk secara istiqomah mengerjakan sholat lima waktu. Tidak hanya itu saja, ada yang kemudian dimanfaatkan untuk silaturahim dengan tetangga kanan kirinya, kan gitu, menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang kepingin diperbanyak rizkinya, kemudian diperpanjang umurnya, falyasil rahimah, hendaknya orang ini menyambungkan tali silaturahim. Itulah hakikatnya. Kalau orang itu punya ilmu kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka semuanya akan memberikan manfaat. Maka bersyukurlah bagi kita semua yang oleh Allah diberikan anugerah
bisa memahami kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemudian kita berbuat dosa, kita segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian kita ini diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akan selalu berpandangan positif di dalam menerima ujian itu. Minallah, bahwa ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilallah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan menjalani kehidupan tentu dengan senang hati dan bahagia. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, bagaimana hati kita kita asah dengan cara istiqomah menjalankan ibadah sholat lima waktu, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hati itu kalau bersih, sangat mudah sekali untuk menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh saudara-saudaranya, oleh teman-temannya. Bahkan bisa jadi sesuatu yang disampaikan oleh orang yang kayaknya tidak lebih baik dari kita itu bisa menerima. Maka mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah, petunjuk Allah itu selalu datang dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pada akhirnya kita bisa merasakan betapa nikmatnya kalau kemudian kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seberat apapun beban kehidupan itu menjadi enteng adanya karena kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita iman yang istiqomah, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan-kebaikan itu kita berharap kita akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'anim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka fun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana dhulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di lain kesempatan. Akhirnya wallahu muwaffiq ila mutawaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 7 Agustus 2026. PT Pos Indonesia Persero melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 500 ribu penerima manfaat setiap bulan. Layanan tersebut mencakup pensiunan aparatur sipil negara ASN, TNI, dan Polri melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Pembayaran pensiun dilakukan melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan. Berdasarkan data PT Taspen per Juni 2026, terdapat sekitar 3,25 juta pensiunan ASN yang menerima manfaat melalui 46 mitra bayar. Pos Indonesia menangani lebih dari 500 ribu penerima manfaat, termasuk tambahan sekitar 142 ribu pensiunan Taspen yang dialihkan dari layanan perbankan pada pertengahan 2025. Layanan pembayaran pensiun disediakan melalui beberapa pilihan. Penerima manfaat dapat mencairkan dana di kantor pos menggunakan aplikasi PosPay, menarik tunai di gerai Indomaret melalui kode transaksi, atau memanfaatkan layanan antar ke rumah bagi pensiun yang memenuhi persyaratan. Ketua Indonesia Buri Akrasi and Service Watch atau IBSW Nova Andika menilai layanan tersebut membantu memperluas akses pembayaran pensiun, terutama bagi penerima manfaat di daerah yang belum memiliki layanan perbankan memadai. Ia menilai keberadaan sekitar 4.000 kantor pos menjadi salah satu keunggulan dalam menjangkau pensiunan hingga ke berbagai daerah. Menurutnya, layanan antar ke rumah dan pembayaran digital juga memberikan kemudahan bagi pensiunan lanjut usia maupun yang memiliki keterbatasan mobilitas. Pos Indonesia menyatakan akan terus memperkuat layanan jasa keuangan termasuk pembayaran pensiun. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Taspen dan Asabri untuk meningkatkan akses layanan bagi para penerima manfaat. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut untuk Anda pecinta drama radio akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini, persembahan dari RRI Madiun dengan mengambil cerita Si Noman. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: selesai beri snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini sedikit masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman karang taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini akan kami hadirkan yaitu komunitas permainan tradisional. Beberapa komunitas di Indonesia aktif merawat dan mengenalkan permainan tradisional, antara lain yaitu komunitas bermain yang rutin mengadakan acara kumpul dan main bareng di berbagai kota. Sepertinya Kampung Dolanan di Surabaya yang melakukan edukasi dan pendataan dolanan. Komunitas Hong yang ada di Bandung yang didirikan oleh Zaini Alip beserta tradisional game Returns atau TGR yang aktif mengkampanyekan pelestarian permainan. Mengenal komunitas permainan tradisional, komunitas permainan tradisional adalah kelompok masyarakat yang punya tujuan sama. Mereka ingin merawat, menjaga, dan mengenalkan lagi aneka permainan zaman dulu agar tidak punah. Contoh komunitas populer di Indonesia yaitu komunitas bermain sering adakan acara kumpul gratis di ruang publik seperti di Jakarta atau Yogyakarta untuk main ular tangga, lompat karet, dan permainan jadul lain. Kemudian ada komunitas Hong. Ini berpusat di Bandung. Mereka meneliti dan mengumpulkan ratusan jenis permainan rakyat, yaitu permainan rakyat asli Indonesia. Ada juga tradisional game Returns atau TGR. Ini kampanye digital dan darat agar anak-anak kembali aktif bergerak lewat permainan fisik. Kemudian kegiatan utama komunitas yaitu bermain bersama, mengajak warga turun ke lapangan atau taman kota. Edukasi sekolah ini mengisi acara di sekolah atau festival budaya. Kemudian pembuatan alat main, mengajarkan cara membuat egrang, congklak atau mainan dari daun. Kemudian komunitas-komunitas permainan atau kampung dolanan, ini salah satu komunitas ya yang anak-anak tidak bermain permainan tradisional bukan karena mereka tidak tertarik, melainkan karena mereka belum teredukasi dengan permainan tradisional. Bermula dari masalah komunikasi antara mahasiswa dengan dosen yang tidak beretika. Si dosen melupakan amarahnya melalui media sosial namun tak tersampaikan kepada mahasiswa. Ini merupakan salah satu untuk mengikat permainan tradisional di salah satu kampung. Saat itu langsung salah satu kampung, sebuah kondisi di kampung ada area semacam anak-anak yang sedang bermain dan memanggil teman-temannya untuk bermain. Kemudian apa yang dimainkan yaitu seperti tarik tambang, kemudian betengan, dan juga ada istilah lompat karet dan juga tutuk lele, game-gamean pakai bola. Ini salah satu permainan tradisional yang masih ada di daerah-daerah tertentu untuk melestarikan kegiatan permainan. Kemudian permainan-permainan yang dilaksanakan di tempat-tempat yang luas seperti lapangan atau tempat-tempat parkir melalui permainan tradisional yang rutin ini diselenggarakan di salah satu tempat di Kelurahan Bung Karno, warga Kota Jakarta ini dan sekitarnya bisa bernostalgia. Tak hanya itu, permainan tersebut membuktikan keberadaan ruang terbuka hijau dibutuhkan warga sebagai sarana penunjang kebahagiaan di tengah hiruk pikuk dan sumpeknya kawasan urban. Melihat dari para anggota dan mereka bersemangat berserta kelompoknya yang tengah mengambil ancang-ancang, ini juga diadakan di salah satu tempat bermain melompat tali atau melompat bentangan karet di hadapannya. Ini juga termasuk permainan tradisional. Selain mengulik memori masa kecil, permainan tradisional ini saat ini kalau kita sudah berusia lebih dari 50 tahun ini juga sudah memahami tentang permainan tradisional yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian bagaimana komunitas bermain bermula? Komunitas bermain yang bergagas yaitu salah satu komunitas akhirnya bersama Iqbal sejak Agustus 2024 ya, berawal dari sebuah unggahan dari TikTok. Kemudian anak-anak yang saat ini, era sekarang ini belum kenal dengan permainan tradisional, banyak di share di media sosial untuk diketahui oleh para generasi yang sekarang ini jauh kurang mengerti tentang permainan tradisional. Kemudian lama-kelamaan komunitas ini disambangi banyak orang yang berkunjung. Sampai saat ini ada kurang lebih sekitar 3.146 orang yang tergabung di komunitas bermain, mengacu pada jumlah anggota grup di Telegram. Aplikasi pesan instan ini diaktifkan untuk memberikan informasi kegiatan yang ada di komunitas bermain ini, dilaksanakan dan berkoordinasi sesama anggota. Semua orang bisa dengan mudah ke dalam grup ini, grup bermain tradisional. Setelah bergabung, kemudian anggota baru diminta menyebutkan nama, asal domisili, dan tujuan ikut komunitas. Dari situ mereka bisa berinteraksi, bahkan mencari teman yang satu domisili atau lokasi kerjanya berdekatan untuk berangkat bersama ke tempat bermain tradisional itu. Permainan yang dimainkan diantaranya adalah Pride Next Fallen, sebutan kegiatan bermain tiap Jumat malam. Ini dikembangkan dari ular naga, sweet monopoli, gobak sodor, dan si kaya dan si miskin, sampai bertentangan ya, bentangan dimainkan sesuai kesepakatan dengan orang-orang yang berpartisipasi di permainan itu. Sekitar 75 hingga 100 orang yang datang bermain di lokasi tersebut. Komunitas bermain ini juga sekali hadir di Kafride di kawasan Tamrin, Jakarta, namun jenis permainannya disesuaikan dengan ketersediaan lokasi. Bahkan kini komunitas bermain mulai dilirik oleh sejumlah jenama untuk ikut mengisi acara mereka. Misalnya beberapa waktu lalu Uniqlo mengajak komunitas ini untuk melakukan kegiatan di acara yang diselenggarakan jenama pakaian asal Jepang. Dari awal didirikan, tujuan Kiko ingin punya wadah untuk main bersama dan bersenang-senang seperti masa kecil yang juga bisa menjadi sarana melepas penat dan membangkitkan kebahagiaan dengan bebas dan bergerak. Kemudian orang-orang yang belum kenal dengan permainan tersebut kemudian diberi pemahaman, dan permainan ini baik yang tradisional atau modern sebenarnya juga berkompetisi karena ada menang dan kalah, tapi sensenya bermain. Seperti saat kecil, kalah ya enggak masalah. Bedanya dalam kultur kerja ini kompetisinya kan bukan sense of playing yang mendorong orang dewasa untuk terus bekerja. Kemudian apa yang dicari kaum urban? Kemunculan komunitas bermain menggarisbawahi kebutuhan warga urban untuk bebas bergerak di ruang terbuka dan ingin membuktikan dan antusiasnya para pengikut. Komunitas bermain ini para generasi 90-an, anak-anak generasi Z sampai terlihat sejumlah generasi alfa yang masih duduk di bangku sekolah dasar ikut bermain. Kemudian dari bagaimana keaksesibilitas ruang terbuka di kawasan, ini berbicara mengenai ruang terbuka hijau di kawasan urban, terutama yang di Jakarta saat ini masih berjibaku dalam pemenuhannya. Sejak adanya regulasi tersebut hingga kini, ruang terbuka hijau di Jakarta baru terpenuhi dengan cakupan terluas berada di Jakarta Timur. Ini merupakan salah satu permainan tradisional yang dikembangkan. Kemudian bagaimana upaya pemerintah? Tim Transisi Pramono Rano bidang kebijakan publik Nirwono juga menjelaskan pentingnya komunitas untuk menghidupkan ruang terbuka hijau di kawasan urban, bahkan komunitas non-komersil disebutkan ini merupakan berpotensi menghidupkan taman. Ini upaya pemerintah. Upaya penambahan kemudian melalui jalur hijau seperti di koridor jalan atau tepi bantaran sungai. Ini sebagai tempat sarana untuk bermain tradisional. Ya, itulah benar sedikit tentang pengenalan komunitas permainan tradisional yang masih diminati oleh para warga, dan antusias sekali para warga setelah mengetahui bagaimana permainan tradisional bisa dimainkan dan untuk menghibur waktu-waktu yang senggang.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Jok, ayo cepat, lomba makan kerupuk dimulai nih. Ini baru semangat kemerdekaan.
1: Iya, Bang. Tapi semangat kemerdekaan bukan cuma buka mulut lebar-lebar.
0: Loh, jadi harus buka apa, Jok? Dompet. Soalnya aku juga lagi bokek.
1: Yang dibuka itu pikiran, Bang. Biar kita bisa isi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti bantu orang tua, kerja jujur, jaga kebersihan.
0: Wah, aku kira cukup ikut lomba tarik tambang, Jok. Ternyata harus tarik diri dari malas juga ya.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun maringaken legal opinion utawi LO babagan manfaataken barang milik daerah ta BMD dhateng pemerintah Kabupaten ta Pemkab Madiun arupi aset tanah kas desa Ngampel ingkang badhe dipun ginakaken kangge pembangunan jalan tembus pusat pemerintahan. Kepala Kejari Kabupaten Madiun Ahmad Haryanto Mayangkoro ngandharaken kegiatan kula wau wujud sinergisitas antawis kekalih stansi kangge ngiyataken tata kelola manfaataken BMD supados melampah selaras kaliyan peraturan perundang-undangan sarta ngutamakaken prinsip akuntabilitas transparansi lan kepastian hukum. LO Kulawau ugi dados wujud nyata ngelaksanakan fungsi kejaksaan babakan pendata perdata lan tata usaha negara lumantar maringi pendapat hukum dateng pemerintah Kabupaten Madiun. Menurut Ahmad Haryanto, LO Kulawau dipunajab saged dados patokan kangge mangsulaken kebijakan gegayutan manfaat barang gadahanipun daerah saengga saben kebijakan ingkang dipun pendhet gadah landesan hukum ingkang kiyat sarta ngerangi potensi perkawis hukum tembi wingkingipun. Kejawi maringaken LO wonten kelat rodangan kasebat ugi dipun tapak astani memorandum of understanding utawi MOU utawi makarya sesarengan antawis pemerintah Kabupaten Madiun kalian Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun babagan yukani bantuan tertimbangan lan tindakan hukum milikini pun datang perkawis manfaat akan aset daerah. Lumantar MOU dipun lajep saged mujudaken tata kelola pemerintahan ingkang sae akuntabel lan gadah tujuan optimalaken pengelolaan aset daerah kangge kepentingan masyarakat Kabupaten Madiun. Pemerintah Kitha Kediri nglibataken pelajar sekolah menengah atas atau SMA kangge dados pendidik sebaya kangge julung ngetrapaken cara gesah sehat gesang sehat ing lingkungan sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Lodenkes Kitha Kediri Hamidah ngandharaken saking hasil evaluasi tasih kepanggihaken tekanan darah tinggi dhateng kelompok umur remaja. Saengga pelajar ingkang dados pendidik sebaya tamtu langkung efektif kangge ngenalaken program cara gesang sehat. Ada dasar data aplikasi Sehat Indonesia atau ASI Kitha Kediri 100 langkung saking 1,627 anak umur 1,5 tahun ingkang nglampahi pengukuran tekanan darah gunggung 1,3 siswa utawi 1,9% kacadet gadah tekanan darah 1,2/90 mmHg utawi langkung. Hamidah nyebat kawontenan kulawau nedahaken wontenipun potensi hipertensi dhateng umur ingkang langkung 6. Sejumlah perkawis ingkang nyebataken antawisipun cara gesang ingkang kirang gerak nedhi makmam instan inggil natrium sarta stres akademis lan sosial ingkang dipun alami remaja. Dinkes Kitha Kediri ugi ngawontenaken loka karya Gen Set Sehati atau Sehat Anti Hipertensi kanthi nglibataken para pelajar kasebat. Piyambake pun dipun ajab mangki saged dados agen perubahan cara gesang sehat. Para siswa SMA kula wau ugi dipun sukani pengetahuan babagan pencegahan hipertensi, kesehatan mental sarta keterampilan pemeriksaan kesehatan dasar. Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kitha Madiun Budidaya ningkataken kegiatan tumbas masyarakat lan jagi stabilitas regi bertahan pokok kanthi ngawontenaken gerakan pangan murah atau GPM selami Agustus 2016 ing saperangan panggenan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kitha Madiun Sumini ngandharaken gerakan pangan murah atau GPM badhe mlampah ing 8 panggenan kelurahan wiwit 6 ngantos 21 Agustus 2016. Kegiatan GPM ugi nglibataken koperasi Kelurahan Merah Putih wonten panggenan kelurahan ingkang kangge GPM.
Miturut Sumini, saat lebetipun GPM, masyarakat saged tumbas sejumlah kebutuhan pokok kanthi regi ingkang mirah saking pasaran. Antawisipun beras SPHB saged 7.000 saben gangsal kilogram, minyak kita 3.000 saben kalih liter, gula pasir kemasan pabrik 17.000 gangsal 100 saben kilogram, serta 3 ayam ras kalih liter gangsal 100 saben pak. Sumini pesan datang masyarakat ingkang badhe tumbas ing GPM sepatus meto tas belanja piyambak lan boten kedah panik buying. Masyarakat kasuwun tumbas bahan pokok selaras kalian kebutuhan, sepatus itu masyarakat saged angsal bahan pangan merah. Lumantar kegiatan GPM dipunajab kegiatan tumbas masyarakat tetap saged dipun jagi sarta kangge mesthekaken pasokan lan regi kahan bahan pangan tetap normal, utamanipun selami pengetan kaping 18 setunggal kemerdekaan RI ingkang biasanipun kata kegiatan warga sanggo kebetan bahan panganan langkung minda. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Dinkes PPKB Kito Madiun ngawontenaken screening tuberkulosis atau TB wonten napas kelas tunggal Madiun kangge nyegah penularan penyakit kasebat ing lingkungan napas. Kepala Dinkes PPKB Kito Madiun Deni Urayani ngandharaken screening dipun laksanakan kangge manggihaken kasus TB wiwit awal sehingga pasien saged enggal dipun tangani sarta kangge nyegah nularipun penyakit TB ing lingkungan lapas. Miturut Deni, lapas dados salah setunggilipun panggenan ingkang kedah angsal kawigatosan jalaran saben taun tasih gadah risiko kepanggihaken kasus TB. Kabupaten ing tahun 2020 wonten 15 kasus ing lapas, lajeng tahun menika sampun kapanggihaken sekawan kasus. Dipun dilentaraken screening TB dipun laksanakaken sarengan kalian layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Kegiatan kelompok iki dados perangan saking rencananing pengetan HUT kaping 18 setunggal kemerdekaan Republik Indonesia kangge pameriksaan langkung rumiyin dipun utamakaken dhateng warga binaan ingkang gadah riwayat kesesambetan kalian pasien TB ingkang dados setunggal sel ing lapas. Dene nyebat tim kesehatan badhe ngawontenaken pamriksan ing lapas kelas setunggal Madiun selama 6 dinten kanthi sasaran saben dinten antawis 100 tiang. Pawartos ingkang pungkasan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung ngusulaken kangge masang sekawan dosa unit penerangan jalan umum atau PJU wonten ratusan impres jalan daerah atau IJD ing Kecamatan Campur Darat kangge ningkataken keselamatan tiang ingkang liwat. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Panji Putranto ngandharaken usulan kula wau dipun susun bibar dishub saringan Komisi D DPRD Tulungagung pertinju ratusan IJD ing Desa Pelem Kecamatan Campur Darat. Awit rikala dipun tingali pranyata ing ratusan kasebat dereng dipun jangkepi PJU saengga langsung dipun usulaken pemasangan lampu ing taun kanggaran 2017. Miturut Panji, ratusan panjangipun antawis 2 kilometer kalau betahaken sekawan unit PJU kanthi jarak pemasangan 50 meter antawis jarak lampu setunggal kalian setunggalipun sepatus pandanganipun 50 roto. Lampu ingkang dipun usulaken ginakaken teknologi LED ingkang langkung ngirit energi kebandingkan lampu jenis sonte ingkang selami menika kathah dipun ginakaken. Panji Putranto nyebat disyub ngusulaken anggaran antawis 2 miliar kangge program pemasangan PJU kasebat. Anggaran kula wau mboten namung kangge ratusan IJD ing Kecamatan Campur Darat nanging ugi jumlah ratusan kabupaten lintunipun ingkang ngantos sakmenika dereng wonten PPJU tipe PPJU ini pun. Para marso namun sekawan semanten bawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pendengar berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sandiwara tradisional Ludruk yang malam hari ini merupakan putar ulang persembahan dari RRI Surabaya dengan mengambil cerita Terminal Cinta. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: apa Cak Kus?
1: Glenggeng rek sajae kaya seneng natine.
0: Pol ngedungane aku. Iya, sak umur-umur gitu, mulai cilik mulai dilairno ben kepen ngitung gak keturutan.
2: Tapi ya, ngedunge ya, kan tentang budayane nenek moyang. Sama saiki. Termasuk didole pamanmu. Lah iki pamanmu rene. Klo, man jelun man.
0: Lah apa sih man?
3: Man arek iki ngedung aku iso ngejer kan.
2: Iya, melawan.
0: Pernah sih ngurung ngono ngejar, pernah dorong ngurung aku untuk puntu pion.
3: Panjang uang itu dek gelem belajar iso.
1: Kabeh iku mangkan iso ne songko belajar
3: iki. Ini lah bukti bahwa RRI mengkader berhasil.
2: Iya.
3: Terutama i konco-konco yogo iki. Notare iki. Dek dek dek. Sak wulan tadi. Mangan sih gelem belajar ini ya belajar.
2: Ini lah. Rasa nopo omongan ini tetep lah cocok ya.
3: Iya.
2: Badan yang sehat.
1: Tapi pancen nek dipikir-pikir bener Cak Tawar, kabeh wong iku mang kudu iki lho ana paribasane putih beras saka gosokan sak kancane.
2: Kan garo.
1: Pintere kanca.
3: Itu kok kancane. Lah,
2: basanen kok ngono.
3: Ya.
2: Cecak nguntal klopo.
3: Nopo?
2: Mbok gak gelem wae.
3: Mbok gak logika. Pancen bener nek kepin belajar temen siji nang RRI. Iku wis bukti lho iki. Iki realita lho. Bahwa RRI mengkader berhasil senajan to ngidunge kaya ngono. Nek dirasakno ya
2: ya apa angel.
1: Wajak senajan to ta?
3: Lho. Lah iya.
2: Iki formula lho.
3: Senajan to awal lho iki. Ngidung awal perdana.
1: Perdana.
0: Sak umur-umur sik tas iki.
2: Tapi kabeh ku ana dasar,
3: Pak. Tapi kon mangan ya toton.
2: Ha iya.
0: Kudune nek
3: wong ngenteni banjakan tok mangan arek gak tau sang.
1: Maksude mangan kongkon noto iku maksude sing ditoto iku apane?
3: Ya rene ya sangu dhewe ngono.
1: Maksude mbontot ngono.
3: Kancane ku seneng slametan teko.
2: Heh. Lek aja arek gopo omongane pamanmu. Ya ngene iku wong duwe paman kok lapo.
0: Iya. Kok penos wong aku dhewe gak pangling kok. Mangan aku menengi tak jarno sikit to.
2: Ya wong prasane paman.
0: Lah iya.
2: Dadi tuwa ya apa?
0: Sing tak enteni ngene lho, Cak. Ato-ato abot-abote aku rene kepengin iso. Iku nek muli paman kok ya apa
2: ulah. Ya apa pengertiane? Nek gak ngertine wong tuwa keprek ngono
1: iku. Krungu omongane.
3: Iya, Pak.
1: Ato-ato teko omah kono mrene. Engko nek muli tumi ndak pernah iku ya apa duwe rasa rumangsa
3: tak kaya koordinator.
2: Lah
0: iki
2: lho
0: sekali iki lho
3: Cak. Aku koordinator.
2: Iya ya.
3: Mangkane noto arek ngene-ngene iki tak dadekno.
2: Heeh.
3: Ojo sampe arek iki kok lepas teko kene.
2: Lah
3: nek iso dirangkul.
2: Lah
3: lho ngono lho.
2: Aku ngomong percaya. Koordinator Ludruk RRI ya Cak Tawari kan orangnya familiar.
3: Iya.
2: Ojo caca karo anu karo bolo. Ambek wong liya kaya ngono.
3: Aku iki ya ngono iki.
2: Jahat pokoke.
1: Jahat. Maksudnya Cak Rosa itu ngene
3: Cak Tawar. Iya apa ya,
1: Pak. Aduh teko kene, mrene.
3: Engko
1: nek muleh iku sangono-ono.
3: Ngene lho. Aku sebagai koordinator.
2: Lho
3: koordinator itu tanggung jawab penuh dengan arek iki.
2: Bener.
3: Lah engko nek rene iki,
2: iya.
3: Ya muleh ya wayah jam 05.30.
2: Ah.
3: Ya kudu tepat.
2: Ngono lho.
0: Ya apa ya, apa ya. Bos.
1: Sing digawe muleh karepe Rosa iku sing digawe muleh.
3: Lah arek kan nggo
1: sangono-ono.
3: Arek kan nggo peda motor.
2: Tuh,
3: ya numpak peda motor.
0: Eh, ya, ini lho Jakus. Aku rene kuwi ojo dianggep aku ki ndolek sangu.
3: Lho ngono. Oh, kok iki adane apa adane wong ngono-ngono iku iki lho.
2: Iya.
3: Pengabdian.
0: Ya apa ya. Prihatin ndelok ludruk salame sing tak delok iki gandok ludruk enom tuwek-tuwek tok.
3: Lho ngono.
0: Terus nek sing jenenge pari nek wis tuwek iki kan mesti dipanen wong.
3: Panen wong.
0: Engko nek waya paman dipanen, sapa kok sing nyukuli
2: lha. Iya bener.
3: Eh, kan meneh ajak melok. Ndungane mate iki kaya.
2: Awakmu termasuk
3: panen iki lho kan.
2: Maksude ngene lho, War, Rosa iki. Wong tanduran pari kuwi gak mesti ana kok sawat tok.
3: Iya.
2: Kadang-kadang cukul ana galengan. Sapa ro bae panen cukul ana galengan terus diles-les
1: semua. Lah, dicaki.
0: Maksudku ngono lho.
3: Ngene rek.
1: Wong ngene.
3: Awak dhewe gak perlu iku, sing penting Surabaya Ludruk RRI Surabaya iki masih eksis. Apa maneh Ludruk RRI sekali di udara tetap di udara.
4: NKRI

sahabat budaya. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Ludruk Now RRI Surabaya yang didukung oleh mahasiswa Stikosa AWS dan UNESA. Kali ini menyajikan sebuah cerita yang berjudul Terminal Cinta. Ide cerita Anca AWS dengan para pelaku. Pak Jarwo diperankan Haryanto. Bu Jarwo diperankan Ami Sanjaya. Rina Santoso kali ini berperan sebagai Emmy. Santika berperan sebagai Erni. Angga AWS sebagai Ramlan. Pak Jailani diperankan Kun Hadi Wasito. Bu Jailani diperankan Purbandari. Robi diperankan Trio Umarwanto. Ratri diperankan Anca AWS. Dina diperankan Dinda UNESA. Dan Vera diperankan Intan UNESA. Sutradara Haryanto. Koordinator Cak Tawar Gonzales. Koordinator Karawitan Trio Umarwanto. Operator Nanang. Pengarah acara Susiati Ningsih. Produser Sumartini Esos MM. Dari studio kami ucapkan selamat malam.

0: Bu?
1: Kopi ini lo get mau dulu kok kanan diujuk apa itu?
0: Aku sajane mulai sekarang itu anu Bu, mengurangi kopi.
1: Sudah gak ngopi tau Bapak?
0: Ya enggak, soalnya kan kena ini lho Bu, kena emak, kena lambung, usia semakin tua.
1: Iya Pak.
0: Nek awake dhewe sing mengendalikan sopo?
1: Kayak temani papa iku, apa jenenge? Anto iku, lambunge koyo ngono cek minum kopi ae. Nah, badine koyo ngono iku.
0: Iku sajane arek ngono iku kurang menyadari Bu. Andekan kondisinya itu sudah tahu kalau dia itu punya penyakit lambung, ya enggak usah minum kopi toh.
1: Iya Pak. Daplek Pak, anak itu Pak. Masa pagi tuh kalau makan tuh rewel ya, gak mau makan ya. Tapi ngopi, rokok, guys.
0: Ya mudah-mudahan pagi. Setelah menderita sakit itu dia sadar.
1: Iya Pak, masih muda loh saat nojani ngono.
0: Aku yang ngono. Nek ndelok mlaku nih, kok iso miring-miring.
1: Tapi bagaimanapun anak itu baik Pak, atau itu tetap anak yang baik.
0: Loh, aku percaya Bu, nek areku api temen tanggung jawab.
1: Tanggung jawab.
0: Nyatane dek loro padahal loro ya tetap kerja.
1: Iya, Pak.
0: Itu kan tanggung jawab dengan pekerjaannya.
1: Sing gak loro aku loro ya. Pakai surat dokter dengan alasan bisa apa? Gak kerja.
0: Ya mungkin perlu istirahat.
1: Sakit ya tetap kerja.
0: Kadang-kadang wongi loro-loro ragani. Kadang-kadang
1: ada apa
0: orang itu
1: anake iki kok nguping ada apa ini?
2: Kamu iku, kok Pak, Bu.
0: Ada apa, Er?
1: Ada apa? Dari tadi aku kok diselambu ingu.
2: Oh, wisin, nemen.
0: Isin apa anak?
2: Mbak Evi ku lho.
0: Apa, Ozi?
1: Mbakmu Evi. Kenapa? Ning
2: kampus iku gonta ganti ya pacare. Wisin aku ambek kanca-kancaku.
0: Mbak Yu gonta ganti pacar.
2: Iya.
1: Duh pancet ya iku.
0: Nah, saiki nek ngerti Mbak Yu
1: kamu
0: iki
1: malu punya kakak seperti itu, yaitu suatu contoh yang jelek, jadi kamu enggak usah niru. Mbakmu itu suka gonta ganti cowok ya toh. Jadi kamu itu kalau bisa ya diingatkan Mbak, aja gonta ganti urup
0: apa. Nah, ya gitu. Apa kamu enggak pernah ngingatno?
2: Gak tahu, Mbak Evi gak tahu omong-omongan ambek aku kae.
0: Lho, ya apa sih? Barek dulure iki ya sing akrab, sing rukun. Nek tak tontok-tontok wong padha kuliahe, ya kan? Kamu gak pernah bareng Mbak Yumu sih? Ono masalah apa? Apa ya karena awakmu isin, karena Mbak Yumu iki gonta-ganti pacar gitu.
2: Iya, gara-gara isin ikut tok mang.
0: Sajane perkara gonta-ganti pacar itu ndak masalah daripada gonta-ganti suami.
1: Iya. Oh.
0: Iya kan?
1: Daripada gonta-ganti suami, cerai bersuami lagi, cerai bersuami lagi. Itu kan lebih elek maneh.
0: Maksudnya Bapak ngene. Bapak sajane tidak melarang kamu pacaran, tapi harus bisa membatasi diri. Sing tak kuartirno nek perkara si Evi engko lek gonta-ganti pacar iku terus salah langkah iku lho, Bu. Nek nurut pendapatmu ya apa? Gonta-ganti pacar iku apik opo elek?
2: Ya, ya apa ya, Pak ya?
0: Positife ya apa, negatife ya apa?
2: Ya nek di delok wong terus sak ya sungkan nyumpak isin ngono, Pak.
1: Iki lho, Pak, maksudku nek
0: ya
1: anake dhewe gonta-ganti. Misale gak ono masalah terus pacare diputus, ganti arek liya maneh. Kan menyakiti
0: arek liya.
1: Pacar itu tadi, yo. Misale pacarnya ini benar-benar cinta sama Evi, terus dibuang Evi begitu saja kan jelas sakit hati toh, Pak?
0: Iya benar, Bu. Nek Erni, kamu juga pernah pacaran enggak?
2: Ya, tahu.
0: Kamu ganti ping piro sih?
2: Ya,
0: ngene lho nduk ya.
2: Ganti-ganti sih, Pak.
0: Bapak iki enggak ngelarang kamu pacaran. Soale nek andekan kamu enggak pernah pacaran, iku ya enggak apik. Tapi ya kudu ngerti batas-batas sampai di mana.
2: Iya, Pak.
0: Ya untuk menyemangati kamu belajar itu enggak masalah. Kadang-kadang ketika kamu lagi sedih, lagi pikiran itu sumpah, kan bisa sharing kan mbek temanmu.
2: Nggih.
0: Nah, saiki Mbak Yumu nanti.
1: Nanti Mbak Yumu.
2: Kampus.
0: Nang kampus durung mulai,
2: Mang.
0: Iya ngono iki lho, Bu. Iku sajane kabeh iku mau duduk kesalahanku tapi kesalahan sampean, Bu. Sampean sing
1: mane, Pak, disalahno.
0: Lah ya opo selalu manja nang gone Evi?
1: Pak, saiki aku manja-manja sing ya opo sih, Pak, karo anak, Pak. Tak kira ya wajar-wajar ae. Terus Evi ku manjane manja opo? Paling Bu, aku belino ini. Terus Bu, aku belino ini dengan alasan kebutuhan kuliah. Yuris,
0: tapi nek tak tonton-tonton
1: to, Pak.
0: Di antara Evi ambek Erni iki sampean ketoke koyo lebih abet nang gone Evi.
1: Oh, jelas ae soale lemuan Evi. Ya boten Evi to, Pak.
0: Lho, maksudnya bapak enggak gitu. Maksudnya bapak iki rasa kasih sayang kan podo-podo anake ya dipodo gitu.
1: Enggak, Pak. Aja ngono lah, Pak. Sampe iki di depan anak ngomong koyo ngono. Engko lek langsung jare anake ku. Enggak ada perbedaan antara Evi. Aku enggak ada.
0: Lho nyatane bapak iki koyo Erni iku setiap njaluk duit mesti nang aku iki.
1: Duh. Erni, ya minta aku ya tak kasih. Kamu kenapa enggak pernah minta uang ibu?
0: Jarane
1: tak kasih kalau minta.
0: Ibu iki nang
1: tapi
0: aku
1: tiap hari apa? Sudah saya kasih uang jajan, Pak. Ojo ngono lah, Pak. Sampeyan iku kok lo ngarepe anak ngomong beno sih ngundi gula ini langsung arek jari ini.
0: Lho kenyataan ini ngono Bu, sampai nek nenggoni Evi, Evi njaluk piro ya sampean kayak itu, tapi nenggoni Erni sampean batasi.
1: Yo gini lho Pak, Evi nek minta iku mesti dengan alasan kebutuhan kuliah, tadi ya mesti tak kasih Pak.
0: Yo,
1: tapi nek Erni kan ngomongnya mau main sama teman ngono ya
0: mesti. Memang ya, kalau Erni itu ngomongnya apa adanya, tapi nek Evi Bu seringkali ngomongnya menghayal terus yang semestinya itu tidak minta terus minta. Oh, iya. Tapi akhirnya kan jaga no Bu. Iya. Anak itu lek selalu dimanja. Enggak itu
1: tahu,
0: berarti
1: Pak.
0: Juga menyesatkan anak.
1: Enggak
0: anak tidak punya rasa
1: kalau
0: tanggung jawab.
1: Aku nggak tahu kan aku percaya Pak. Ya wis nek aku salah ya aku minta maaf. Lain kali aku tanya kalau Evi minta uang buat apa? Tak takon bener-bener Pak. Kok aku juga dibujuki maneh jare semene Evi ku mengada-ada.
0: Wis pokoke sing deliti lah. Erni?
2: Iya, Pak.
0: Mbak Evi ketoke wis mulih. Kandhane ditimbali ibu ya.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Seneng iki nang gone ruang tamu kabeh ana rapat apa, Pak? Kadhe rekreasi ta, Pak?
1: Rekreasi.
0: Ngomong apa, Bu?
1: Adikmu lo sampai pulang sama malu katanya kamu itu lo.
3: Lo apa kok malu?
1: Tadi perbincangan teman-teman kamu katanya kamu itu suka ganti-ganti cowok.
3: Allah, adik ae sing iri, koncoku lanang iku lak akeh se, Bu. Ono lak 30 lanang tok. Gorong sing wedok-wedok. Ya berarti dhek iri, soalnya nek dheke ndek kanca gak tau langgeng ya ngono iku. Aku lak koncoku akeh sing langgeng-langgeng kabeh.
1: Itu sebatas teman ya.
3: Sebatas teman lah, Bu.
1: Tapi nih, nek nurut arek-arek, kanca-kancane Evi, bahkan ana lho kancane Evi ku sing wadul nang ngene ibu.
3: Alah, iku paling ya arek-arek.
2: Aku gak iri, Mbak. Sampean ae sing kepaku.
3: Wis, gak usah dadi tumbak cucuan, senengane madul-madul gak jelas. Awakmu ku arek sik cilik, gorong ngerti. Kon iku nak iri ambek mbakmu, ojo nanggung-nanggung. Irin pisan iku lho bentuk tubuhe mbakmu iki.
1: Vi. Nek adikmu ngomong ngene ku ya pantes ae. Gak baik. Kamu mempermainkan perasaan orang itu juga gak baik.
3: Lho, mempermainkan ya apa sih, Bu? Wong aku lho gak duwe pacar kok. Pacarku lho sapa? Ayo, sapa ngomong ngomong nang ibu iki ngomong nang aku nang bapak ngomong nang aku pisan iki. Kak nang mburiku kok
1: ora ngomong. Gak usah ngomong adikne.
3: Ah, antene awakmu ae sing gurung di pacar dadine awakmu ku seolah-olah koyo aku sing arek nakal ngono ta. Bu, iku njaluk sangune njaluk ditambahi ku, Bu. Alasane.
2: Mas Andi, Eka.
3: Lu Eka iku anake Pak Kantin sing tau tak kei dhuwit terus lho jare pacarku, Bu. Ngawur iku, Bu. Ngawur, Bu. Adikku ngawur, Bu.
1: Bingung aku ngrasak narek loro iki, Pak, ya apa? Sing iki wadul ngene, sing iki ngomong ngene ya apa sih?
3: Ibu iku lho percaya ndi sing lahir dhisik iku sapa aku, Pak, Dik?
1: Ya mesti sing lahir dhisik ya awakmu.
3: Lah mangkane, dadine aku sing ngerti. Cerdas-cerdase iku cerdasan aku, Bu.
0: Cukup. Evi.
1: Ya lah, Pak, Mbah.
0: Lungguh.
3: Ngapus sih Pak, Bapak gak usah kereng-kereng Pak, Pak. Aku lagi tas mulai ngampus sih lho.
0: Aku saja ini gak kereng bare awakmu. Bapak iki sayang bare anak-anake. Tapi nek kon wis disayang ibumu, disayang bapak, kamu harus tahu diri.
3: Loh, aku wis ngerti.
0: Niate bapak awakmu dikuliahno iku cek pinter. Masa depanmu cek cerah. Tapi nek kamu sering kali gonta ganti pacar, apa jadinya? Nek pancene awakmu wis gak seneng kuliah, kepengin nikah, arek lanang ndi?
3: Bapak iki aja kuno-kuno ta, Pak? Masa aku sik enom ngene kat dinikahno muda ya isin aku.
0: Lah daripada awakmu gonta ganti cowok ngene iku.
3: Bapak iki mangane ta, Pak? Saman iku lak gak percaya dolino nang kampusku kono lho. Saman takoni siji-sijine wong.
0: Koncone bapak iki akeh. Akeh sing ngomong barek bapak. Awakmu mbuji wong tuwa. Sering kali kamu minta uang sama ibumu. Mbok gawe apa duwe?
3: Anjane kok kan bayar tugase nang kampus kok ibu lah gak percaya mbok ya.
0: Awakmu barek adikmu kan cuma kacek semester. Tapi nyatane adikmu yo gak kaya awakmu.
3: Loh, justru adikku sing njaluk duwe aku. Ngomong adik.
2: Ngomong. Kak, ngomong kok, Mbak.
0: Awakmu lapo?
3: Nyeluk duwe aku kok.
0: Ngomong nang adikmu untumu geget-gegetin.
3: Apa gak iki lho selilitan kat mau Pak mari makan bakso.
0: Pancen kon pinter ngomong.
1: Pinter ngomong arek iki ajane.
0: Saiki ngene. Evi,
1: rambene kok iso.
0: Bapak gak nglarang awakmu pacaran. Tapi kamu harus bisa membatasi diri.

0: Rasanya ki Mas Robi nangki ini loh. Dengaran sih di WA yuk gak dibales. Foto duit pisan. Mati aku yang kula dek gak tegoh ini. Tak telepon-telepon ya nomornya ya pancet. Tapi kok gak berdering ya. Apa jangan-jangan dek gak masuk ke nang kampus. Aduh, saya tak coba takut nanggone Mas Fikri ya rek, tak WA ini rek. Masuk kok alhamdulillah dia masuk. Tapi nanti yo nang kantin kok gak ono. Masuk nang jero kelas iki. Kok nang dhek kroso wis ana selama iki tak manfaatno. Kamu kok mung gak lah. Coba tak golekane nang ruangan iki. Lah iku arek.
1: Dek Evi.
0: Sama ini aku mau nanti aja sih mas. Tak golek nang kantin gak ono. Nang perpus gak ono.
1: Iya, saat jalan ini aku keuangan tenan loh kalau sampai ini. Nah aku anjane pirang-pirang dino ini rodok ngelu. Golek obat aku.
0: Loh emang sama lo robo?
1: Is, mek mumet tok biasa. Aku bingung mikir duitku loh.
0: Mangkane iku samane iku gara-gara duit ta bingung. Kene-kene longgo kene sik.
1: Nopo?
0: Endi sik iki ta? Bathuke samane iki ta. Iki sing ngelu.

0: balik no, kok tak kirim nang nomor rekening sampean ya?
1: Enggak usah, lek butuh yang jaluk ong tipe enggak po.
0: Enggak temen aku enggak. Hak jani ku aku yo, enggak perlu amat. Iki lo katene tuku laptop iki lo. Laptop kan wingi tak banting. Mergo hak kena iku error iku tak banting pisan wis. Kayak apa laptop kok ngono?
1: Enggak ngono nih aku jani ki. Jani rotok bingung lo karena mungkin.
0: Apa kok bingung?
1: Aku sugih yo. Ya senduwe lah. Umpane lek sugih kok. Aku iki wong duwe ya. Jane arep milih-milih ngono. Sing kaya ayu ngono ya. Tapi lek sampean kok mesti iso lali kabeh ngono.
0: Lho aku anggitmu ndukuno ngono ta.
1: Gak ngono.
0: Saman ngono mbek aku saiki. Biyen-biyen gak ngene ngomongi seje saiki.
1: Yo gak kowe
0: duwe. Saman nak kepengin duwe anggitan mbek sing ayu gak popo lho. Gak masalah aku.
1: Ora aku ki ndelok Dinda.
0: Nyelek duit 7.5 ngomongnya langsung ngono.
1: Gak
0: apa-apa wis.
1: Aku Dinda ke lo.
0: Dinda sapa mana?
1: Bocah iso rincing ngono kae kok. Tapi kok aku kok gak kebimbang yo.
0: Ya rincing tapi ngomongnya pelat padha ae, Mas. Sampean iku koyo aku ngene lah enak sih.
1: Iya seger ya.
0: Saman ngelu tak pijeti, kurang apa? Aku ki pacar lho, duduk tuang pijet lho yo.
1: Iya ngerti.
0: Sampean lagi kepengin ndelok bioskop gak ono kanca, tak kancani. Lho aku ki pacare sampean lho. Tutup babu lho.
1: Iya.
0: Nanti nanti ngetutno sampean lho.
1: Iya mari ngono iku yo melok aku yo jalan-jalan ya.
0: Nanti.
1: Yo.
0: Nang kebun binatang ngomong ngono.
1: Ora.
0: Terus akhir sampean aku madakno rupa ngono ta?
1: Gak, yo karepku kan njoku duit iku mang.
0: Lho, lho kok duit nang kebun binatang iku duite nang apa? Oh,
1: sing ngomong kebun binatang ki sapa?
0: Tonggo-tonggo iku mau.
1: Ora. Oh, cukup duit, mari ngono terus tak jalan-jalan lho, bae butuh-butuh.
0: Iya, kepengin sih. Klambi
1: ta opo? Ki klambimu wis kecilin lho ngono kuwi. Sak menuh kuwi. Wis rasa ku rada kurang iku lho. Ngutu mbak,
0: sama sing. Sampeyan iku sakjane mbek aku jok nglulu. Aku lak bendine mbok jak mangan nang gone warung Padang, nang gone bakso.
1: Heeh.
0: Ya dadine saiki awakku koyo ngene, tapi gak popo. Tapi ketok seger to.
1: Oh, aku seneng tenan lek ngene iki.
0: Tenan. Wong sampean lho aku ngerti sama nek wong sepeda motor ketok seger titik ngono mbok iwasi sampe nobro-nobro. Aku ero sak sini. Makane aku tak perfect-perfect no mas awakku iki.
1: Iya. Seneng aku tenan, seneng tenan
0: ngene iki. Kan mangkane mbok sekali-kali ade nang luar negeri, nang Australia tenan nggone, Singapura ngono lho.
1: Iya. Gampang
0: perkara kuwi. Wis menak akeh sih.
1: Gampang perkara kuwi, duite akeh kok.
0: Saiki 7.5 nanti.
1: Ya sing ku cukup mari ngono terus nganu ya. Apa? Mlaku-mlaku ya.
0: Loh aja saiki. Malam Minggu ae aku saiki gak ono kandhane aku tetuk laptop kok tugasku iku lho sak tumpuk, Mas. Ku lek aku gak lulus-lulus ya apa? Aku lek senane ebesku wong aku nang omahe iku digremengi ae kok.
1: Ya wis ngene lek ngono tak terne lek ngono. Ya.
0: Loh aja diterne aku mbek arek-arek wedok sampean iku lek ngetutno aku yo izin, Mas. Konco-konco kula ada wedok tok sih, sampean mosok kate ndadi banci nang kono.
1: Yo.
0: Ya aku isin, Mas. Harga diriku, Mas, pacarku
1: tadi seneng lho. Saking senenge aku iki.
0: Enggak usah meneh malam Minggu ae awak dhewe mlaku, aku mlaku sepedaan motor, cek koyo mesra ngono lho, Mas.
1: Ya wis lek ngono. Apa jenenge? Duite engko tak kirim nang sampeyan ya.
0: Kok dikirim sih, Mas? Ceng tunai gak ono ta? Biasane sampean nggo tunai ngono kok.
1: Ya enake mesti ayidik iki.
0: Ono e piro sih iku?
1: Kasi menek 5 juta iku.
0: Wis gak apa kene 5 juta. Kok sisane sampean transfer?
1: Iya ya, biasa ya transfer biasa ya.
0: Iya wong rekeningku iya biasa iku lho. 008 yo, sekian wes. Sekian.
1: Ya wis nyang gowo. Anu sesuk lek ngono ya lek gak saiki gak iso. Sesuk ya, janji sesuk.
0: Lah meneh ya aku Sabtu gak iso, Mas.
1: Gak iso sesuk ya.
0: Aku Sabtu kate metu karo Mas Kos.
1: Ya wis lek ngono WA ya, liwat WA lek anu. Isone kapan lo ya?
0: Yo sak iso lah kok sore lah, Mas. Sampeyan iku mesti ngene jare cinta mati mbek aku tapi aku jaluk temenan.
1: Iya, wis. Ya wis ya gowon duite aku tak lungo
0: lah. Nah iso ATM sampean kekno aku lho, aku yo gak katene njopo. Aku yo gak katene ngalu aku sekolahku yo nang kene kampus e yo
1: padha sampeyan.
0: Omahku yo nang Jalan Cempaka kono yo pancet.
1: Yo. Ya wis lek ngono duite mbok gowo lo ya.
0: Iki 5 juta ta iki. Temen ta iki.
1: Kawan.
0: Iki jek bendelan kok ndang sampean hotel aku kurang aku mampus aku wong aku tuku laptop regane 10 juta sih an iki.
1: Ya wis aku tak lunga sih ya.
0: Temen ah.
1: Iya aku tak transfer.
0: Ya wis hati-hati lho, Mas. Nak ngeluh-ngeluh tuku obat.
1: Iya.
0: Wis, hati-hati ya, Mas.

0: hati-hati lak mlaku.
1: Hah, kon saya iki kon kenek duit. Ya ngene rek. Lak cair bendino ngene lak seneng aku. Ah. Jenenge Robi ku dibojoki ngene ae iso e gampang. Long ora rek ku suwe-suwe yo. Aku tak nang parkiran ah. Golek Mas Ramlan kangen aku ngene iki. Biasane lak isuk ku mesti dek ngeterno. Jajanan anggone kelasku. Dungaren iki mau kok gak ngeterno. Aku tak udan dhisik ah. Wis mah wis ae tak kaya iki. Poniku tak silak nomerine tak silak nomerine ya. Sik tak ginjuan sik rek.
2: Iku mau sing ambek Evi kok mau sapa ya? Bawaane gede tukur. Pijet-pijetan. Kayak duit mana? Sopo ya iku ya? Sekurang takonane sih coba sih. Nelok pawaane yo. Lek iku gandengane yo. Isin aku minder. Kok dudu Arlino ngono ya pawaane. Duh.
1: Lah iku lak Mas Ramlan. Lah apa dek kok ngiwasi aku tekok dodoan iku? Aku on klambiku kegeden ta iki. Apa rambutku salah? Ya apa ya? Kok aku kok jadi GRDW? Ah, tak parah nane ah. Mas!
2: Hei, Vi.
1: Kok ngiwasi aku tuh kok dodohan iku lapo?
2: Gak apa-apa.
1: Ayo tak aku gimau.
2: Gak apa-apa. Ya sama kamu segini-gini aja kan?
1: Sik. Ngomongnya gak kayak biasa nih. Biasanya sama nih kulak ketemu aku mesti sumringah. Iki kok rodok. Kayak uang gondok. Apa mas? Parkirannya sepi dah.
2: Ya, telah bener. Sakmini rame nih. Kok sepi. Iku nah, masuk.
1: Apa lo kok mencucu aja. Gorong sarapan be ayam maam yuk.
2: Kak, ismari. Kak, iku mau lo. Iku mau lo. Kon mau pijet-pijetan ikan bisa apa.
1: Walah, iku lo arek. Jari ini loro vertigo ini kumat. Lah ngesakno sih aku mas. Sama gak ngerti sih aku wong gak mentolohan. Iku lo adik kelasku mas. Tenang aja lah. Cuk cemburuan
2: ya, tapi awak
1: mau. Saya ikulah ngomong ke arek-arek iku lah semapet yang ngarepku moro-moro. Aku wong gak wong UGD ya emak. Aku tak pijeti aja. Wong mek pijeti ngunuduk aja kok.
2: Iya tapi kan awakmu mau ketok mesra pijet-pijetan.
1: Mesra apa wong aku mentolohan jites kok. Wah, kok ngono dimesrai?
2: Wah, aku mau gak ndeloki gak ngono kok awakmu.
1: Lho temenan delok entah puter mana CCTV-ne nang nggone kampus iki. Aku lho gak katene, Mas. Temenan percaya mbek aku ta lah.
2: Aku iki mau wis ngwasi teko ador, rak delok-delok.
1: Yo, lah sampean gak percaya arek tak celuk mrene ayo.
2: Cocok, isin aku.
1: Makane sampean ku percaya mbek aku ta lah.
2: Ku didukur ganteng ngono lho. Aku iki.
1: Didukur apa wong arek kuntet ngono kok. Wis gede dukuran sampean ta lah, Mas.
2: Iya, tapi kau
1: sama ni kau jom medak naik tahu sama ni kuis pokoknya number one nang hatiku mas kono liane.
2: Iya, tapi kan yo aku yo nak minder yo ngaku lo mek tukang parkir nak gini.
1: Lo mesti ngomongin ini terus.
2: Bawa ane lo kau ane sip sering fitness ngono kan.
1: Fitness apa eh ngenes iku arek iku mergone gak rabi-rabi umure wis tuwek mas 35 lah iku arek kampus lah wis dek untuk kene saking ae.
2: Iya ya.
1: Dek anake wong soki paling.
2: Iya. Eh, awakmu lek ambek aku ya apa sih?
1: Loh, mesti takon mana? Sampeyan iku Mas, Mas aku nang omah sumpek, nang kene sumpek. Bolan-balan takon iki ae.
2: Ya gak ngono. Kan aku nak kene iki lho, mek tukang parkir yo kan, kena panas.
1: Loh, ngomong mana tukang parkir? Tukang parkir iku pekerjaane. Lah aku seneng apa seneng wonge gak seneng pekerjaane kok.
2: Ya mana kono meni rabi kan gelem tak pakani ban.
1: Ban.
2: Iya.
1: Lah sampean pikir iku aku apa Mas kok dimangani ban?
2: Lah mangkane kan kudu mikir mrono.
1: Maksudnya sampean iku hasil keringate sampean kok tembel ban ngono ta?
2: Lho kok tembel ban mung parkir kok tembel ban iki?
1: Lah ya apa kok ibarat kok ban-ban wis Mas aku sumpek aku ngomong iki lho. Iso menjlek-menjlek tekan ndi-ndi? Sekali-kali kok awake dhewe iku refreshing nandi ngono lho. Ayo nang kenjeran kono lho.
3: Rat-rat iku mang lak Evi.
4: Iya, iku ancen Evi apa emangnya?
3: Iku lak pacare masmu sih.
4: Iya, iku pacare masku tapi ya apa pilihane masku ya wesan.
3: Lah tapi aku mang ndontok kok ambek arek lanang liya.
4: Ambek sapa?
3: ambek iku lho sing tukang parkir iku lho, Ramlan.
4: Masuk sih perasaan Mbak Evi ku baik deh orangnya.
3: Iya, wingi aku ya ketemu nang mall ambek wong lanang liya.
4: Paling kon salah delok paling.
3: Oh gak, iku ancen Mbak Evi. Gonta ganti pacar senengane.
4: Mbak Evi ku setia ambek masku rek, gak mungkin kayak ngono iku.
3: Iya lek nang ngarepe masmu api.
4: Kayak kalian iku fitnah deh, fitnah Mbak Evi ya.
1: Loh, iga, iku mang aku mang ndontok ning parkiran, isok mesra-mesraan ngono ambek Ramlan iku mau.
4: Gak mungkin Mbak Evi kayak ngono iku. Hei, sampean seneng ambek masku yo, mangane ngelek-ngelekno Mbak Evi yo.
3: Enggak, senengane moro titok iku Mbak Evi ku.
4: Lho mosok sih, tapi aku gak duwe bukti. Wis, ngene wis gak usah ngerasani Mbak Evi wis saiki mangane ta yo. Mangan bareng-bareng, wis gak usah bahas Mbak Evi ambek masku wis. Babane iku pilihane masku kok.
3: Mau traktir yo?
4: Iya, tak traktir.
1: Mangan apa emang e?
4: Wis mangan sak ono isi nang kantin.
1: Ya wis, ayo.
3: Mas, ayo po mlaku-mlaku ngono lho, Mas. Gak usah bingung duit ta lah, iki lho duit sak gebok iki lho nang ngene tasku iki lho delen ta. Iki duit tok lho iki, kurang akeh ta. Mangan ngono lho aku luwe, Mas, Mas.
2: Yo iki sapa terus sing jaga parkiran iku?
3: Wis ta gak usah bingung parkiran, samanku bendino kek isu.
2: Ono apa? Ayo. Aku iki wis gak ada duit,
3: mangan nang. Paling lu sing parkir ku lho ya wong iki-iki ae. Gampang aku tak ngongkon Agung.
2: Engko aku gondok mana kok winginane.
3: Tak bayaran 250 tarik kula mingkem lah dikit duit 250.
2: Ih, duitmu akeh yo kok ane yo. Yo wis coba sih.
3: Ayo mangan kantin yo. Wis nang kantin ana gak gelem ado-ado. Tengku luwe iki.
2: Yus, ayo.

0: Bu.
1: Ya, Pak. Apa, Pak?
2: Kan ibu ini aku nanti kira nyerbeti mobil kok isok kan ibu ini gak ada lho. Siapa sih gak ada?
1: Duh, kan ibu. Alah, aku nyimpen yang buri. Mingin tuku akeh ngono.
2: Oh, ya malah anak-anak sama.
1: Ini betul pira sih?
2: Ya sih, itu sih gak mobil
1: itu. Yang gede itu, ta?
2: Iya.
1: Segampang.
2: Gampang,
1: Pak. Sampean ku mobil aja ngelapi dhewe.
2: Di mana nganggur?
1: Ngongkonan kuno.
2: Ngongkon gak nyocoki ati karo.
1: Alah, gampang sampean ngongkon sapa ngutak kakeane duit.
2: Lani aku. Jok. Aku karepku ngene iki anakmu cek ngerti ngono lho.
1: Ngerti apa? Kok jenenge arek kok wayahe ngerti yo ngerti dhewe, Pak.
2: Engko naik bensin entek ganti mobilku sing digawe.
1: Engko nek bensine bapak entek, lagi matur, Bu, mobil entek. Bensin entek. Winter ta.
2: Iya.
1: Wis lah, Pak, gak popo ta, Pak. Wong anak yo mek sitok. Arek diapakno. Iya toh?
2: Iya, iya. Wong wong uripe ku anjene nyambut gawe nyancan jembali sing dolek nang kene yo anak.
1: Lah mong sampean nyambut gawe, ngantek ngedekno cabang nang ndi-ndi, sing digolekne yo anak. Nek anake kuliah, wis ben, Pak.
2: Pak. Iya, iya,
1: anjene. Ngene, Pak. Maksudku kok ngene, Pak. Ngono nek wis mari kuliah iki, nek wis S1 mari to.
2: Iya, iya.
1: Bablas kena S2, Pak. Ben pinter pisan, Pak. Ngono mari nyekel cabange bapak sini jombang, Pak.
2: Tergantung cara areke, pikirane mampu enggak, ngono lho.
1: Alah ya mampu. Engko kuliah sing abot malah S1. Iya, S2 malah gak abot, Pak.
2: Bu.
1: Nah, Pak. Iki. Apa le? Yo gak usah ngono, saat ngene.
3: Enggak, maksudku ngene, Bu. Perusahaane bapak e rek kok nyekel aku kan aku tak gak urung siap.
1: Lu durung siap tok ae awakmu iku lele. Wis wayahe yo cekel.
2: Pengawasan sing enak kok.
3: Ngene lho, Pak, maksudku ki aku sekolah dhisik neh ngono.
1: Sekolah neh bablas to? Bablas S2 to, nek wis mari. Iya, Pak, bener, Pak.
3: Cuma karo dampingi bapak yang gak apa-apa kuliahnya nyambing lho, Bu, maksudku.
2: Awakmu nek nang kantor nang iku perusahaan iku mosok sing iso anu lan njogo ambek karyawan guyone kaya ngono iki mang
1: ya cok mel guyon ambek karyawanmu iku contonen bapak iki lho gak nemen-nemen sampai ono karyawan sing rodok cuwak ngono aja diladeni ngono iku
3: gak buang aku iki
1: ngene lho le dadi awakmu kok ben berwibawa ngono lho
3: aku wis duwe calon dhewe
2: nah
1: duwe calon
3: duwe Pak.
1: Waduh.
3: Adik kelas, Pak.
2: Loh.
1: Dadi dudu sing ning gone cabange bapak. Oh, malah adik kelasmu kuliah.
3: Kuliah mahasiswa, Bu.
1: Eh, arek pinter.
2: Walah.
1: Pinter arek?
3: Ya lumayan sih.
1: Nek pinter gak apa-apa, Pak.
2: Dua saya bapak iku tak pilihno karyawane bapak sing sok campur sari.
1: Kok oh, iya. Ono ta, Pak?
2: Ono.
1: Ayo, Pak.
2: Ayo.
3: Sayu iki sing jelas.
1: Waduh, gaya nih.
2: Arek ayu mulus ngono anak.
1: Bapakmu ngono iku senengane. Nek enek wong wedok kaya ngene ngono dibedak-bedakno. Ditanding-tanding.
3: Aku selera aku, Pak, pokoke ngene.
2: Iya. Nah, awakmu kok selera kaya ngono lapes enak.
1: Emang bapak wis ngerti.
2: Lho, aku ngene lho, ono kantor kan babale. Aku apa-apaan gak ngerti ya sungkan sampe karyawan kaya ngono. Anakmu rono marono. Kok anakmu metu arek wedok loro nututi nututi kok lapo arek mana nututi lah Pak pundi Mas niku aku ya wis budal kuliah pengajian aku dikai nah gadane Mas kantun dibae obat
1: oh alah ngene lho Pak ya wis gak popo Pak wong anake dhewe arek lanang e situ wedoke situ wis padha kuliah kabeh. Wis gede-gede. Nek pancene sono jodone ya. Nek kon sekolah angel ya sadur dirabekno ae, Pak.
2: Ah. Ngono apa? Arek ngrabekno durung cukup umur pemane.
1: Masih dirabekno. Robi iki yo dirabekno. Gak apa-apa, Pak. Nek wis cocok.
3: Ya cukup.
1: Saiki lho, pekerjaan yo to. Pekerjaan apa ora gak bingung, Bapak cabange telu nang ndi-ndi ono.
3: Cuma kan aku yo mikir sih ah.
2: Ngene. Le, ya. Bapak iki gak ngelarang awak mesti nambah rasa monggo awak monggo niat saya ingin rapi aja rapi sih jiluru enam loh
1: lu Ojo ngono nak.
2: Maksudnya bondone bapak ono. Saiki delok nasib adikmu. Adikmu ku sama tak gawe nang rumah sakit kono-kono iwuh mangane. Jarku awake.
1: Iya jane mak meki uangel, awake cek rada seger ngono lho maksudku.
2: Iya.
0: Sama nojo diterusno ampe Mbak Evi lho Mas.
1: Lapo iki teko-teko kok
3: Dik?
1: Heh? Heh? Apa Dik? Mas kok mbok nesoni?
0: Wis aku gak seneng lek Mas iku pacaran ampe Mbak Evi, Bu.
1: Lho, lha apa?
0: Ya iku sing mau darine calone Mas aku gak setuju.
2: Sing arek sing ndi sih, Nduk?
1: Evi ku lho, Pak. Kok kamu
0: sih? Mas, Pak.
1: Wis ngerti aku nek Evi aku ngerti. Aku ngerti.
3: Sing Ayu ku lho, Pak, sampe.
1: Ayu arek e, Pak, Ayu.
2: Iya kan?
1: Ayu,
2: didelok teko sedotan ayune.
1: Duh,
2: temen ta?
1: Gak apa-apa, Pak. Ayu arek.
2: Eh, Nduk. Eh, Ayu ta arek.
0: Yo didelok sih yo lumayan sih, Pak, tapi teko ado ndeloke.
1: Duh,
0: teko cidek yo gak. Garo aku, Pak.
1: Alah, Nduk.
2: Apa? Alasan apa awakmu kok gak seneng, eh?
0: Mas iku diporoti. Aku
2: tukaran ta.
0: Heh? Mas iku diporoti dhuwit tok, Bu, Pak.
1: Iya ta, Rob? Robi,
0: sampean takoki iku wis
1: ono
0: dhuwit berapa juta.
1: Wis saiki tak takoki. Sik, saiki tak takoki wingi. Wingi, Pak, nyuwun dhuwit aku 10 juta. Ya saiki nang ndi?
0: Ambek iku, Bu, Pak. Mbak Evi ku gonta-ganti pacar-pacare gak mas tok akeh pacare.
3: Ah, mosok sih.
1: Ngono ah.
0: Iya.
1: Temen ah, iki gak adu-adu kok tak e, he?
0: Iya, Bu.
2: Terus masmu ya apa mung ngono?
1: Pak.
3: Pak, gak percaya aku.
0: Pacaran ambek tukang parkir ya. Kampus iku lho, Pak.
1: Heh?
0: Mbak Evi ku.
3: Sik, lek menurutmu kan sik gandeng aku sejane.
0: Lho iya,
3: sugih aku ya.
1: Pak, sik ta, Pak. Aku nek ngene iki, aduh. Aku nek ngene iki terus eling sampean lho, Pak. Sampean biyen pacaran karo aku tapi yo neng kono-kono ngono ana pacar sampean iku.
2: Tapi kan
1: mesra ambek aku tapi yo mesra ambek wong liya, senengane ndeloki wong liya. Domblong nek ana wong liya.
2: Yo percaya ibumu lho.
3: Ngeten.
1: Paling yo nurun sampean iku
3: lho piye. Ngeten, Pak.
2: Bu.
3: Ngeten. Kersane jelas.
0: Wis poko Mas, wis mandeko Mbak Evi, Mas.
3: Sik
1: to sik. Jenenge duwe pendapat yo dihargai.
3: Aku seneng tenan lho karo Evi iki. Wah.
1: Wis tak seneng tenan awakmu. Cinta tenan. Lah Evi ne ya apa?
3: Lah nggih sanjang kula nggih. Nggih.
2: Are perawan. Perawan tahu ndek
3: Bu. Nggih, nggih tasik.
1: Lho yo perawan to Pak mesti kuliah.
2: Enggak apa-apa kok kan ngene Bu. Ya. Nek arek jing lanang Joko wedok perawan ditemokno iku kan ketemu ibaratnya jodoh Joko loro.
1: Joko loro?
2: Iya.
1: Lah kok iso Joko loro?
2: Podho perawan karo
1: Joko.
2: Joko iku jenenge Joko loro. Jodoh Joko loro. Kon nak wis loro sing nak kono dur.
3: Bapak
1: ngusing ngono iku.
3: Ngeten lho.
1: Wis Pak saiki enake ya opo, Pak?
3: Ngeten lho.
1: Nek anake ancane wis
3: pun kula jenengan lamarne mau lho.
1: Dilamar tenan to?
3: Nekat kula niki pun. Wong kula seneng e.
1: Wah, ya timbangane dioyok
0: wong. Tenan ta, Mas?
1: Eh, Nduk, iki ngene. Awakmu kudu setuju. Masmu ku duwe pendapat atene nglamar Mbak Evi.
0: Lho sak karep
3: karo ngene lho, Ratri. Karo ge mbuktekne opo sih?
1: Dek iku seneng temen tangga
3: ambek awakmu. Temen tangga.
0: Tapi lek sampean loro ati ojo nangis lho ya, Mas.
3: Ora.
2: Yo Mas ku gembeng ta, Nduk?
0: Yo gembeng, Pak.
2: Wadah.
1: Aduh, aduh. Wes ya, nangis ditinggal ngale.
0: Yo ditinggal ngale.
1: Ya wes, ya Pak. Ngono ta, Pak?
2: Ngono, ayo siap-siap, Bu.
1: Nduk, belanja ambek aku yo.
0: Ya.
1: Nah, wes gak sewen yo. Sesuk ya, Pak. Aku tak belanja saiki. Ini duit 15.
2: Ah, iki.
1: 15 juta.
2: Iya, iya.
1: Yo.
3: Yo.
2: Anakmu
3: klambine, Bu, sak pengadeg.
1: Yo wes ngerti aku.
3: Ukurane iku bareng.
2: Kang kang wedoke.
3: Iya no.
2: Adikku mangan.
3: Wis sembarang karo kudu gak apa-apa.
1: Kudungan ta enggak arek? Heh?
3: Jane gak, tapi sampean tukokne gak apa-apa.
1: Tukokno yo. Eh ben be tertarik kudungan kok ya. Ya Pak ya, aku tak budal, Pak.
2: Endi? Iki lho. Iki lho masalah.
1: Bapak iki.
2: Anakmu kok tukokno anu vitamin-vitamin cek doyan
1: mangan. Iya, iya wis. Aduh aku sampai keseser.
0: Saya, Bu.
1: Engko tak jak andok, Pak.
2: Iya, iya, iya.
1: Ya, Pak.
2: Ayo suwe.
1: Ya.

0: Tuh.
1: Iya, Pak.
2: Erni kalau kate ngomong.
1: Apa sih, Pak?
2: Iya, mbok takonno kate ngomong apa, Dek Ibu.
1: Er. Ono apa?
3: Enggak, Bu. Aku iki lho, Bu. Kok curiga ya, Bu, ya Mbak Evi ku, Bu, ya.
2: Curiga
3: Mbakmu. Maksudnya ketemu wong lanang iku mesti duweke akeh, Bu.
2: Hmm?
3: Apa, Bu, ya? Masuk dikeki, Bu.
2: Enggak ngono iki.
3: Iya.
2: Awakmu ngerti dhewe.
3: Iya, kadang iku tuku macem-macem ngono, Bu.
2: Saiki sampean ngekei duwe Evi iku setiap hari ini piro sih, Bu? Terus nek tuku apa-apa kok del-del ngono iki uang dari mana?
1: Ya gak, Pak, aku lek ngekei lu gak tau akeh, Pak, paling akeh lu 100.
2: Ya tapi kenyataannya dhewe mari tuku apa ae wingi. Nek belanja make up, baju.
1: Apa ya duit gak tau gawe jajan.
2: Nah, tapi nek untuk kebutuhan kuliah kan mesti ini gak sampai tuku-tuku sing kaya ngono. Sak ngertimu ya apa sih, Nak? Anu Mbak Yumi. Ya, apa sering kali setiap ketemu mbare arek lanang terus njaluk duit ngono sih?
3: Waduh. Ya gak ngerti ketemune kapan.
1: Masa anakku ngono, Pak.
3: Mulai-mulai kok kadang gak klambi. Gak make up ngono, Pak.
2: Lah ngene iki. Ngene iki keterlaluan. Sih. Sampean takoni.
1: Wis. Dik,
4: Dik. Adik, power bankku nanti. Biasa iki power bank dikene kamar kok. Dik.
3: Ning kamarku,
1: ini
3: Mbak.
1: Ini tapi gak bengok-bengok, Fi.
3: Mbak.
4: Power bankku mbok jek ndi sini lek ku balik nang gone ta, mesti kok. Awakmu iku barangku apa ae sing mbok gawe nang kamarmu iku? Kok duwe dhewe-dhewe mesti golek nggonanku ae. Mbok kan nanti.
3: Ning kamarku power bank-e. Mau dicas ning kamarku.
1: Koyoke HP-mu ku ganti ta, Fi? Iku lak larang ku HP koyo ngene iku.
4: Iki to, Bu.
1: Iya.
4: Kalah, Bu, mek piro mek 11 juta.
1: Lho. Oleh duit itu konti awakmu tuku HP sampai 11 juta iku.
4: Nyalengi, Bu. Nyalengi.
1: Iya, Pak, arek iki, Pak. HP ini lak
2: mek. Awakmu kok iso nyelengi, padahal awakmu termasuk arek sing boros.
4: Lho, Bapak kok gak percaya mek aku sih takut dosen.
2: Bapak gak percaya. Nek awakmu entuk duit samun ini teko ndi? Padahal ibumu saiki ngekai awakmu dibatasi.
4: Loh, ambek dosenku iku dibuka no rekening, Pak. Mahasiswane kabeh, Pak, dikongkon nabung. Dadi lak dikongkon bayar kuliah iku langsung ditabung no duite.
2: Apa bener ngono iki?
4: Iya, Dik.
3: Gak. Gak kok.
2: Ngademmu gak ngomong. Iya.
1: Monggo.
4: Monggo.
1: Monggo pinarak lho.
4: Sopo, Pak?
1: Gawane.
2: Lho, nuwun sewu.
1: Pak, iki gawane.
2: Iki sapa to?
1: Tak gawane. Nuwun sewu.
2: Nggih.
1: Monggo pinarak. Nggih. Anu, niki kula salam meja riyen nggih.
2: Lho.
1: Nuwun sewu, Pak. Nggih.
2: Kula kok bingung tambani. Kene
4: wis gawane. Gawane, Bu.
1: Niku kujupun mana sing njenjuk?
4: Iya, tak jupuke, Bu.
1: Sik. Lho
4: telu lho ya.
1: Dik,
4: dik
1: lonten.
4: Ya
1: wis.
5: Lho,
4: lonten. Lah, kon jupuk sik, Dik.
5: Heh.
4: Dik.
1: Iya.
5: Nduk. Lah apa dongkrak kon nebono rene pisan.
1: Alah wis ben.
4: Oh iya salah, Pak. Curan, Pak.
1: Iki, Mbak.
4: Kliru.
1: Iki jero bina. Mati aku. Mati aku. Pak, matur.
5: Nuwun sewu.
1: Nggih. Kulo kok dereng ngertos panjenengan iki saking pundi?
5: Sampeyan ngomong taku.
1: Kok niki napa mawon, mboten napa mawon iki?
5: Niki napa sih wong
1: niki ming tondo pas seduluran mawon.
3: Oh,
1: nggih. Kula nuwun rumiyin.
3: Nggih, kula ajeng ngertos panjenengan.
2: Kula kok tambah bingung niki.
5: Nggih, sampeyan Pak Jarwo to?
2: Nggih, kula Pak Jarwo.
5: Alhamdulillah.
1: Pak Jarwo kali Bu Jarwo.
3: Nggih.
1: Niki rak tiyang sepuhe
5: Evi.
1: Nak Evi.
2: Nggih, leres.
5: Alhamdulillah gak salah
1: ngoten. Nggih, Bu. Ayo to, Pak Reke.
5: Nggih, sare.
1: Kandhani kok.
5: Wau.
4: Nggih, kula mboten sakit lho, Bu. Kok mboten kathah
1: sakit. Ini nak, mosok yo lali biyen tau mrono pisan. Iki bapak ibuke Mas Robi.
4: Nggih, tasih eling kula. Maksude kok mbeto sak manten katane niki kula mboten sakit lho, Bu.
1: Oh, iki gak niliki awakmu lara. Eh, Pak Ndang matur.
2: Lah jeneng wonten menapa menika?
4: Pun kersane bapake mawon sing
5: kula mriki niku cara ngoten nek tiyang sepuh rumiyin sanjangipun bun-bun injing adhedhawuh sonten. Lah tujuan kula wonten mriki niki ndugi teng griya sampean niki bun-bun injing adhedhawa sonten.
2: Oh, nglamar ngaten?
5: Bebelo nglamar kula niki.
2: Lajeng ingkang dipun lamar?
5: Nah niki yuga sampean sing
1: Nak Evi.
5: Evi.
2: Oh, Evi.
1: Kangge anak kula si Robi.
4: Bapak. Hmm? Bapak. Kak, kau sudah terima, Pak?
2: Munggu disik. Oh, apa awakmu ono hubungan ambek Robi?
1: Ngeten lho Pak nggih, Pak Jarwo kali Bu Jarwo. Sing kula ngertosi, Robi kali Evi niki pun pacaran dangu. Oh. Nah, Evi niku nggih nate dolan sepindah teng griya kula.
4: Wis Robi tembu ndi lho, Bu?
1: Lah iku nang ngarep. Yo, Pak. Nang ngarep, sik tak
4: arep ngene menih. Niku kangen mlebet mawon, Bu. Sik ngomong sing genah-genah.
1: Oh. Robi?
2: Iki wong tuane.
1: Iya.
2: Mangkane niki ngelamar
0: ngene niku lho, Bu. Kain-kainnya ini
1: kelihatan sih gak masalah
4: Mas Evi lo gak seneng Bapak kudu ngerti. Bapak kudu percaya aku.
1: Ada
4: iki ku duwe penyakit jiwa Pak. Dia iku seolah-olah aku ngefan mbak aku sampai kepengen rabi Pak.
2: Gak ngono nek ndelok gelagate gak mungkin arek iki duwe sakit jiwa mung yo teges keluarga besar.
1: Anak kula niki mboten gendeng lho, mboten stres lho nggih.
4: Bapak. Bapak arek iku cilik tetep terus Pak.
2: Rene. Ojo ngising-ngising Bapak. Iki nek ceritane adikmu.
1: Iki gak tulina lho ya. Wong tuane sampe teko rene nglamar iku berarti kan wis memang ana hubungan suwe awakmu karo
4: Robi. Kok rumangsa kenal arek iki kok buwe iki kudu kuliah biasa.
1: Nani lho awakmu tau nang omahe kok.
4: Nang omahe ku ngarap tugas, Bu. Tak ono sik ta arek iku kan hilang ingatan kok gak jelas Bu arek Bu. Temenan Bu arek gak jelas Bu.
1: Ojo ngising-ngising lho Bapak.
4: Arek iku temenan koyo penyakit jiwa Bu.
2: Sering meroti arek iki ya.
4: Meroti apa Pak aku?
2: Kamu sering kali njaluk duit nang gone arek lanang iki. Maka ni duit make.
4: Enggak, Pak. Beneran Pak, sumpah, Pak. Sumpah, Pak.
2: Arek lanang iki entek gak akeh, gak mungkin wong tuane kabeh mrene.
3: Aja ngisini Bapak. Sampeyan ngaku wae lek mari meroti duwe Masku, timbangane sampeyan kok tak jwotos lho ya.
1: Yo nalun kita ngomai wong.
4: Aku mangkel, Bu. Sik, Dik. Meroti kapan sampean ngerti ta ono? Ana buktine ta kok nodo aku kok ngene ayo.
3: Wis ta Mas saiki ngomong-ngomong Mas nang ngarepe bapake ben duwe sampean diganti Mas.
0: Dek Evi. Mie jarene sampean seneng karo aku.
4: Seneng apa? Sampean niku aja halusinasi ta lah. Sampean niku lak seneng ambek aku gak apa-apa, aja ngefan-ngefan teman-teman.
0: Sampean njaluk opo e tak kei. Wingi njaluk laptop yo tak turuti.
4: Laptop apa? Wong laptopku ya dituku nang bapakku iku sing gambar Hello Kitty iku.
3: Aku gak terima lho Mbak Evi lek Masku di ngene no Mbak Evi.
4: Lho, gak terima iku sebabe apa? Awakmu kok ana buktine ta?
2: Kok ana awakmu jo ngisini-ngisini lho ya.
3: Wis balekno barang-barange sing dikeki karo Masku balekno.
2: Apa wae sing dikene awakmu? Nggih,
1: Pak Jarwo kali Bu Jarwo. Sing penting niki nyuwun jawaban. Evi yok nopo-nopo kedah dados kali anak kula. Soalnya anak kula pun teras kathah niki.
4: Bapak kok aku
1: lupa. Sampean.
2: Lho, Evi. Evi. Waduh ya opo ngene kedadean Ibu?
1: Pak. Yo, pokoknya kula niki nyuwun tanggung jawab.
2: Yun ngapunten. Perkara niki perkarane arek dadi kula piyambak mboten sumar. Arek
1: dhewe dibekak-bekuki ngalor ngidul.
2: Saniki anak kula mlayu king griya mriki. Kula tututane riyen.
5: Ayo kula nyuwun keputusan lho nggih.
1: Nggih, nggih. Keputusane.

0: iku maksudnya apa sih? Kok mesti aku selalu dikongkon nuruti apa kemauane? Aku kan gak seneng karo Robi iku. Maksud gak cinta wong Robi.
1: Loh, apa Pak menangis iki? Loh.
0: Mas tolong ono aku, Mas.
1: Loh, tenang sih.
0: Kok aku jan minggat mbok nang ndi?
1: Iya minggat nang ndi? Sik, jelasno dhisik ono apa, ojo nangis dhisik iki ngombe sik yo.
0: Ojo tenang-tenang kok tenang, ojo nang kene gak aman nang kene, Mas. Wis ayo mule nang ndi ngono? Ana nggone mbahku sing Trenggalek kono ae, Mas.
1: Aduh, nak Trenggalek. Iki awakmu ono apa lho? Enggak cerita dhisik, awakmu iki ono apa?
0: Ono arek lanang moro-moro nglamar aku nang omah, Mas.
1: Loh. Arek lanang sing wingi iku.
0: Arek iku kan sampean ngerti dhewe sih. Arek iku lak koyo arek gendeng sih, Mas.
1: Loh, saya
0: arek gendeng sih, Mas.
1: Arek sing wingi iku sih. Sing nak kampus iku sih.
0: Iya.
1: Sing kek kon duwe kan?
0: Aku kan gak gelem aku dipaksa. Mosok aku mau kok timbang aku kok dicakar ya apa, Mas?
1: Kuduk kon tak sing njaluk, jujur.
0: Jujur aku, Mas, sampean gak percaya mbek aku ta? Sampean pisan kok wong tua aku gak percaya mbek aku.
1: Loh gak ngono, soalnya waktu itu awakmu iku mijeti dhe'e, yo kan. Lek kondisi awakmu kepaksa, awakmu gak mungkin mijeti nasi dhe'e. Jelasnya awakmu iku sing njaluk.
0: Arek iku.
1: Pikiranku selama iki wis bener.
0: Arek iku ku, Mas. Duwe penyakit koyo arek stres ngono lho, Mas. Iki coba lak sak umpama aku gak nuruti apa sing kemauane dhek, lak aku disantapi nang kono ya apa?
1: Dhek sing stres op awakmu sing rayu-rayu.
0: Sumpah, Mas. Sama niku kok gak ngerti perasaanku sih, aku lagi sumpek iki. Malah nambah-nambahi.
1: Aku ya sumpek, krungu kon dilamar. Lah mbok kira aku iki gak stres sisan ngrungokno kon dilamar iki.
0: Pokoke aku lah gak rapi ambek sampean, aku mending bunuh diri, Mas. Aku mah rapi ambek wong liya.
1: Ojo ngawur ae kon niku bunuh diri.
0: Bapak aku bunuh diri.
1: Ojo. Hei.
0: Mas, aku kok ngajak bapak aku menai kok lho.
1: Bapakmu iki lho.
0: Aku bukan bunuh diri aku.
1: Ojo, hei.
2: Evi.
0: Bapak iki re, aku kok gak gelem, Pak.
2: Sopo arek lanang iki?
0: Nikah mbek arek iku.
2: Lah terus nek ini awakmu omong-omongan ambek arek lanang. Sopo arek lanang iki?
0: Yo iki Pak, pacarku, Pak. Bapak iku kudu ngerti, iki sing tak cintai, Pak.
2: Oh, kon cinta mbek arek lanang iki. Sopo jenenge?
1: Kula Ramelan, Pak.
2: Ramelan.
1: Nggih.
2: Awakmu wis krungu. Nek Evi ku cinta mbek arek awakmu. Terus sebalik awakmu yo apa?
1: Loh. Aku nggih sayang, Pak. Sama Evi ini.
2: Oh, kamu juga cinta sama Evi?
1: Iya, Pak.
2: Apa kamu teman sekampus sama Evi?
1: Iya, saya ini teman sekampus. Sekalian jaga parkir itu, Pak. Buat
2: aslimu sama dari mana kamu?
1: Saya dari Jogja, Pak.
2: Dari
1: merantau ke sini sendirian.
0: Mas. Seramlan. Bukane omah sampean manuan Surabaya kan? Jogjanti.
1: Iya, iku kosku. Aku iki merantau toko Jogja, merene niat golek ilmu, niat kuliah. Ngono.
2: Sekarang gini. Kalau memang kamu dari Jogja, alamatmu mana? Terus bapakmu kerja apa di sana?
1: Bentar, Pak ya. Ini ada kartu namanya, Pak. Sisi.
2: Mana?
1: Nah, ini. Permisi, Pak. Ini kartu namanya. Orang tua saya, Pak, yang di Jogja. Alamat ini? Saya lengkap. Nggih.
2: Pak Subroto seorang juragan batik.
0: Hah?
1: Nggih, Pak. Itu bapak saya,
0: mas,
1: Pak.
0: Mas, sama nemu kartu nama iki nandi? Ojo ngene wong sama lelesi lho.
1: Enggak, ngawur ae. Ya iku wong tuaku.
0: Sampeyan, Mas.
1: Sebenere.
0: Sampeyan aja kaya Robi lho, Mas.
2: Saiki ngene. Evi.
3: Bingung aku.
2: Nek pancene kon seneng barek sapa iki jenenge?
1: Ramelan, Pak.
0: Ramelan. Pak.
2: Bapak gak apa-apa. Tapi ramelan kudu tanggung jawab.

0: aku takok ambek awakmu.
1: Apa?
0: Apa wong azan iku kupinge kok mesti ditutup?
1: Ya cek nafase dawa.
0: Oh, enggak iso.
1: Apa?
0: Nek ditutup cangkeme gak iso adan.
2: Intermezzo.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Karena informasi dan inspirasi masih di sajian gending-gending Jawa Timuran untuk Anda yang malam hari ini telah beristirahat. Semoga gending-gending yang kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa menambah Anda dan juga menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

Berikut akan kami sajikan Bobo Suroretno Ketampen Gending Kliwang Gunjing Minggah Laterang Laterang Gidojing. Dan dilanjutkan nanti ada Gending Kali Jogo dan diteruskan Lalagon Boyo Maisem. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, pendengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali di program Mutiara Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Madiun di hari ini Sabtu atau akhir pekan 8 Agustus 2026. Dan sudah hadir di studio kami Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, beliau narasumber kita di Mutiara Pagi, pendengar, Ustadz Sofar SPDI SM. Dan langsung kita sapa di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Baik, dan pendengar, untuk pagi hari ini tema di program Mutiara Pagi adalah Tadabbur Surah Al-Lahab. Dan tentunya untuk pagi hari ini nanti juga akan kami buka seksi sesi tanya jawab gitu ya. Sesi tanya jawab bisa Anda manfaatkan untuk bertanya ataupun juga untuk memberikan komentar, boleh di kanal YouTube RRI Madiun, boleh di live chat kami. Telepon kami 459198 aktif, dan di WhatsApp kami boleh juga. Telepon WhatsApp kami persilakan di 0811 366 9907. Ya, pergar, berbicara tentang tadabbur surah Al-Lahab, tentunya ini kita akan belajar juga bagaimana kita mengenal surah Al-Lahab, kemudian apa isi kandungan di dalamnya dan hikmah apa yang bisa kita petik, begitu enggak Ustaz?
2: Betul.
1: Baik, silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'asiril hikmiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah nikmat iman, Islam, ihsan, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita masih dapat meningkatkan ibadah kita, takwa kita, amal soleh kita. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab juga kita bertambah nikmat di dalam ibadah kepadanya. Salawat juga salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah di dalam sunnah-sunnahnya dan pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, di pagi hari yang berkah ini, kemuliaan untuk kita, Allah berikan kesempatan dan istiqomah di dalam talabul ilmi. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan bersama mentadaburi daripada surah Al-Lahab, surah yang terdiri dari 5 ayat yang kita sudah lama hafal dan selalu kita baca surah ini. Sejatinya setiap surah dari Al-Quran, setiap ayat dari Al-Quran, tentu banyak hikmah yang terdapat di dalamnya, termasuk surah Al-Lahab ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk menyampaikan risalah Islam kepada keluarganya, lalu Nabi mengumpulkan keluarga besar beliau daripada Bani Hashim, dikumpulkanlah di dekat Bukit Safa. Lalu Nabi naik ke Bukit Safa kala itu dan menyeru, wahai keluargaku, apakah kalian percaya kalau aku katakan di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang? Lalu mereka menjawab, kami percaya wahai Rasulullah, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau terkenal dengan Al-Amin yang dipercaya. Lalu pada akhirnya Nabi berkatakan, kalau begitu aku katakan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian bahwa yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Dan yang menjawab adalah yang bernama Abdul Uzza, yang kemudian dikenal dengan Abu Lahab. Apa dia katakan? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini kami dikumpulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Lahab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Tabat telah binasa yada, kedua tangan Abi Lahab. Wa tab, dan sungguh benar-benar binasa. Tabat ini yang pertama artinya kebinasaan, kerusakan, kehancuran yang terjadi kepada Abu Lahab di dunia. Dan tabat yang kedua yaitu kebinasaan, kerugian dan kesengsaraan kepada untuk Abu Lahab di akhirat. Yada Abi Lahab pada kalimat itu menggunakan kalimat tangan. Celaka dan binasalah tangannya Abu Lahab. Mengapa? Karena tangan ini adalah simbol upaya, usaha. Abu Lahab adalah orang yang begitu gigih memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terus berusaha keras di dalam menghalangi dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab terus menerus tidak pernah berhenti agar Nabi Muhammad selalu dalam kondisi terdesak, selalu diintimidasi ini oleh Abu Lahab. Maka kontekstualnya Abu Lahab ini adalah simbol pembangkangan terhadap dakwah. Abu Lahab ini adalah simbol orang yang berupaya menghalangi dakwahnya Nabi. Dan ini kata para mufasir, mengapa dengan memakai nama Abu Lahab? Sebab nama pertamanya adalah Abdul Uzza, tapi diganti dengan kunyah laqab Abu Lahab. Sebab ini kisah akan terus berjalan dengan peran yang berganti. Akhirnya akan terus sampai pada akhir zaman. Peran orang seperti Abdul Uzza, seperti Abu Lahab ini akan tetap ada. Ada orang yang menghalang-halangi dakwah Islam. Ada orang yang tidak senang dengan kajian Islam. Ada orang yang menghambat perjalanan, menghambat dakwah Islam. Dan itu akan selalu ada di setiap zamannya. Ceritanya sama, pemerannya yang berganti. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Maka ketahuilah, siapapun yang berupaya menghalangi, merintangi, menghambat daripada dakwah risalah Islam akan terjadi sama kepada Abu Lahab, yaitu kerugian dan kebinasaan. Apapun upaya dilakukan, kalau dia adalah keburukan, maka akan berakhir dengan kebinasaan. Oleh karena itu pada ayat pertama ini kita ambil pelajaran, jauhkan kita daripada karakter seperti Abu Lahab, menjadi penghambat, pembenci, penghalang daripada kebaikan dan kemuliaan. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidaklah bermanfaat anhu darinya, maluhu hartanya, wa ma kasab, dan usahanya. Pada tafsir juga dijelaskan kasab ini adalah anak keturunannya. Tidak akan bermanfaat, karena Abu Lahab ini semasa hidupnya terkenal dengan orang yang kaya raya. dia orang hartanya banyak, anaknya juga banyak. Maka dikatakan tidak bermanfaat maluhu wa makasab, harta yang begitu banyak kalau tidak dimanfaatkan di jalan Allah, dia akan membinasakan orang yang memilikinya. Karena memang kita ini manusia diingatkan oleh para ulama itu, innalaka salasata akhilla, manusia ini memiliki tiga kekasih. Kekasih yang pertamanya adalah al-malu, harta. Tentu siapapun kita senang dan suka dengan yang namanya harta. Tapi kita diingatkan tufkiduhu indal maut, kita akan kehilangan harta ketika kita telah wafat. Ketika kesadaran itu, keyakinan itu ada pada diri kita, maka tentu sebagai orang yang beriman, harta kita harus memberikan manfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Harta kita akan bermanfaat ketika kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau Abu Lahab yang dengan hartanya begitu banyak, keturunannya juga ada, tidak menjadikan dia bermanfaat untuknya atau bahkan memudaratkan, maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadikan harta kita bermanfaat di dunia dan juga di akhirat nanti. Saya salah naran zata lahab, akan masuk dia ke dalam neraka yang menyala. Zata lahab, siapapun orang yang mengingkari kebenaran, menghambat dakwah Islam, tidak memanfaatkan harta yang Allah titipkan kepadanya, yang sejatinya harta itu bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, tapi diabaikan itu semua, maka tentu neraka akan menjadi tempatnya. Zata lahab, neraka itu penuh dengan api yang menyala dan menyiksa serta menyakitkan. Bahwa kita sangat menyadari, apapun yang Allah titipkan kepada kita, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, pada akhirnya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah titipkan kepada kita akan diminta, akan ditanya. Bahkan harta ini pertanyaannya dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapat dan kemana menginfakannya. Maka harus kita pastikan dengan kesungguhan kita dapat dari yang halal, kemudian kita infakkan juga kepada yang halal. Karena kita disadarkan bahwa harta itu halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'aqab, halalnya dihisab dan haramnya diazab. Harta itu, kita juga disadarkan bagaimana dalam sebuah riwayat itu, nabi yang terakhir masuk ke dalam syurga, di antara semua nabi yang mereka telah masuk ke dalam syurga, adalah nabi yang paling banyak hartanya, yaitu Nabi Sulaiman. Sahabat yang paling terakhir masuk ke dalam syurga adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Mengapa? Karena memiliki harta yang begitu banyak, dipertanggungjawabkan dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka pada ayat ini kita mengambil iktibar, harta yang Allah titipkan kepada kita, anak yang Allah titipkan kepada kita, jadikan sebagai perantara untuk kita mendapatkan redha, mendapatkan ampunan, dan menjadi jembatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya, istri Abu Lahab juga sama, yang bernama Ummu Jamil, dia selalu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk menjadikan Nabi celaka. Bahkan di beberapa riwayat ini istri Abu Lahab Ummu Jamil selalu menaburkan duri-duri di tempat-tempat yang Nabi selalu lewat. Apa tujuannya? Agar Nabi celaka. Apa tujuannya? Supaya Nabi itu tersakiti. Dilakukan ini oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Selalu dia membawa kerusakan. Maka di antaranya mufassir menjelaskan, Ummu Jamil ini orang yang senang dengan mengadu domba, menyampaikan informasi-informasi yang membuat orang membenci Nabi Muhammad, yang membuat orang berpaling dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Abu Lahab adalah simbol daripada keburukan yang dilahirkan daripada ucapan, yaitu adu domba, kebencian, ghibah, dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirarikum." Aku beritahukan wahai umatku, orang yang paling buruk di antara kalian. Umat yang paling buruk adalah pertama al-masyauna bin namimah. Orang yang senang dengan mengadu domba. Dan ini yang dilakukan oleh Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Senang dengan mengadu domba. Dia lakukan apapun, dia bicarakan apapun, dia ceritakan apapun, dia buat apapun, yang tujuannya adalah umat ini saling bermusuhan, yang tujuannya agar orang saling membenci. Dan ini kisah terus akan berlanjut di setiap masa. Betapa banyak orang yang berupaya supaya umat Nabi Muhammad saling membenci. Berapa banyak orang yang berusaha agar umat Nabi Muhammad saling bermusuhan. Yang pada akhirnya pertikaian terjadi, putusnya silaturahim antara saudara, antara sahabat, antara sesama, teman, bahkan keluarga. Dan itu dilahirkan daripada adu domba orang yang di luar. Lalu bagaimana supaya kita dapat terhindar dari karakter yang dilahirkan dari Ummu Jamil ini, adu domba yang menjadikan permusuhan di antara kita umat, apalagi kita sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sederhananya, prinsipnya adalah siapapun dia yang mengatakannya, apapun alasannya, selama itu menjadi sebab kita bermusuhan, menjadi sebab kita saling membenci, wajib diabaikan dan ditinggalkan. Wajib kita abaikan apapun alasannya. Wah, sekalipun umpamanya kita orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati, kalau kalimatnya, ungkapannya, bicaranya menjadi sebab kita bermusuhan, maka abaikan itu tanpa kita harus membencinya. Tinggalkan itu tanpa juga kita harus memusuhinya. Jadi prinsipnya sederhana, agar terhindar daripada adu domba ini, abaikan dan tinggalkan segala sesuatu yang menjadi sebab kita bermusuhan. Ini Ummu Jamil. Lalu yang kedua, kata Nabi, yang paling buruk di antara kalian, afal mufsiduna bainal ahibba, orang yang selalu membuat kerusakan di antara orang yang sudah saling mencintai. Orang sudah hidupnya rukun, sudah bersahabat, sudah berteman dengan baik, datanglah orang supaya orang ini bermusuhan. Diberikanlah segala macam sesuatu yang intinya agar mereka yang saling mencintai ini untuk saling membenci. Dan ini yang dilakukan oleh umat yang paling terburuk. Yang pertamanya dia adalah Ummu Jamil itu. Maka pada ayat ini mari kita ambil pelajaran untuk terhindar dari karakter senang mengadu domba, senang menjadikan kebencian di antara orang yang sudah saling mencintai. Maka yang terakhir pada ayat kelima, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha, di lehernya, hablum, ikatan, tali, min masad, dari tali yang sangat kuat. Ini melambangkan bagaimana dulunya Ummu Jamil dengan kemewahannya, dengan hartanya, dia kalungkan harta di lehernya, dan pada akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diikatkan kalung dari neraka yang menjadikan dia terhina di akhirat itu. Maka Ummu Jamil dengan simbolnya yang menjadikan orang bermusuhan, dengan perbuatannya yang selalu menghadirkan kebencian, yang dia membanggakan dunianya, hartanya, dan pada akhirnya akan hina di akhirat nanti. Inilah di antara hikmah dan pelajaran dari surah Al-Lahab yang dapat kita ambil pelajaran dan hikmah untuk kita dapat terhindar dari berbagai macam keburukan, dapat terhindar dari berbagai macam karakter yang menjauhkan kita dari kemuliaan. Itu sebagai mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik, pendengar, sudah panjang penjelasan dan sudah gamblang penjelasan dari beliau narasumber kita, Ustaz Sofar SPDI SM untuk pagi hari ini. Ada beberapa poin yang tentunya juga kita bisa tangkap, pendengar. Dan yang terakhir tadi ada bagaimana kita dapat terhindar dari karakter Ummu Jamil ini. Sederhana, menurut beliau, apapun alasannya, jika menjadikan sebab kita bermusuhan, sebab kita membenci atau saling membenci, maka wajib untuk ditinggalkan. Meskipun orang berbicara adalah orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi, mengatakan gak Ustaz?
2: Betul.
1: Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 459198, ini ada Ibu Mami yang sudah bergabung dari Ponorogo. Assalamualaikum Bu Mami. Halo Ibu, tampaknya terputus. Baik, kita coba kembali, kita terima. Halo. Kembali. Ya, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, silakan Ibu Mami pertanyaan ke Ustaz Sofar. Tapi sebelumnya Bu Mami sehat gak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Mungkin jenengan, mungkin narasumber Pak. Amin. Ustaz Sofar
1: nggih sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, silakan pertanyaannya Ibu.
3: Oke, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Begini Ustaz, tadi dijelaskan mengenai karakter-karakter tadi.
1: Iya.
3: Kalau ini sama istri ya, saya hanya tanya salah satu contoh, mungkin dua nanti. Istrinya mau pamit itu hadir dalam
1: majelis
3: di RT
1: ilmu.
3: Itu kan ada pengajian ya, tiap malam Selasa malam gitu, yasinan gitu, kita pada ngumpul dan ngaji bareng. Ya setelah itu suami anu dia pamit mau hadir pengajian. Itu suaminya itu kurang suka gitu.
1: Okay, artinya tidak gitu, tidak ya mengizinkan.
3: Nah, yeah. Apakah itu juga yang saya tanyakan nanti. Terus yang kedua, ini juga contoh. Misalnya seorang pegawai negeri, gajinya kan sekarang pas-pasan, taruhlah 5 juta gitu ya. Tapi kan dulu sekian sudah dikoskan karena dia punya anak yang kuliah gitu ya. Ini untuk konsumsi ibunya, ini untuk biaya, ini kan sudah dikoskan karena ya tidak ada apa itu pekerjaan lain selain jadi ASN tadi, jadi kan ya pas itu saja. Sekarang harga kan semua naik. Yang kosnya untuk dana taktis itu masih tetap disimpan. Jadi si ayah itu ngaturnya pokoknya yang ini untuk dana kalau di luar dugaan, enggak boleh diutek-utek hanya gitu. Ini cukup enggak cukup ya sekian gitu ya. Kan istrinya bingung, masih masih tanggal 25 sudah habis uangnya gitu. Minta lagi itu enggak boleh. Gimana? Nah, maka dari itu saya matur, apakah karakter Abu Lahab yang sekarang ada di contoh kita sehari-hari itu bagaimana batasannya? Misalnya kalau sudah ini itu masuk ini gitu loh, termasuk saya. Jadi orang yang seperti saya matur tadi apakah termasuk karakter
1: Abu Lahab?
3: mohon batasannya supaya kita makin bisa apa ya, ada solusi yang lain gitu Ustaz.
1: Baik.
3: Nggih, matur nuwun. Nggih, begitu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dikatakan ini bagaimana hukumnya ngaten nggih? Saat istri mau hadir di majelis ilmu tetapi suami tidak mengizinkan. Nah, bagaimana ini hukumnya?
2: Ada pasangan yang dua-duanya sama-sama mulia. Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Iya. Ada pasangan yang suaminya mulia, istrinya durjana. Ya, Nabi Nuh dan istrinya durjana, Nabi Lut, istrinya juga durjana.
1: Iya.
2: Ada yang istrinya salehah, suaminya durjana. Fir'aun. Aisyah, Asiyah itu salehah. Iya. Ada yang suami istri sama-sama durjana. Ini Abu Lahab dan istrinya itu tadi. Iya. Bagaimana di antaranya yang ditanyakan tadi, ketika seorang istri mau ngaji, bahasa kita sederhananya dia mau melakukan kemuliaan. Sejatinya suami yang soleh, suami yang mengerti, suami yang faham akan mengizinkan kalau itu tidak ada dampak negatifnya. Akan melihat terlebih dahulu, ini istri saya mau hadir ngaji, ngaji beneran atau hanya akan membuat mudarat. Saya rasa itu lebih mudah terlihat. Wah, jelas ini orang ngajinya di RT, ngajinya di masjid, tempatnya di masjid, gak kemana-mana, jelas ini pengajian. Maka sejatinya yang baik tentu adalah mempersilakan dan mendukung. Ini kan kemuliaan, ini didukung. Karena tidak ada mudarat di dalamnya. Maka artinya sang suami harus mampu untuk memperhatikan antara baik dan buruknya, antara manfaat dan mudaratnya. Kalau baik, kalau manfaat tentu dipersilakan. Kalau mudarat, ya tentu sang suami akan melarang atau menghalangi. Kemudian termasuk yang kedua itu tadi, sang suami sejatinya mengerti tentang hak dan kewajibannya. Kalau memang itu kan lebih ke teknis ya, artinya lebih ke obrolan antara suami dan istri yang mengatur kehidupan rumah tangga mereka, termasuk uang dapur dan segala macamnya. Itu bisa diambil, disimpulkan dari hasil obrolan keduanya. Tentu keduanya akan memilih yang terbaik, bagaimana dapat menyikapi. Kalau kita punya kebutuhan segini sedangkan hanya punya anggaran segini, bagaimana caranya, apa yang harus kita terlebih dahulukan, atau yang apa yang harus kita kurangi. Itu kita rasa cukup di obrolan suami istri. Yang penting keduanya saling dengan hati yang hati yang jernih, dengan pikiran yang adem, dengan yang baik, dengan kata-kata yang juga di situ, kata-kata yang baik, tentu akan mendapatkan jalan yang juga baik. Sehingga terhindar daripada kerusakan di antara hubungan kedua suami istri itu. Begitu.
1: Baik. Ini dikomunikasikan tentunya dengan baik ya, di internal keluarga yang kita tadi. Di 459198 ada yang sudah bergabung, ini kita terima. Atau kada mendengar yang ingin bergabung silakan, masih ada banyak waktu kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan beliau narasumber kita, sebelum kami bergeser ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di jalur WhatsApp dan juga kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun. Ini sudah ada beberapa yang menyapa dan juga bertanya. Ada akun Satrio Garboruzi, assalamualaikum Pak Ustaz. Kemudian ada akun Sri Sundari juga Ulu Salam, ini assalamualaikum, menyimak Ustaz. Kemudian ada Kontia gitu ya, di Ngawi ini, menyimak juga. Ada akun Selamat Supriyadi, nyimak dari Depok Cimanggis, Jawa Barat. Oh, ini jauh ini. Okay. Baik, yang masuk di 459198, bergar. Kita coba terima untuk Anda yang ingin bergabung. Tapi sebelumnya juga nanti segmen atau sesi tanya jawab terus berlanjut sampai di akhir perjumpaan kita. Dan pendengar, kita simak terlebih dahulu satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, program Mutiara Pagi, Tadabur Surah Allah.

0: Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta.
1: Ni'matani marbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Baik, berkenan Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun bersama dengan beliau narasumber kita Ustaz Sofar SPDI SM. Baik, yang masuk kembali di 0811-366-9907 ada Ibu Tika, kita sapa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Miftah.
5: Oke, sehat Ibu Tika nggih?
6: Biar agak serabasa.
5: Agak serak-serak bahasa ini. Oke. Silakan pertanyaan ke Ustaz Sofar, Ibu Tika.
6: Assalamualaikum Ustaz Sofar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya. Ini Ustaz nggih, dulu waktu dia itu masih kaya raya gitu. Ustaz itu suka menghina, suka ngata-ngatain gitu. Terus ini sekarang itu alhamdulillah gitu, Ustaz, berbalik 1000% gitu gitu. Sekarang ini dia tuh di bawah gitu. Terus suka ke rumah gitu, nangis-nangis gini-gini gitu. Terus enggak, itu malah ceramah-ceramah enggak karuan gitu. Saya diemin aja terus. Itu terus batin saya tuh wah kowe iki mbiyen jahat galak gitu loh. Tapi sekarang kok seperti ini gitu loh. Sekarang kan udah ibaratnya udah jatuh gitu loh Ustaz itu. Terus itu bagaimana kita? Terus dia tuh suka ceramah ke kita gitu loh Mas Mirta. Ceramah begini tapi enggak menyadari kalau wataknya dulu itu itu enggak
5: berbanding terbalik gitu ya.
6: Itu bagaimana menyikapinya gitu loh Ustaz. Kita aja Mas Mirta. Matur nuwun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz.
7: Ya, kesadaran bahwa dunia itu berputar gitu. Keadaan itu berganti. Hari ini kita punya uang, besok bisa jadi uangnya sudah habis. Maka kita kata Imam Al-Ghazali, al-malu dhillun zailun. Harta itu bagaikan bayangan. Terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang di samping. Dan begitulah yang namanya harta. Nah, kesadaran itu penting agar apa? Supaya ketika kita sedang Allah berikan, titipkan harta yang banyak, kita bersyukur. Ketika harta kita diambil oleh Allah, maka kita akan bersabar. Karena sejatinya agama itu ya syukur dan sabar. Dalam nikmat kita bersyukur, dalam musibah kita bersabar. Yang akan terjadi kalau tidak menyadari yang demikian itu, bahwa harta titipan Allah sewaktu-waktu akan diambil, bisa hilang, bisa kita yang meninggalkannya atau dia yang meninggalkan kita. Yang terjadi seperti itu tadi, yang pada akhirnya tidak terima mungkin, yang pada akhirnya membuat stres, membuat bisa jadi terganggu pikirannya, terganggu psikologinya, karena apa? Tidak menyadari. Maka penting menyadari bahwa harta, anak, segala macam yang Allah titipkan pada akhirnya akan kembali. Dan pada akhirnya akan menyadari bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Nah, jadi sikap kita nih, kalau sudah begitu, insya Allah dalam keadaan kita berada di puncak, tetap akan menjadi hamba yang rendah hati. Di saat kita berada di bawah, tetap akan menjadi hamba yang rendah hati. Artinya yang tidak berpengaruh kepada kita. Sedang kaya kita tetap baik kepada tetangga, di saat miskin kita tetap baik kepada tetangga. Jadi harta tidak akan membuat kita lupa diri karena sudah memahami. Sikap kita kepada saudara kita, mungkin teman kita atau tetangga kita, yang dahulunya dia lupa diri di saat berada di puncak, dan ketika dia berada di bawah, lalu dia juga seakan-akan melakukan atau seperti yang ibu katakan tadi, ceramah segala macam, tapi dia lupa keadaannya yang dahulu, maka cukup kita tetap baik kepadanya, bersaudara, bermuamalah yang baik dengan tetap kita sambil mengingatkan dia, supaya tidak terganggu hatinya, supaya tetap dia berada di dalam kebaikan dan menerima saat Allah berikan ujian itu, begitu.
5: Iya. Dan juga tidak ada salahnya ketika dia berbicara ngalor ngidul, ketika ada baiknya kita ambil yang baiknya.
7: Betul, misalnya. Yang baiknya kita ambil.
5: Om Dermakola. Baik. Untuk yang kembali bergabung di telepon silakan, dan ini ada di kolom komentar Ustadz, ada akun Azimah. Izin bertanya, kenapa sekarang ini banyak permusuhan di antara umat Islam, bahkan di antara para ustadz-ustadz juga saling bermusuhan? Mohon pencerahannya Ustadz.
7: Iya. Memang tidak akan pernah terlepas di antara ujian itu adalah yang didatangkan oleh syaitan. Artinya memang syaitan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misi daripada syaitan itu adalah menanamkan permusuhan dan menanamkan kebencian. Maka kita sadar permusuhan dan kebencian akan selalu ada. Mengapa? Itu misinya daripada syaitan. Dengan berbagai macam model, berbagai macam bentuk, itu dihadirkan oleh syaitan. Nah, kita sudah menyadari itu. Kita sudah menyadari bahwa permusuhan dan kebencian ini adalah programnya daripada syaitan. Kalau begitu, maka kita yang sudah menyadari itu berupaya untuk tidak terjebak di dalam kebencian, terjebak di dalam permusuhan. Apalagi diantaranya diantara sesama yang disampaikan tadi, sesama pemuka agama atau sesama ustadz gitu kan, maka sangat penting juga insyaallah lah kalau orang itu sudah sampai kepada makam orang yang alim, yang arif, maka tentu akan mengedepankan kemuliaan daripada keburukan, akan memuliakan siapapun, dia akan terhindar daripada merendahkan siapapun. Ya seperti kita ini, kalau kita ini kan disadarkan bahwa di dalam dakwah Islam ini, di dalam menyampaikan risalah Islam ini saling melengkapi. Kita yang mampunya seperti ini, di posisi kita bersyukur. Ada teman kita yang mampu lebih dari ini, dia lebih mampu lagi yang dengan cara yang lain, ya kita bersyukur, saling melengkapi. Kita hanya mampu di sini dan dia mampu di sana, saling bersyukur dan saling memberikan semangat bahwa tujuan kita sama, mengajak orang untuk berada di dalam kemuliaan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
5: Baik. Baik. Dan tentunya ini menjadi jawaban ya untuk akun Azimah. Ada akun Habibah. Ustaz, bagaimana agar kita bisa saling mencintai? Dan ini menjadi adem gitu ya.
7: Betul, betul. Iya. Karena ketika hati saling mencintai, maka tentu akan terhindar dari berbagai macam keburukannya.
5: Iya, betul.
7: Kita tidak akan membenci, kita tidak akan mendendam, kita juga tidak akan berburuk sangka. Iya, mengapa? Bermusuhan. Karena sudah saling mencintai. Saling mencintai. Pertama, prinsipnya adalah tanamkan bahwa saling mencintai karena Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana ketika kita membenci akan mendapatkan kehinaan. Saling mencintai akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum bima yusabbitu dzalika lakum. Ketika dua penyakit ini yang menjadikan orang bermusuhan, itu al-hasad wal baghdha, kedengkian dan kebencian yang menjadi kerusakan di antara umat, lalu Nabi menyampaikan, aku beritahukan, kata Nabi, sesuatu yang akan membuat kalian saling mencintai, yaitu afshus salam bainakum, tebarkan kedamaian, tebarkan ketentraman di antara kalian, niscaya akan kalian saling mencintai. Nah, kedua, saling mencintai karena Allah itu kita akan mendapatkan kedudukan, di mana dijelaskan dalam sebuah riwayat itu, yaghbituhumul malaika. Kedudukan orang yang saling mencintai itu yang membuat para malaikat itu cemburu. kok bisa ada hamba Allah yang mendapatkan tempat yang begitu mulia? Allah jawab, karena mereka saling mencintai karenaku. Disebabkan mereka saling mencintai karenaku, Allah berikan tempat yang paling mulia bagi hamba tersebut. Maka sederhananya, sadarkan diri kita bahwa saling mencintai karena Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebencian akan mendapatkan kehinaan. Begitu.
5: Ya, oke. Baik, tanamkan dalam hati bahwa mencintai karena Allah pasti akan mendapatkan kebaikan. Oke, atau keberkahan. Di jalur WhatsApp ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Sofar dan Mas Miftah, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya, bagaimana jika ada teman atau saudara yang non-muslim cerita dengan keyakinannya isi kitabnya dan kita tidak sepaham dengan isinya? Apakah disanggah dan dijelaskan atau kita alihkan masalahnya, Bapak Ustaz? Terima kasih. Mohon penjelasannya dari Ibu Yayu di Madiun.
7: Tentu ketika kita ngobrol, diskusi, selama itu membawa, artinya menambah eratkan pertemanan kita, persaudaraan kita, tentu diperbolehkan ya. Boleh-boleh saja kita diskusi, diskusi apapun itu, selama dia masih dalam keadaan membawa kita bahagia, membawa teman pertemanan kita tetap baik. Tapi kalau diskusi itu membuat kita panas, membuat kita akhirnya tidak suka, sebaiknya dihindari. Nah, kalau ternyata ngobrol kita sama teman nih, yang satu umpamanya fahamnya ini, yang satu fahamnya ini, ketika obrolan itu sudah membuat rasanya gak enak, sudah mangkel-mangkelan, jatuhnya pada debat yang kusir, gitu kan, saling mempertahankan argumentasi, itu harus kita hindarkan. Jaga pertemanan, jauhkan perdebatan, agar tetap baik pertemanan kita. Tapi selama itu diskusi untuk kita bertambah wawasan, itu boleh-boleh saja. Dia menyanggah, kita juga menyanggah, tapi tetap dalam keadaan yang baik, begitu.
5: Oke, baik. Jika itu bisa membawa kedamaian, kebaikan, lanjutkan. Kalau tidak bisa, hindari saja, alihkan ke topik yang lain.
7: Betul, begitu, guys. Yang lebih bermanfaat.
5: Lebih bermanfaat, ya. Ngobrolin tentang kenaikan harga kalau ibu-ibu biasanya. Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin kembali bergabung di telepon 45-9198, tadi tampaknya ada yang ingin bergabung, masih ada waktu dan kebersamaan kita mungkin beberapa menit ya. Dan untuk yang ingin lewat WhatsApp juga masih ada waktu, dan juga tentunya di kanal YouTube dari Madiun masih kita buka. Dan ini bagaimana tadi tadabbur surah Al-Lahab ini menjadi satu ilmu buat kita di awal asbabun nuzul tentang atau sebab turunnya surah Al-Lahab ini sudah dijelaskan oleh beliau narasumber kita. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita, dan ini untuk Ustadz ya. Nah, lantas tadi kan disebutkan kita bisa menghindari sifat-sifat yang diburuk yang dimiliki oleh Abu Lahab, dan terutama Ummu Jamil ya, yang mengadu domba, yang menyebarkan kebencian dan sebagainya. Nah, lantas apa hikmah diturunkannya surah Al-Lahab ini, Ustaz, sebagai peringatan bagi umat Islam di akhir zaman seperti ini?
7: Di antaranya bahwa setiap cerita itu akan terus berlanjut pada setiap masa. Abu Lahab adalah simbol daripada pembangkangan kepada kebenaran. Di setiap zaman akan selalu ada yang melakukan itu. Ummu Jamil simbol daripada kerusakan yang didatangkan oleh lisannya. Dan setiap zaman akan selalu ada yang seperti itu. Maka hikmah dari ayat ini, sejatinya kita setelah diberitahukan akan peringatan ini, maka haruslah menjauhkan diri daripada keburukan-keburukan yang digambarkan dalam surah Al-Lahab itu. Artinya setiap kita berupaya untuk tidak terjebak dalam surah itu. Kalau sudah diberitahukan tapi masih melakukan, itu adalah juga pembangkangan. Tetapi kalau sudah diberitahukan berupaya untuk tidak terjebak dalam itu, dan ternyata suatu waktu kita terjebak, maka itu sudah bagian daripada kita berupaya, walaupun hanya terjatuh dan kita kembali lagi untuk dalam kebaikan. Yeah. Begitu. Jadi hikmahnya adalah supaya kita dapat

0: Allah jadikan kita benci kepada keburukan sehingga kita selalu meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin, di pagi yang mulia ini ya Rabb, kami munajat kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin, ya. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Ya Allah ya arhamar rahimin, lembutkan hati kami ya Rabb. Penuhi hati kami dengan kasih sayang. Amin. Sehingga tidak ada ruang untuk permusuhan.
1: Amin, ya.
0: Penuhi hati kami dengan cinta sehingga tidak ada ruang untuk benci.
1: Amin.
0: Penuhi hati kami dengan baik sangka.
1: Amin.
0: Sehingga tidak ada ruang untuk buruk sangka.
1: Amin.
0: Ya Allah ya arhamar rahimin, cintakan kami kepada kemuliaan.
1: Amin.
0: Sehingga kami mudah dan senang melakukannya.
1: Amin.
0: Bencikan kami kepada segala macam keburukan.
1: Amin,
0: ya. Sehingga kami selalu meninggalkannya.
1: Amin.
0: Ya Rabb, ketika nanti Engkau utus malaikat Israel memisahkan kenikmatan dunia dari kami, mengakhirkan kehidupan dunia dari kami.
1: Amin.
0: Jadikan kalimat terakhir yang kami ucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, ilmunya dan juga kesempatannya untuk pagi hari ini. Sehat selalu, kita berjumpa di lain waktu Ustadz. Dan akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim dan juga Ustadz Sofar Pergar pamit undur diri dari Mutiara pagi-pagi hari ini. Terima kasih dan akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini yang supaya proyek strategis nasional ini semuanya bisa berjalan di Kota Madiun.
2: Nah, menurut saya karena ini hutan lindung, ya harus kembali untuk perlindungan.
3: Karena kita ingin kegiatan ini berdampak ya untuk masyarakat, makanya kita juga ingin mengajak masyarakat untuk bisa berkontribusi mengikuti kegiatan ini.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi edisi Sabtu 8 Agustus 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Panitia RRI Fest 2026 membagikan selebaran kepada masyarakat di Taman Bantaran lalu lintas Madiun. Perhutani akan mengembalikan bekas tempat pembuangan sampah TPS liar di kawasan Sarangan, Magetan. Pemerintah Kota Madiun mempercepat pelaksanaan 2 proyek strategis nasional PSN. Selain ketiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berita-berita lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya, Miftahil Karim, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Pendengar dan pemirsa, panitia RRI Fest 2026 mulai membagikan selebaran kepada masyarakat di Taman Bantaran Lalu Lintas Madiun untuk mengenalkan rangkaian acara dan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. Catatan Zulfa Kai.
1: Sambut RRI Fest 2026, tim RRI Madiun bagikan selebaran kegiatan. Tim panitia RRI Fest Madiun telah memulai sosialisasi dan pembagian selebaran atau flyer RRI Fest 2026 di kawasan Taman Bantaran Lalu Lintas Kota Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan seluruh rangkaian acara serta mengajak partisipasi aktif dari masyarakat luas. Aksi pembagian selebaran tersebut dilakukan untuk memastikan informasi mengenai perhelatan RRI Fest 2026 tersampaikan secara langsung kepada warga. Langkah ini diambil agar perhelatan tahunan tersebut dapat memberikan dampak nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat Madiun dan sekitarnya.
2: Kebetulan hari ini kita bersama teman-teman ada di Bantaran atau di Taman Lalu Lintas, kita melakukan publikasi supaya masyarakat tahu kegiatan kita, karena kita ingin kegiatan ini berdampak ya untuk masyarakat. Makanya kita juga ingin mengajak masyarakat untuk bisa berkontribusi mengikuti kegiatan ini.
1: Kegiatan sosialisasi di lapangan ini mendapat respons positif dari masyarakat sekitar. Salah satu pengunjung taman, seorang pemuda, mengaku tertarik untuk datang dan melihat langsung pameran yang disajikan.
3: Mungkin ada yang di pameran radio sama tokoh baca berita ini sih, Kak. Sarannya dibuat apa, cuma kayak fun gitu aja sih, Kak, nanti biar meminat banyak kalangan.
1: Senada dengan hal tersebut, warga lainnya, seorang ibu rumah tangga, mengapresiasi lengkapnya rangkaian acara yang dihadirkan, meski mengaku masih mempertimbangkan kehadirannya di tengah padatnya agenda.
4: Ini sudah komplit, Mbak, ada wayang, ada festival ini ya.
5: Iya.
4: Sudah bagus.
5: Bagus.
1: Melalui aksi jemput bola ini, panitia berharap tingkat kesadaran dan antusiasme masyarakat Kota Madiun terhadap RRI Fest 2026 dapat terus meningkat hingga hari H pelaksanaan.

0: Perhutani akan mengembalikan bekas tempat pembuangan sampah TPS liar di kawasan Sarangan untuk direhabilitasi menjadi area hutan kembali. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Perum Perhutani melalui Kesatuan Resor Pemangkuan Hutan KRPH Sarangan berencana mengembalikan fungsi kawasan bekas tempat pembuangan sampah TPS liar di wilayah Sarangan, Kabupaten Magetan menjadi kawasan hutan. Lahan yang selama bertahun-tahun menjadi lokasi penumpukan sampah itu akan dihijaukan kembali dengan penanaman pohon. Kepala Resor Pemangkuan Hutan KRPH Sarangan Suprianto menjelaskan, lokasi itu pada awalnya merupakan alur sungai yang memiliki kontur cukup curam. Namun karena terus-menerus menjadi tempat pembuangan sampah, permukaannya berubah menjadi datar sehingga sekilas tampak seperti tanah biasa. Ia menjelaskan berdasarkan peta kawasan, lahan tersebut dalam kawasan hutan Perhutani. Karena itu menurutnya fungsi perlindungan kawasan harus dikembalikan dan tidak dialih fungsikan untuk peruntukan lain. Sebagai langkah awal rehabilitasi, Perhutani berencana menanami lokasi tersebut dengan pohon beringin. Penanaman dilakukan setelah aktivitas pembuangan sampah di lokasi itu dihentikan dan dialihkan ke tempat lain. Suprianto mengakui residu sampah yang telah lama tertimbun masih menjadi tantangan. Meski demikian, ia berharap proses alami dapat memperbaiki kondisi lahan seiring waktu.
2: Kami masuk di Sarangan itu sudah ada TPS, jadi kami sendiri juga tidak tahu karena dari sini sampah itu masih dialihkan lagi, ya mungkin ke tempat mana kan saya kurang tahu. Kalau dilihat dari peta, kami ini masuk di Perhutani. Menurut saya karena ini hutan lindung ya harus kembali untuk perlindungan. Dari pihak Perhutani, termasuk saya sendiri sebagai pemangku wilayah Sarangan, ini tak kembalikan hutan kembali. Saya akan tanami pohon beringin biar kembali seperti dulu.
1: Terkait rencana penghijauan, Perhutani juga mulai berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH. Menurutnya, DLH menyatakan siap membantu penyediaan bibit pohon, termasuk pohon beringin, untuk mendukung pemulihan kawasan bekas pembuangan sampah tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kabupaten Magetan berpeluang masuk pembangunan sekolah rakyat SR tahap 3. Lahan pun diklaim telah siap untuk dilakukan pembangunan gedung dan sarananya. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
1: Kabupaten Magetan berpeluang masuk dalam pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat SR tahap 3 yang dibiayai melalui APBN. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penetapan kontrak dari pemerintah pusat setelah dinilai memenuhi kesiapan lahan dan progres persyaratan administrasi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, Magetan telah masuk dalam daftar usulan pembangunan sekolah rakyat tahap 3 yang diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya kontrak pekerjaan diperkirakan mulai dilakukan pada Oktober hingga November 2026. Skema pembangunan menggunakan kontrak tahun jamak atau multi-years sehingga pelaksanaannya dapat melewati tahun anggaran. Elmi menjelaskan pemerintah pusat terus memantau kesiapan daerah melalui rapat koordinasi rutin dan verifikasi lapangan. Bahkan tim dari pemerintah pusat telah meninjau langsung lokasi yang diusulkan di Magetan. Ia mengungkapkan dari sisi lahan Pemkab Magetan tidak lagi menghadapi kendala berarti. Lahan yang akan digunakan saat ini masih ditanami tebu namun telah memasuki masa panen sehingga penyewa diminta segera melakukan penebangan agar proses pembersihan lahan dapat dilakukan.
3: Nanti Magetan itu masuk tahap 3 namanya, SR tahap 3. Pembangunannya ya tahun ini kira-kira, insya Allah tahun ini. Kalau model APBN itu kontraknya itu biasanya Oktober atau November, kontraknya kan jamak ya. Kalau sesuai dengan yang tahap 2 kemarin, panjang kontraknya itu 6 bulan. Pemerintah pusat itu belajar dari yang tahap 2 yang sampai dengan tahun akhir kan belum jadi. Kalau bisa yang tahap 3 itu sudah jadi, nanti kira-kira bulan Oktober atau November sudah kontrak.
1: Selain kesiapan lahan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sejumlah dokumen teknis yang menjadi persyaratan pembangunan, antara lain analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, analisis dampak lalu lintas andalalin, persetujuan teknis bangunan, serta persetujuan bangunan gedung PBG. Dokumen itu akan diproses setelah lokasi proyek resmi ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, penyelesaian status lahan tersebut menjadi salah satu syarat penting agar lokasi pembangunan tidak berbenturan dengan ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Madiun, pergerakan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Madiun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Berikut laporan Dayu Suwarno.
4: Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran Damkar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satu langkah responsif yang telah dilakukan pemerintah setempat untuk menghadapi potensi bahaya kebakaran selama musim kemarau, yakni membentuk serta membina relawan pemadam kebakaran Red Car yang disebar hingga ke tingkat desa guna mempercepat tindakan penanganan awal sebelum regu damkar utama tiba di lokasi kejadian. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun Imam Nurwedi menyebut, pembentukan Red Car ini sebagai upaya mitigasi kebencanaan masyarakat, di mana pada tahap awal Red Car telah dibentuk di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Saradan, Delopo, dan Kecamatan Madiun, dengan melibatkan unsur warga lokal. Para relawan dibekali keterampilan teknis penanganan darurat, mulai dari pemadaman api menggunakan alat sederhana, penanganan kebocoran tabung gas LPG hingga teknik evakuasi satwa liar seperti ular.
5: Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Relawan pemadam kebakaran ini juga menjalankan dari keputusan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembentukan relawan pemadam kebakaran.
4: Imam Nurwedi juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berisiko memicu kebakaran, mengingat kondisi vegetasi yang mulai mengering dan mudah terbakar. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadi Rojo menyelenggarakan agenda rutin tahunan perkemahan berkebutuhan khusus se-Kabupaten Pacitan tahun 2026 yang diikuti 65 peserta dari 5 gugus depan SLB se-Kabupaten Pacitan. Berikut laporan Angela Reska.
6: Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadi Rojo menyelenggarakan perkemahan berkebutuhan khusus tahun 2026. Perkemahan ini telah dimulai sejak kemarin, Kamis tanggal 6 Agustus 2026 dan diikuti oleh 65 peserta dari 5 gugus depan SLB se-Kabupaten Pacitan di SLB Negeri Ngadi Rojo, Kecamatan Ngadi Rojo, Kabupaten Pacitan. 65 peserta tersebut didampingi oleh 65 pembina pendamping profesional dalam pendidikan khusus sehingga keamanan dan kenyamanan peserta dalam kegiatan ini dapat terjamin. Perkemahan berkebutuhan khusus Kabupaten Pacitan tahun ini mengusung tema membentuk jiwa tanggap, tangkas, dan tangguh. Ketua penyelenggara kegiatan ini, Samsul Arifin, mengatakan perkemahan ini bertujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan melalui kegiatan persaudaraan.
7: Tujuan dari perkemahan ini ada 3. Yang pertama, membangun persatuan dan kesatuan melalui kegiatan persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kemandirian dalam mengurus diri sendiri dan berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggap, tangkas dan tangguh dalam mitigasi bencana.
6: Lebih lanjut, Samsul juga mengapresiasi keberanian para peserta yang mau mencoba hal baru dan berteman dengan sesama. Selain itu, pihaknya juga berterima kasih kepada para orang tua dan wali yang telah mengikutsertakan putra dan putrinya dalam kegiatan ini. Samsul menambahkan, perkemahan ini menjadi pengingat bahwa ciptaan Tuhan tidak ada yang cacat, namun hanya ada perbedaan dari cara belajar dan beradaptasi. Samsul sebagai ketua penyelenggara berkomitmen untuk terus berbenah supaya agenda rutin tahunan ini semakin baik di masa mendatang. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan mengapresiasi kegiatan perkemahan ini sebagai upaya mewujudkan komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan seluruh sumber daya tanpa diskriminasi. Kembali, laporan Angela Reska.
6: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Sasmito Pribadi, mengapresiasi kegiatan perkemahan berkebutuhan khusus se-Kabupaten Pacitan yang digelar selama 2 hari mulai dari hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadi Rojo, Kecamatan Ngadi Rojo, Kabupaten Pacitan. Sasmito mengatakan, kegiatan perkemahan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan memberdayakan seluruh sumber daya tanpa diskriminasi. Ia juga menilai kegiatan ini dapat meningkatkan pendidikan karakter para peserta. Selain itu, dengan mengusung tema Tanggap, Tangkas, dan Tangguh, Sasmito menilai kegiatan perkemahan ini juga menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang tangkas dan tangguh bencana.
8: Ini seiring dengan program juga dari cabang dinas, selain SMA-SMK juga alhamdulillah SLB, ini kita mencanangkan sebagai upaya kita bersama untuk edukasi kepada masyarakat. Selain siswa SMA-SMK juga siswa-siswi SLB yang luar biasa. Ini untuk bisa mempromosikan dan mengedukasi kepada kita semua, kepada masyarakat tentang tanggap dan tangkas tangguh bencana yang kita implementasikan salah satunya melalui kegiatan kepramukaan.
6: Sasmito mengatakan kegiatan ini perlu dilanjutkan dengan berkolaborasi lintas sektor untuk menambah pembelajaran, pengetahuan, dan wawasan tentang mitigasi darurat bencana. Ia meyakini pembelajaran ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas seperti kegiatan kepramukaan. Lebih lanjut, Sasmito meyakini semua anak berhak dan wajib difasilitasi untuk menjadi anak-anak hebat sebagai calon generasi emas tahun 2045. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun mempercepat pelaksanaan dua proyek strategis nasional PSN, yakni Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP dan Sekolah Rakyat SR. Sejumlah tahapan kedua program tersebut kini mulai menunjukkan perkembangan. Berikut laporan Aris Deka.
9: Pemerintah Kota Madiun mempercepat pelaksanaan dua proyek strategis nasional PSN, yakni Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP dan Sekolah Rakyat SR. Sejumlah tahapan kedua program tersebut kini mulai menunjukkan perkembangan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan, seluruh perangkat daerah diminta mengawal pelaksanaan PSN agar berjalan sesuai target pemerintah pusat. Untuk program KKMP, Bagus mengatakan progres mengalami kemajuan setelah persoalan penyediaan lahan mulai teratasi. Pemkot telah mengirimkan usulan lokasi kepada sejumlah pihak, termasuk Kodim dan Agrinas. Dari hasil koordinasi tersebut, 5 lokasi kini telah memasuki tahap proses. Meski demikian, sejumlah usulan lokasi masih menghadapi kendala. Salah satunya berkaitan dengan status lahan sawah yang dilindungi atau LSD, sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut. Selain itu, keterbatasan aset dan lahan milik pemerintah kota juga menjadi tantangan dalam penyediaan lokasi yang memenuhi kriteria.
10: PSN ini karena menjadi proyek strategis nasional, kita ini kan sudah berkomunikasi menjalankan. Sehingga saya mengingatkan untuk seluruh teman-teman untuk PSN ini terus dikawal. Sehingga kita harus update terus bagaimana perkembangan komunikasinya. Contoh sekolah rakyat, karena kemarin kita nunggu lama setelah ngasihkan tempat, ternyata pada saat kementerian ini datang ke sini kurang cocok. Nah, ini yang selalu kita kejar. Yang kita khawatirkan bahwa Madiun ini sudah menyiapkan karena kreditnya ini belum terpantau, sehingga kita harus saling mengingatkan. Makanya untuk memantau baik itu KKMP, terus MPG, juga sekolah rakyat, ini semuanya harus kita ngawal. Tidak kita ngasih tempat kemudian diam. Ini yang supaya proyek strategis nasional ini semuanya bisa berjalan di Kota Madiun.
9: Sementara itu, untuk pembangunan sekolah rakyat, pemerintah Kota Madiun telah beberapa kali melakukan penyesuaian lokasi. Bagus menyebut lokasi semula mengalami perubahan hingga 3 kali karena belum memenuhi persyaratan termasuk persoalan aksesibilitas. Lokasi terakhir yang diusulkan berada di kawasan Pecelen, tepatnya di Jalan Tirta Raya menuju Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI Madiun. Lokasi tersebut telah ditinjau langsung oleh tim Kementerian Sosial dan dinilai memenuhi persyaratan. Bagus berharap proses penyediaan lahan untuk kedua proses strategis tersebut dapat segera rampung, sehingga tahapan pembangunan berikutnya bisa berjalan sesuai jadwal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bank Indonesia BI Kediri mendorong pemerintah Kota Madiun terus memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ETPD. Penguatan digitalisasi transaksi tersebut dinilai dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, terutama saat tekanan inflasi meningkat. Kembali laporan Aris Deka.
9: Bank Indonesia BI Kediri mendorong pemerintah Kota Madiun terus memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Penguatan digitalisasi transaksi tersebut dinilai dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, terutama saat tekanan inflasi meningkat. Hal itu disampaikan Deputi Kepala Perwakilan BI Kediri, Desi Surya Andarina, dalam High Level Meeting HLM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TPID. P2DD Kota Madiun belum lama ini. Menurut Desi, berdasarkan data Pusat Statistik BPS Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada triwulan 1/2026 mencapai 5,45%. Capaian tersebut meningkat dibandingkan triwulan 4/2025 yang sebesar 4,97%. Sementara itu, inflasi bulanan pada Juni 2026 tercatat 0,37%. Desi mengatakan ketika inflasi meningkat, digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan menjadi akselerator yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Dia menjelaskan tingkat digitalisasi transaksi pemerintah daerah diukur melalui Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD. Indeks tersebut menjadi salah satu indikator penilaian dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD yang mengukur keberhasilan daerah dalam mempercepat digitalisasi ekonomi melalui program kerja maupun inovasi. Berdasarkan hasil penilaian, Kota Madiun menempati posisi atas di antara 13 kabupaten kota di wilayah kerja BI Kediri. Kota Madiun juga telah masuk kategori digital pada semester 1 maupun semester 2 2025 dengan nilai indeks di atas 98,3%. Meski demikian, BI Kediri menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada sektor yang memberikan dampak besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, yakni pajak dan retribusi daerah.
11: Tingkat produksi transaksi non tunai yang sangat tinggi berdasarkan data yang ditampilkan sebesar 96,77% PAD Kota Madiun telah dibayarkan secara non tunai, gitu ya. Dan ini cukup besar dan masih ada potensi-potensi lagi yang bisa terus dikembangkan. Dan kalau kita lihat, memang menunjukkan bahwa masyarakat ini yang ada di Madiun sudah terbiasa menggunakan kanal non tunai, gitu ya, kanal perbankan untuk membayar pajak dan retribusi. Dan yang bisa didorong memang kanal digital yang bersifat mandiri atau self-service. Ini yang masih bisa
9: dipingkatkan. BI Kediri mencatat untuk transaksi retribusi daerah, masyarakat masih lebih banyak menggunakan layanan teller dan loket bank dengan nilai transaksi mencapai sekitar 41,7 miliar rupiah. Sementara transaksi melalui internet dan mobile banking tercatat 24,16 miliar rupiah. Sedangkan melalui kris baru sekitar 4,5 miliar rupiah. Desi menilai kondisi tersebut menunjukkan transaksi non-tunai telah berkembang, tetapi sebagian masyarakat masih bergantung pada layanan perbankan secara langsung. Karena itu, perluasan penggunaan kanal pembayaran digital seperti kris, mobile banking, internet banking, maupun platform e-commerce perlu terus didorong agar pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyalurkan bantuan TJSL senilai ratusan juta rupiah untuk infrastruktur, pendidikan, pelestarian budaya, dan disabilitas. Kembali laporan Dayus Warno.
12: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmen nyata terhadap kepedulian sosial dan lingkungan melalui penyaluran bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL, Program Bina Lingkungan. Pada penyerahan bantuan TJSL di lingkup wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun kali ini, total dana yang disalurkan mencapai Rp123.126.000 yang diberikan kepada 4 penerima manfaat. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa penyaluran bantuan TJSL di lingkup KAI Daop 7 Madiun ini tidak hanya fokus pada peningkatan fasilitas pendidikan dan sarana umum saja, tetapi juga secara aktif mendukung pelestarian kesenian tradisional sebagai warisan leluhur yang harus dijaga bersama. Masih menurut Tohari, sepanjang semester 1 tahun 2026, KAI Daop 7 Madiun telah menyalurkan ratusan juta rupiah bantuan TJSL kepada berbagai sektor di wilayah kerja Daop 7 Madiun.
13: Program TJSL ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun dalam menjalankan prinsip environmental, sosial, dan governance. Kami berkomitmen tidak hanya berfokus pada operasional dan pelayanan bisnis kereta api, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.
12: Melalui berbagai program bantuan ini, Tohari juga berharap pihaknya dapat terus mendukung terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemajuan pendidikan, serta kelestarian budaya bangsa secara berkesinambungan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo yang saat ini menjabat anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029, sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD. Berikut laporan Eka Wulan.
14: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo kembali menetapkan satu tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo kurun waktu 2023-2026. Tersangka terbaru yaitu SN, Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 dan kini menjabat anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah berjalan. Sebelumnya, pada Selasa sore 4 Agustus, penyidik telah menetapkan FS, Kabeg Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Menurut Zulmar, penyidik menduga SN berperan memerintah FS untuk menaikkan nilai gajian tunjangan perumahan anggota DPRD yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik KJPP.
15: Penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan SN, Ketua DPRD Ponorogo 2019-2024, anggota DPRD Ponorogo 2024-2029 sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023-2026 atau dengan kata lain status SN dari saksi menjadi tersangka.
14: Ia menjelaskan berdasarkan fakta yang diperoleh selama penyidikan, SN menilai besaran tunjangan yang dihasilkan dari kajian sebelumnya terlalu kecil. Karena itu SN diduga meminta FS agar nilai kajian tersebut dinaikkan. Hasil penyidikan, kenaikan nilai kajian yang dimaksud berkisar 15% dari hasil appraisal. Zulmar menyebut ketidakpuasan terhadap nilai yang diajukan termasuk setelah memperhitungkan pajak menjadi dasar dugaan adanya permintaan perubahan nilai kajian tersebut. Atas perbuatannya SN dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Ponorogo untuk proses penyidikan. Zulmar menambahkan penyidikan kasus tersebut masih terus berlangsung. Kejari Ponorogo juga masih berkoordinasi dengan lembaga audit untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Saat ini hasil penghitungan sementara kerugian keuangan negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil sikap atas perkara yang menjerat FS, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD Ponorogo kurun waktu 2023-2026. Kembali laporan Eka Wulan.
14: Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan memberhentikan sementara Kepala Bagian Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, FS, dari jabatannya. Penonaktifan itu dilakukan setelah yang bersangkutan terjerat perkara hukum dalam kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Ponorogo kurun waktu 2023-2026. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu proses hukum dan administrasi lebih lanjut.
16: Ya, kalau tunjangan kan tentunya kita menunggu ya. Tapi kalau status kepegawaian sesuai ketentuan mungkin nanti diberhentikan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses lebih lanjut.
14: Menurutnya, PMK Ponorogo melalui bagian hukum saat ini masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menentukan langkah administratif yang harus ditempuh. Ia menjelaskan status FS sebagai aparatur sipil negara, ASN masih tetap melekat. Namun pemberhentian sementara hanya berlaku terhadap jabatan yang diembannya. Terkait hak keuangan, Agus Sugiarto menyebut pemberian gaji dan tambahan penghasilan pegawai TPP akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku. Ia menyatakan gaji pokok yang diterima FS kini hanya 50%. Sementara itu berkaitan dengan pemberian TPP, ia memastikan akan melakukan evaluasi. Namun begitu, keputusan tersebut masih menunggu hasil konsultasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Panitia Ready Fest 2026 membagikan selebaran kepada masyarakat di Taman Bantaran Lalu Lintas Madiun. Perhutani akan mengembalikan bekas tempat pembuangan sampah TPS liar di kawasan Sarangan, Magetan. Pemerintah Kota Madiun mempercepat pelaksanaan 2 proyek strategis nasional PSN. Dengan demikian, berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Selalu simak Warta Pagi Radio Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami tuntaskan penyampaian Warta Pagi hari ini. Saya, Miftahil Karim, berterima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Agustus 1967, berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Kala itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kini ASEAN sudah memiliki 10 negara anggota. Selain negara pendiri tersebut, negara anggota ASEAN antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, berikut selanjutnya kami hadirkan info harga pasar. Harga rata-rata bahan pokok di Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen. Untuk beras premium pagi hari ini di harga Rp15.027 dari harga kemarin Rp15.029. Untuk beras medium dari Rp13.000 tidak ada peningkatan atau penurunan. Sementara gula kristal putih dari Rp17.160 menjadi Rp17.129. Untuk minyak goreng curah, pendengar, ini tidak ada kenaikan atau penurunan dari Rp20.000, tetap menjadi Rp20.000. Sementara minyak goreng minyak kita di harga Rp16.139. Daging ayam sapi paha belakang dari Rp128.000 menjadi Rp128.259, kenaikan 0,08%. Telur ayam pergar ini dari Rp23.800 tetap di angka Rp23.800. Kemudian jagung pipilan kering tidak ada perubahan di Rp7.800. Sementara untuk tepung dengan protein sedang ini di 11.477 rupiah. Kedelai impor dari Rp12.567 kemarin hari ini tidak ada tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Sementara kedelai lokal dari Rp13.133 juga tidak mengalami kenaikan atau penurunan di harga Rp13.131. Untuk cabai merah keriting, pendengar, dari Rp33.900 menjadi Rp34.300. Cabai merah besar dari Rp33.300 menjadi Rp34.000. Cabai rawit merah dari Rp45.000 menjadi Rp45.200.
0: Demikian info harga pasar.
7: Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia. Selain naskah proklamasi, berbagai kelengkapan yang tampak kecil menyempurnakan hari itu, termasuk mikrofon. Bagaimanapun, mikrofon atau pengeras suara mempunyai peran penting ketika Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Berkat mikrofon tersebut, seluruh dunia bisa dengan jelas mendengar kata demi kata proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pagi-pagi benar, tanggal 17 Agustus 1945, dua orang pemuda menaiki mobil berkendara berkeliling mencari pinjaman mikrofon. Dua pemuda tersebut adalah Wilopo dan Jono Prawoto. Menurut kesaksian Sudiro dalam bukunya Saya, sekitar 17 Agustus 45, terbitan Yayasan Idayu Jakarta, akhirnya bertemu dengan Gunawan dari Radio Satria. Dialah pemilik mikrofon yang digunakan dalam acara proklamasi kemerdekaan. Tak benar bahwa mikrofon satu-satunya yang digunakan pada waktu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah curian dari Belanda. Persoalan mikrofon yang menjadi benda bersejarah dalam proses terjadinya proklamasi ini menjadi diskursus sejarah pernak-pernik proklamasi. Soekarno menyampaikan betapa bernilainya mikrofon saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun termakan usia, mikrofon adalah benda yang juga bernilai luar biasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi cuaca. Kami kutip dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk, pendengar. Dari Kota Madiun, dini hari tadi hingga malam nanti pukul 24 cerah. Suhu 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 43 hingga 81%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun, dini hari hingga pukul 5 tadi cerah. Pukul 5 hingga pukul 11 udara kabur. Pukul 11 hingga pukul 18 cerah. Suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 46 hingga 91%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 27,8 km per jam. Bergeser ke Kabupaten Magetan, pergar, dini hari hingga malam nanti cerah. Suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 48 hingga 81%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Sementara untuk di Kabupaten Ngawi, dini hari hingga malam nanti juga cerah. Suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 42 hingga 77%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5. Kelembaban udara 42 hingga 77%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kabupaten Pacitan, dini hari hingga pukul 11 nanti cerah. Pukul 11 hingga pukul 18 petang nanti udara kabut. Sementara pukul 18 hingga pukul 24 cerah. Suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara 63 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Untuk Kabupaten Ponorogo, dini hari hingga pukul 18 petang nanti cerah. Pukul 18 hingga pukul 24 udara kabut. Dan suhu udara ini 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 hingga 87%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya. Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi Anda bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita persekolah, yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
4: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
2: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim